baina khatarayni. Man utawi sapa wong iku taroka tinggal almubadarata ing age-age ila taubati maring tobat. Bitaswifi sebab ngendi-ngendi karena mokono sopoman iku baina khotoro ini ing dalam antane perkoro luru kang dikuatirake sopo wong sing gak duso yeah. Sing gak duso aku namung rasul nabi wali mawon seduso. Kalau Bapak, Rasul, Nabi, niku maksum. Maksum niku terjaga dari dosa. Mulai dari kecil, mulai dari lahir, bertambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai diangkat dari Nabi. Iku enggak pernah dosa. Dijaga oleh Allah, maksum. Maksum, sebutan maksum itu terjaga. Memang tidak pernah ngelakoni dosa. Nek wali ku mahfud. Mahfud itu ya dijogo. Bedanya nek maksum, memang dijaga tidak pernah melakukan dosa. Nek Mahfud iku pernah melakukan dosa tapi cepat tobat. Iku jenenge Mahfud. Nggih. Nah, nek wali-wali iku kapane dosa langsung tobat, dosa langsung tobat. Mulane disebut Mahfud. Mahfud. Nggih. Kulo bapak nek dhe anak dijenenge maksum, Mahfud, Mansur, masyhur. nek wali niku sik nglakoni dosa. Dadi sadurunge apa maneh? Sayyidina Umar bin Khattab nuwun sewu para bapak. Dia anak kok wedok dipendem. Sayyidina Umar. Nah, akhirnya tobat dadi wong sing apik. Dijogo mek Gusti Allah. Nah, iki jenenge Mahfud. Awake dhewe ku bek, dosaku kebek. Nek gak dosa lahire, dosa atine. Nggih. Panjenengan metu omah ning pasar, mripate wis kena dosa. Ning pasar banyak orang lain jenis. Ora nutup rambut, ora nutup dodo, ora nutup kentol, kalau sampai ndelok dosa. Bapak-bapak. Apa maneh kekancan bergaul lain jenis iku dosa terus. Duwe omah pinggir dalan neng teras dipasangi kursi ndelok wong liwat. Iki dosane tumpuk-tumpuk. Iku supaya cepat tobat, aja ditunda-tunda. Di wong nek nglakoni dosa ora cepet dan tobat, iki ada dua hal yang dikhawatirkan. Ada dua hal. Napa malih para bapak nglakoni dosa gedhe, nggih. Lakone dosa gedhe ku nang cepet tobat. Sopo wong sing gak nglakone dosa? Kabeh wong lakone dosa. Yo asal nang age-age tobat. Nek sampe kula sampe nglakone dosa kok dosa gedhe. Sampe tahu selingkuh. Sampe tahu nglakoni apa sing dianggap dosa gedhe. Dosa gedhe ku dosa yang ada ancaman. Ancaman

0: Dan sanksi berat di dunia kudusa gede mateni wong pateni korupsi suap nyolong iku sanksine potong tangan. Indonesia iku mboten potong tangan, berarti mboten jera, korupsi iku mboten jera. Malah mantan koruptor saking nyalon caleg. Nggih. Bapak. Iku nek hukum-hukum Quran potong tangane, potong. Senilai berapa? Senilai 500.000. Loh, sakniki ku 500 miliar. Allah Bapak. Oh, mboten jera. Nek hukum Quran ku potong tangan. Membunuh orang, bunuh. Bapak Bapak. Wong 15 matene wong siji. Nomor 1 otaknya, nomor 2 pelaksana, nomor 3 petunjuk. Wong sitok dipateni wong 15. Wong 15 pateni kabeh. Iki hukum Quran. Ini jera. Oh Bapak. Jadi, iku jenenge dosa ancaman sanksi berat di dunia. Oh Bapak, selingkuh. Perawan ambek Joko selingkuh. Niku disamblek ping satu dibuat ternoso kambangan buah. Ora bapak. Tapi nek wis duwe bojo katik selingkuh pateni. Pateni. Lah ora bapak mulane PSK ku tambah suwe tambah akeh tambah setambah akeh. Soale nopo? Oleh duwe ora dipateni. Ni maksudku tambah akeh tambah akeh. Ni misale antarane kula sampeyan ku enten sing lakone dosa gedhe. Niku kudu taubatan nasuha. Taubatan nasuha niku artine nomor siji ngerasa getun. Menyesal, menyesal perbuatan yang sudah lalu, iku menyesal. Nomor loro, dosa yang dilakukan ditinggal pelak. Nek ditinggal, ya ditinggal. Nomor tiga, punya keniatan yang kuat, tidak akan mengulangi lagi. Nah, iki atine, atine. Nomor siji merasa getun annadamah. Ada penyesalan. Dua al-ikhlak, dosa yang dilakukan ditinggal pelak. Yang ketiga punya niat yang kuat tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Lho Bapak, iku ati ini. Sekarang amaliyahnya apa? Amaliyahnya poso telung dino. Nabi Adam bien niku diperintah Allah poso telung dino. Ayamil bid poso sing pertama upamane dimulai dino Selasa, Rebo, Kamis. Dino Selasa poso, malam Rebo sholat. Posone poso tobat. Posone poso tobat. Malam Rebo sholat dua rakaat. Rakaat yang pertama ba'da Fatihah membaca Al-Kafirun ditambah surat Ikhlas. Rakaat yang kedua ba'da Fatihah Al-Falaq ambek An-Nas. Al-Falaq, An-Nas, rekat yang kedua. Malam Rebu, tengahi bengi sholat tobat, usholi sunata taubati rokataini lillahi ta'ala. Rekat pertama ba'dane Fatihah Al-Kafirun ditambah surat Ikhlas. Rekat yang kedua setelah Fatihah Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu bil binas. Ba'dane salam moco astaghfirullahaladzim ping 70. Nomor loro subhanallah, ping 70. Nomor telu alhamdulillah ping 70, ping 70. Nomor papat Allahu akbar ping 70. Nomor limo La ilaha illallah ping 70. Pertama istighfar 70, subhanallah ping 70, alhamdulillah ping 70, Allahu akbar ping 70, la ilaha ping 70. Wes mari ngono sujud. Sujud nangis sing Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten perbuatan kula. Kula nate selingkuh ping sekawan, ya Allah. Ya Allah, kula nate lha niku matur nang Gusti Allah. Kula nate kenek sabu-sabu, nggih, semanten. Iku njaluk ngapura nang Gusti Allah. Nah, niki para bapak dilakoni 3 hari 3 malam. Hari Rebu poso maneh, malam Kamis sholat koyok niku. Banjur dina Kamis poso, malam Jumat sholat katus niku. Jadi diulangi sampai 3 kali. Loh bapak, niki ojo ditunda-tunda.
1: Wong sing nunda-nunda tobat, niki akan dikhawatirkan 2 hal yang diwedeni. Nomor siji ahaduma antataro kama dadi tumpuk-tumpuk. Apa dulumatu peteng ala kolbi yang atasi hati ini minamasi soko maksiat. Nek ditunda-tunda ku tambah peteng. Mereka apa? Tambah maksiate. Hatta tasiru roenan akhirnya dah ditayeng. Artinya ku dah ditayeng. Ngilon iku nek kenek kotor, tayeng. Kapan wis tayeng, rekenek kanggu ngilonan. Api ku koyok kocong. Ya kena kotor gak dibersihi tayeng. Atiku ya ngono. Kene pidhawuh nggih. Innal quluba tasda'u kama yasda'ul hati. Atiku bisa berkarat seperti hanya besi. Besiku bisa berkarat, atiku ya bisa berkarat. Qalu wa ma jaluha ya Rasulullah. Takon ya Rasulullah, obate napa kangge bersiati sing tayang niku napa? Qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Nomor siji ngakeno maca Quran, nomor loro ngeling-eling pati. Waktu ini ngeleng-ngeleng pati, mbak itu terus tobat. Aku gak mati saat durungnya tobat. Ini tayang, rakene kanggu nyawang. Rakene kanggu mikir. Bapak-bapak, jadi
0: wong kene menunda-nunda tobat kemungkinan atine tambah peteng akhire tayeng. Nek wis tayeng fala yakbalu mongko ora nrimo apa kalbi almahwa ing diresiki. Nek wis tayeng ora kene diresiki. Wasani yang kedua ayu ajilahu amarodu yento datang mendadak ayu ajilahu datang mendadak kepadanya amarodu sakit awil mautu utawa mati sekwa cerita nonik wau durung tobat ternyata malah ambruk sakit tambah tidak ada kesempatan untuk bertobat atau datang kematian yang mendadak. Bala yasitu muhlatan lil istighob. Newis kono tidak akan menampukkan kesempatan lagi untuk membersihkan hati. Hati ini ditunda-tunda. Niku akhirnya niku. Ada dua hal yang dikhawatirkan. Para bapak nggih sapa wong sing gak dosa kabeh wong ku duwe dosa kalau kita ingat dosa yang kita lakukan cepet-cepet bertobat kalau itu dosa besar taubatan nasuha carane atine nomor siji merasa menyesal. Dua, dosa yang dilakukan ditinggalkan. Ketika punya niat yang kuat, tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Praktike kados niku wau, poso telung dino. Bengi sholat tobat. Rekat pertama, maca Al-Kafiru, nambek surat Ikhlas. Kedua, Al-Falaq be An-Nas. Kalau sudah salam, baca istighfar 70 kali. Subhanallah 70 kali. Alhamdulillah 70 kali. Allahu Akbar 70 kali. La ilaha illallah 70 kali. Terus sujud. Dalam sujud menangis pada Allah. Ya Allah, mohon ampun. Dosane disebut. Kula nyuwun ngapunten. Jangan ditunda-tunda.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
1: Radio Suara Jombang.
0: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menak Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya

0: Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam Sensus Ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Radio Suara Jombang.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
1: Radio Suara Jombang.

para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM, kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin, jam 9 sampai 10 pagi, hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten

0: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda semuanya mitra Radio Suara Jombang FM dimanapun Anda berada. Edisi hari ini di Senin tanggal 20 Juli 2026 kembali. Kalau Senin pagi saatnya muncul radio podcast Radio Suara Jombang yang menghadirkan sahabat-sahabat dari narasumber yang bergerak di bidang pertanian, mitra. Ada kalanya dari teman-teman PPL, ada kalanya juga dari dinas, ada kalanya juga dari sahabat-sahabat yang di luar PPL dan juga dinas. Ada dari P4S. Nah, kita tahu P4S adalah pusat pelatihan pertanian dan perdesaan swadaya. Dan hari ini saya Ari Suara Jombang sudah kedatangan tamu, ada Pak Sanadi. Beliau adalah Ketua P4S Kamsa Kabu. Namanya kok Kamsa apa ini ada Kamsa? Kamsa itu adalah kambing dan sapi. Nanti kita akan membincang, mitra, bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Kamsa. Kemudian masyarakat yang sedang nonton melalui channel YouTube, nanti Anda bisa tanya-tanya. Kalau pengen belajar ke sana itu gimana sih caranya begitu. Saya sapa dulu Pak Sanadi. Selamat pagi Pak Sanadi, apa kabarnya?
1: Selamat pagi Mas Ari, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah ya, sehat. Ya, sehat ya. Ini kabu itu kalau dari kantor kecamatan ke mana Pak?
1: Kalau Kamsa tempat ini? Saya Kamsa itu dari Lampu Merah. Dari
0: perempatan?
1: Perempatan Lampu Merah
0: ya.
1: Ke barat.
0: Ke barat, oh belok kiri berarti ya.
1: Kalau dari sini, ya belok kiri.
0: Belok kiri. Belok kiri, oke. Desanya apa itu Pak?
1: Desanya Mangunan, dusunnya Patran.
0: Desa Mangunan, Dusun Patra. Iya, iya. Oke, terima kasih banyak Pak sudah jauh-jauh datang dari Kabuh ke Jombang ke Radio Suara Jombang FM untuk mengisi radio podcast ini. Kita penasaran selama kurang lebih nanti sampai selesai di 1 jam ke depan. Saya akan mengajak berbincang Pak Sanadi berkaitan dengan P4S. Banyak sekali hal yang menarik yang tentu saja masyarakat nanti juga bisa tanya ya. Selain teman-teman petani, teman-teman peternak, kalau Anda nonton di radio podcast ini, saya yakin dapat wawasan baru. Jalur telepon di 8717717 terbuka lebar untuk Anda mitra. Kemudian di WA juga bisa 0812-3599-3737. Bisa Anda manfaatkan telepon boleh, WA juga boleh. Anda pun juga bisa bergabung dengan saya nanti di live chat kami di LPPL Radio Suara Jombang FM. Ya, kita kenalan dulu dengan P4S Kamsa. Betul ya Pak, P4S Kamsa. Kamsa tadi adalah kambing dan sapi.
1: Iya, betul. Awal mula kita memakai nama Kamsa itu kan sekitar tahun 2016. Kita membentuk kelompok ternak. Nah, syaratnya untuk membentuk kelompok ternak itu kita harus mengumpulkan peternak-peternak yang ada di dusun.
0: Oke.
1: Nah, waktu itu peternak yang ada di dusun saya itu ada peternak kambing, ada sapi. Jadi kita namakan kelompok saya itu dengan kelompok Kamsa. Artinya kelompok ternak kambing dan sapi.
0: Oke, karena memang kegiatannya adalah beternak sapi dan
1: kambing
0: iya. Begitu ya. Kamsa, namanya juga cukup ini membuat orang penasaran mitra, namanya kok Kamsa, apa Kamsa begitu. Jadi terbentuk kelompok ternak dulu.
1: Iya,
0: sebelum ternak P4S. Sebelum P4S ini iya, ya.
1: Sebelum P4S kita bentuk kelompok ternak.
0: Namanya kelompok ternak Kamsa.
1: Iya.
0: Oke. Itu tahun berapa terbentuk? Berarti ini cikal bakal P4S ya?
1: Iya, cikal bakal P4S itu dari kita berangkatnya dari kelompok ternak dulu. Dari kelompok ternak, setelah itu kita mengenal dinas peternakan. Awal setelah itu tahun 2017 kita dapat bantuan kambing dari dinas. Setelah itu kita dilatih untuk membuat pakan, membuat pupuk untuk perkembangan kambing dan pengolahan limbahnya itu kita dilatih dari dinas peternakan, dikirim ke Songgoriti di PPP Batu.
0: Oke.
1: Setelah itu tahun 2019 kita diajukan untuk menjadi P4S oleh dinas. Iya.
0: Itu prasyaratnya apa waktu itu kok ditawarkan dari kelompok ternak kemudian dapat pelatihan? Kalau P4S secara singkatannya tadi adalah Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Apakah memang gara-gara orangnya berkompeten semuanya di sana? Setelah 2017 dikirim untuk pelatihan, 2019 dibentuk. Gimana tuh Pak Sanadi?
1: Ya, setelah kita dikirim ke Batu untuk pelatihan-pelatihian pembuatan pakan, agribisnis, dan lain-lain itu, kita di rumah kita praktekkan sendiri.
0: Dipraktekkan ya, sendiri? Ya,
1: kita praktekkan di rumah, langsung kita aplikasikan. Itu dinas mengetahui kegiatan saya yang ada di rumah. Nah, setelah itu, oh mungkin dinas tahu kalau kegiatan kelompok ternak Kamsa ini di rumah jalan. Setelah itu 2019 itu ada perekrutan FKP, perekrutan P4S. Kita diajukan. Setelah itu kita masuk di P4S.
0: Oke, jadi betul berarti untuk menjadi P4S kan karena di sana satu jalan ya kegiatannya. Kemudian orang-orangnya berkompeten begitu kan. Bisa menularkan, artinya kan sebagai pusat pelatihan juga dari yang datang. Kita nanti akan cari tahu Mitra, 2019 sampai di 2026 kegiatan-kegiatan apa saja yang juga layak P4S Kamsa ini didatangi banyak masyarakat yang khususnya penasaran dengan cara beternak kambing dan juga sapi yang benar, kemudian memanfaatkan limbahnya sehingga bisa bermanfaat, kotoran hewannya atau kohenya tadi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke, kemudian waktu itu sebelum nanti kita akan masuk ke lebih dalam lagi, disebut kelompok ternak itu memang ternaknya banyak atau memang satu orang punya dua atau punya satu atau gimana itu Pak?
1: Waktu itu kelompok saya itu ada 10 orang. Satu orang itu ada yang punya 3, ada yang punya 4. Terus saya sendiri agak lumayan. Waktu itu kita masih punya sekitar 25 tahun 2016 itu.
0: Pak Sanadi punya 25?
1: Iya 25.
0: Punya 25, ini apa, kambing atau sapi?
1: Kambing domba. Untuk sapi ada, tapi kita sapi itu di apa, anggota kita ada sapi memang.
0: Ya memang Pak Sanadi ternyata memang sudah ibaratnya kita sebut ya peternak yang banyak ya ini sapinya. Kalau biasanya orang-orang itu punya sapi mungkin 2 atau 3 begitu ya. Kemudian kambing berapa, misalnya 5 itu paling banyak begitu. Baik Mitra Radio Suara Jemaah FM, begitu asal mulanya dari Kamsa terbentuk, kambing dan sapi berawal dari kelompok ternak yang ada di Desa Mangunan, Kecamatan Kabu, kemudian mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Dinas Peternakan, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, karena jalan dan dinilai cukup oke, akhirnya diusulkan untuk menjadi P4S. Apa waktu itu di benak Anda ketika ditawari Pak Sanadi jadi P4S aja daripada kelompok ternak begitu?
1: Waktu itu saya juga belum ngerti apa itu P4S, itu belum ngerti. Setelah itu kita didaftarkan masuk, ada Fornas atau apa itu di waktu itu di Balai Tani. Selama 3 hari di sana. Terus kita kumpul dengan petani-petani se-Jawa Timur lah. Ya kita apa konsultasi masalah pertanian. Oh berarti P4 itu sih masalah pertanian. Jadi saya malah begitu bangga dan senang ikut bergabung dengan P4S karena banyak petani-petani yang handal. Kita kan senior-seniornya itu banyak di situ. Jadi setelah itu kita belajar, terus kita praktekkan di rumah. Alhamdulillah ya lumayan lah.
0: Lumayannya gimana ya?
1: Lumayan bisa kita terapkan di lahan kita sendiri.
0: Artinya ketika tadi Pak Sanadi ditawari, Pak yuk jadi P4S kan begitu ya. Setelah kumpul di Balai Tani waktu itu, kemudian terbuka nih wawasannya, cukup menarik juga. Karena berjejaring ketemu dengan banyak orang yang memang berkompeten di bidang masing-masing, baik di pertanian ataupun juga di peternakan. Akhirnya di tahun yang pertama apa kegiatannya?
1: Tahun pertama itu kita itu apa? Tahun 2001 kita dapat bantuan APO. APO itu, alat untuk penggilingan kue kambing. Setelah itu kita membuat kita apa? Kotoran dari kambing, kue kambing itu kita giling, kita proses untuk jadi bokashi itu tahun 2001. Nah, dari itu juga itu dari apa kita kumpul-kumpul selama jadi P4S itu kita koordinasi dengan teman-teman P4S dari ya senior-senior lah.
0: Yeah.
1: Oh, bikin pupuk itu tambahnya kayak gini, tapi dulu juga pernah apa pelatihan pembuatan pupuk. Kita tapi kan dari P4 ini kita dapat tambahan-tambahan ilmu cara pengolahan yang lebih bagus, lebih baik dan cara apa? Pengaplikasiannya lebih bagus.
0: Oke. Jadi bisa dikatakan tahun pertama itu P4S terbentuk belum menjadi pusat pelatihan ya, hanya untuk belajar sendiri dulu.
1: Iya.
0: Begitu ya. Iya. Langsung konsen di ini untuk pupuk Kohe tadi.
1: Pertama di Kohe sama awal-awalnya itu kita itu dari apa? Membuatan pakan dulu. Pakan fermentasi dulu sama silase.
0: Iya, ini hasil pelatihan sebelumnya.
1: Iya, jadi pelatihan di Senggoriti itu. Setelah itu ada lagi pelatihan pupuk itu. Kalau pupuk itu kita tahun 2020 kalau dapat pelatihan pembuatan
0: termasuk
1: pupuk.
0: Juga Klasik. Dapat ini ya, dapat apa tadi?
1: Apo.
0: Dapat apo, nah, alat, alat ya. Untuk penggilingan kotoran hewan kotoran tadi ya. Oke, ya. Selanjutnya, Pak.
1: Setelah itu kita bikin pupuk bekasi sendiri. Kita apa aplikasikan sendiri ke lahan. Kita itu baru kita tahu apa fungsi dari bekasi itu.
0: Langsung diaplikasikan.
1: Kita aplikasikan ke lahan kita sendiri untuk tanaman padi itu.
0: Berarti setelah produksi mampu produksi kemudian diaplikasikan di lahan sendiri, hasilnya bagaimana waktu itu?
1: Hasilnya memang kalau kita langsung di lahan kita pakai pupuk bekasi langsung itu memang hasilnya berkurang. Jadi kita
0: hasil panennya
1: berkurang kalau kita langsung pakai pupuk bekasi aja. Jadi kita tetap menggunakan pupuk kimia, tapi pupuk kimianya kita kurangi.
0: Yeah.
1: Kita fermentasi dengan pupuk bekasi selama satu minggu. Setelah itu baru kita aplikasikan ke sawah, ke pertanian kita, ke tanaman padi itu.
0: Butuh waktu berapa tahun itu ketika artinya Anda tadi mengaplikasikan dari hasil pupuknya ya, terus kemudian Anda aplikasikan, butuh satu tahun Pak untuk ini? Untuk yang pertama kali pemakaian, tadi disampaikan bahwasannya pasti itu berkurang hasil hasil panennya. Di yang periode selanjutnya, masa tanam selanjutnya apakah sama?
1: Tidak ada sama. Awal-awal kita pakai misalnya kita kita yang kita tanam itu setengah hektar. Setengah hektar itu kita pakai pupuk bekasi yang saya pakai itu hampir saat pertama itu 1,5 ton.
0: Iya.
1: Pupuk kimianya kita pakai 1 kintal. Itu alhamdulillah lumayan. Hasilnya masih dapat ya satu setengah hektarnya itu masih 2,7 ton lah.
0: Iya.
1: Itu awal-awalnya.
0: Selisih?
1: Selisih.
0: Kalau pakai pupuk kimia?
1: Kalau pupuk kimia itu paling 3.
0: Berapa persen kalau di persentase turunnya?
1: Turunnya mis.
0: Sampai 10%?
1: Ya 10% lah.
0: 10% ya.
1: Biasanya kalau badan 100 itu kalau kita pakai kimia itu kan dapatnya bisa 9 kintal. Atau paling banyak tuh 1 ton. Kan di tempat saya kan tanahnya tak ada hujan.
0: Iya.
1: Jadi enggak sama dengan di daerah
0: yang memang irigasinya dari selalu ada sepanjang tahun begitu ya.
1: Enggak ada.
0: Boten berbeda ketika hasilnya.
1: Oh ya,
0: kalau punyanya jenengan kan sawah tak ada hujan.
1: Iya.
0: Jadi menggantungkan air-air itu dari hujan.
1: Iya, dari hujan. Begitu, gitu.
0: Kalau tadi nyebutnya adalah Banon berapa Pak? 100.
1: Banon 100
0: itu dapat 9 kintal atau 1 ton itu kalau pakai kimia.
1: Iya.
0: Kemudian yang Anda praktekkan pakai bekasi tadi?
1: Kalau bekasi itu pertama kita dapat paling 7 kintal.
0: 7 kintal. Ya. Berarti surut sekitar 2 kintal.
1: Iya, 2 kintal.
0: Oke, itu yang pertama. Ya. Kemudian untuk yang pengaplikasian yang kedua selanjutnya apakah normal?
1: Itu biasanya kalau kita tinggal itu apa cuaca. Kalau cuaca misalkan airnya itu agak bagus itu bisa 8 kintal sampai 8 kintal bisa.
0: Oke, berarti semakin mendekati ke normal
1: ya.
0: Iya,
1: normal.
0: Ya? Oke. Ya. Dan itu butuh 1 tahun barangkali bisa.
1: Kalau saya ini sudah hampir 5 tahun.
0: 5 tahun dan sekarang hasilnya bagaimana, Pak?
1: Hampir standar dengan pakai kimia.
0: Nah, itu dia Mitra. Ya. Ini yang nilai apa yang kita bisa petik ya, kalau hal yang bagus mengurangi penggunaan pupuk kimia, ternyata hasilnya pun juga bisa maksimal 5 tahun dan bahkan kualitas berasnya bagus,
1: bagus
0: begitu ya. Oke. Baik, 27 menit lepas dari 9 pagi Mitra. Banyak hal yang akan saya tanyakan. Ini tadi beberapa perjalanan dari P4S Kamsa Kabu, dari awal terbentuk kelompok ternak, kemudian dapat pelatihan dari dinas, kemudian 2019 itu terbentuk, kemudian selama 1 tahun fokus dulu melatih diri sendiri dulu, kemudian di selanjutnya pasti ini nanti banyak yang berdatangan, pasti begitu ya Pak ya, untuk belajar bagaimana untuk bisa ternak kambing dan sapinya. Belajar itu ya Pak ya, dan juga untuk pengolahan limbahnya, termasuk hasilnya seperti apa. Kita akan bahas selengkapnya Mitra sesaat lagi. Kita akan jeda sebentar karena di menit 30 kita akan selalu mengingatkan kepada Anda semuanya akan bahaya korupsi begitu dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya juga mengundang Anda semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM bergabung, silahkan di 8717717 atau di nomor WA di 0812-3599-3737 atau Anda bisa meninggalkan pesannya di live chat kami. Saya tunggu Anda sampai nanti usai di jam 10 pagi atau menjelang pukul 10 pagi masih bersama dengan Bapak Sanadi, Ketua P4S Kamsa Kabuh, mengenal lebih dalam P4S Kamsa Kabuh Jombang dalam radio podcast Mitra Tani, persembahan Radio Suara Jombang FM. Saya jeda sebentar Mitra, selepas itu kembali bersama Anda.
2: Radio Suara Jombang.

0: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih banyak bagi Anda semuanya Mitra Radio Suara Jemaah FM. Masih bersama program Mitra Tani Radio Podcast Radio Suara Jemaah FM. Saya masih bersama Pak Sanadi, beliau adalah Ketua P4S Kamsa Kabu. Kita membincang bagaimana kegiatan-kegiatan beliau bersama sahabat-sahabat yang ada di P4S Kamsa Kabu, termasuk namanya juga Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan secara swadaya. Artinya secara swadaya mitra, beliau-beliau yang ada di P4S yang ada di Jombang ini mentransfer ilmunya kepada masyarakat sesuai bidang yang dikuasai, sesuai dengan kompetensinya begitu. Kita juga akan cari tahu bagaimana kegiatannya selama ini, termasuk juga bagaimana masyarakat yang datang ke P4S Kamsa, apakah juga banyak, apakah nanti juga berbayar atau bagaimana. Ini terima kasih buat Eteguh Jod 3914. Semangat maju terus P4S Kamsa Kabu. Terima kasih banyak. Ya Pak Sanadi, kegiatannya sangat luar biasa tadi ketika saya dengar ya. Setelah belajar, diaplikasikan, ternyata juga memberikan nilai manfaat yang sangat luar biasa, termasuk di hasil panennya begitu. Bahkan ketika penggunaan pupuk, ini yang tidak menggunakan pupuk kimia, hasilnya pun sekarang di 5 tahun ini berjalan, hasilnya pun hampir sama ya Pak ya?
1: Sama.
0: Hampir sama. Ya. Nah, ini sejauh ini tantangan-tantangannya apa saja kalau di P4S itu Pak?
1: Memang
0: itu kan butuh ini ya, iya. butuh apa? Butuh energi semangat yang bagus itu sehingga P4S tetap eksis, tetap bisa menginspirasi kepada masyarakat. Monggo Pak Sanadi.
1: Iya. Memang tantangan-tantangan itu awal-awal itu memang banyak, Pak. Yeah. Petani-petani di sekitar kita itu kalau kita ajak untuk pakai organik atau bokasi dan penyemprotan itu kita pakai biopesida dari unik kambing itu memang susah.
0: Susah.
1: Iya, susah. Dia sudah apa ya? Kalau orang Jawa dulu kolot. Kalau enggak obat kimia, wah enggak senang.
0: Yeah.
1: Semprot saiki langsung mati. Nah, itu susah untuk menghilangkan itu. Kita memang tapi kita inginnya itu marilah kita beternak. Hasil ternak itu apa? Beternak dan bertani, karena kalau bertani aja itu apa ya, kan banyak longgarnya.
0: Iya.
1: Kalau banyak longgarnya kita manfaatkan untuk beternak, jadi hasil apa ya, kotoran ternak itu bisa kita pakai untuk pupuk pertanian. Dan hasil limbah dari pertanian itu juga bisa kita pakai untuk pakan,
0: untuk pakan juga ya. Oke.
1: Jadi petani dan peternak itu sebenarnya jodoh Pak. Ya sudah jodoh lah. Kalau kita enggak ada peternak, petani juga rugi dari apa limbahnya, pupuknya itu. Kalau peternak tinggal ada petani juga gitu, juga rugi enggak? Kan hasil limbah pertanian itu untuk pakan ternak itu.
0: Iya, oke. Jadi tantangannya itu tadi ya, ketika dari P4S memunculkan sebuah inovasi, bahkan penggunaan pupuk atau untuk pestisida ya, untuk obat hamanya, untuk memberantas OPT tertentu, ini kalau nggak menggunakan yang kimia, kurang marem sepertinya. Padahal hasil inovasinya tadi juga hasil pelatihan, yang tentu saja juga ada efeknya, kan begitu ya. Karena ngomongin masalah pertanian itu tidak terus kemudian, begitu ada OPT, bagaimana caranya OPT itu langsung hilang, mati, selesai, tidak begitu ya. Karena pasti kimia itu juga pasti ada efek sampingnya, kan begitu. Iya. Terus kemudian untuk kegiatan-kegiatannya, kalau tadi adalah pengolahan untuk kohe ya, terus kemudian untuk pakan juga bagaimana?
1: Untuk pakan kita pakai yang di rumah itu kita pakai fermentasi sama silase. Fermentasi kita yang pakai, kita pakai itu dari limbah pertanian. Misalkan dari, kalau saya itu yang kita pakai itu dari jagel.
0: Iya.
1: Jagel apa? Jagung itu. Ada dari rendeng, ada dari kulit kopi, dari Wonosalam itu. Ada limbah apa, orang pengrajin tape itu kulitnya sama telo yang tidak dipakai, yang tidak bisa dipakai untuk tape, kita beli untuk juga pakan.
0: Iya, untuk pakan.
1: Untuk pakan ternak sama dedek. Ya dari limbah-limbah pertanian lah. Jadi itu semua bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak jenis fermentasi.
0: Jenis fermentasi. Dan itu lebih plusnya lebih apa jika dibandingkan dengan rumput yang ini? Biasanya nah, orang itu kan cari rumput itu, Pak.
1: Enaknya gini, kalau kita pakai rumput kan hampir setiap hari kita merumput.
0: Harus nyari.
1: Iya, harus nyari. Kalau kita fermentasi kan misalkan kita bahan sudah banyak, kita bikin misalkan satu drum untuk kambing 10 bisa 10 hari bisa.
0: Iya. Yeah.
1: Kan bikinnya satu hari bisa untuk pakan 10 hari sampai 20 hari.
0: Keren,
1: enaknya kan gitu. Karena kita itu kan kalau musim misalkan musim penghujan, wah, isu-isu hujan enggak sumarin.
0: Enggak bisa. Nah, akhirnya buat pakan ternaknya apa? Kan begitu pasti ya. Kalau ada fermentasi enak.
1: Iya, seperti sekarang kalau di tempat saya kan musim kemarau. Apalagi kemarau ini untuk ketapa kan susah. Kalau kita sudah bikin fermentasi enak kita. Misalkan ada kegiatan kemana, kita enggak kumpul lagi ngarit. Itu untuk pakan.
0: Oke, dan itu yang Anda lakukan.
1: Iya.
0: Kemudian ternaknya bagaimana?
1: Ternaknya,
0: hewan ternaknya
1: maksudnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kita bikin fermentasi itu banyak-banyak, itu ternaknya lebih bagus. Karena kandungan-kandungan di bahan-bahan itu kan berbeda-beda. Kalau kita jadikan satu kan menjadi bagus. Jadi untuk ternaknya bagus juga.
0: Oke, jadi bagus. Artinya gemuk-gemuk begitu, sehat semuanya.
1: Sehat.
0: Oke, secara ekonominya? Maksudnya ini untuk bikin fermentasi itu?
1: Malah lebih murah kita bikin fermentasi daripada kita.
0: Hitung-hitungannya gimana itu, Pak Sanadi?
1: Gimana?
0: Kok bisa dikatakan lebih murah hitung-hitungannya?
1: Hitung-hitungannya kan kita carinya apa kan dari limbah-limbah. Dari misalkan limbah orang kita beli harga kan lebih murah. Kalau kita misalkan beli beli di toko atau konsentrat. Konsentrat kan mahal. Sedangkan kalau kita bikin sendiri fermentasi itu di kandungan situ kalau kita pakai dedek, kita pakai polar, misalnya pakai jagung atau kopra itu kan bahannya bahan konsentrat. Jadi kita masukkan di fermentasi itu udah lengkap pakan kita. Jadi complete feed.
0: Oke. Jadi lebih murah.
1: Lebih murah.
0: Secara tenaga pun juga lebih efisien, lebih efektif ya.
1: Iya, lebih efektif.
0: Jadi kita enggak buang-buang tenaga, kita bisa pakai ke ini dengan kegiatan yang lain begitu.
1: Iya.
0: Dan ini diajarkan juga di P4S kalau misalnya ada yang pengen belajar begitu.
1: Kalau di P4S saya itu terbuka untuk semua yang ingin belajar pakan, kita siap belajar sama-sama lah. Karena masalah kalau ternak itu kan rezeki kan sudah diatur sama-sama. Kalau kita banyak teman peternak itu malah lebih senang. Kita kan semua peternak itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Ada apa kelebihannya apa kita bisa apa tanya, kekurangan saya apa kan bisa diperbaiki gitu.
0: Jadi saling menimba ilmu.
1: Ya, saling menimba ilmu, saling apa ya? Ilmu yang saya pakai di rumah itu saya kembangkan lagi ke orang lain. Bisa supaya bisa bermanfaat lah bagi orang lain.
0: Oke, siap. Jadi itu kalau sesama peternak mitra. Kalau Anda mungkin yang nonton radio podcast ini kemudian Anda tertarik, wah, saya kok pengen jadi atau pengen ini ya pelihara kambing misalnya atau sapi, kemudian menarik juga untuk pakannya, nggak perlu cari rumput, cukup difermentasi, bisa belajar ke Pak Sanadi kan begitu ya. Oke, kemudian masalah yang selain itu tadi kan pakan ya kan, untuk pakan ternak, kemudian yang kohe pun juga sama ya.
1: Iya sama. Sebenarnya kalau kita
0: pengolahan
1: ternak
0: limbahnya
1: itu,
0: ya berarti.
1: Kalau kita ternak itu semua itu biasanya kalau bisa kita manfaatkan. Dari misalkan kita pakan tadi kita menggunakan fermentasi. Setelah itu dari limbahnya, limbah dari ternak itu misalkan kue kambing sama urinnya itu kita juga bisa kita manfaatkan. Kalau kue kambingnya kita manfaatkan untuk bokasi. Untuk urin kambingnya kita manfaatkan untuk bikin pupuk cair, biopestida. Untuk biopestida yang saya pakai itu untuk mengendalikan hama. Jadi kita tidak memakai insektisida kimia sama sekali.
0: Sama sekali?
1: Sama sekali.
0: Luar biasa mitra. Jadi memang memanfaatkan. Dan kok bisa Pak Sanadi seperti ini ya? Awalnya memang belajar, ada pelatihan kan begitu ya. Tidak terus kemudian, benar begitu ya Pak ya? Atau mungkin Anda belajar selain ada pelatihan dari dinas, Anda belajar secara ini, secara online barangkali?
1: Kalau online enggak, saya itu dari pelatihan, setelah itu kita praktekkan, kita aplikasikan langsung ke lahan, wah hasilnya kok gini. Setelah itu kita kan setiap 3 bulan sekali ada pertemuan sesama P4S, itu kita apa konsultasi. Kekurangan saya apa, nanti di teman-teman kan bisa apa saling membantu, saling melengkapi.
0: Oke. Begitu mitra Radio Suara Jemaah FM ya. Jadi bukan terus kemudian Pak Sanadi ini ngorek-ngorek di wawasan di online, tidak, tetapi berbasis dari pelatihan yang ada, kemudian sharing dari teman-teman peternak yang lain, teman-teman petani yang lain, kan begitu ya Pak ya. Kemudian diaplikasikan dan hasilnya pun sangat bagus. Nah, ini bagi Anda semuanya mitra, kalau misalnya pengen datang ke P4S Kamsa, silahkan saja. Ada di Desa Mangunan, Kecamatan Kabu, atau ancer-ancernya yang gampang itu, dari traffic light yang ada di Kabuh itu hanya satu ya Pak ya, traffic light-nya ya.
1: Iya, iya.
0: Hanya satu itu kan ya, di perempatan sebelahnya pasar itu ya.
1: Iya.
0: Belok kiri kalau dari arah Jombang atau belok ke barat
1: begitu. 1,5 km atau depan Masjid Patran.
0: Oke, depan Masjid Patran. Iya. Nanti kalau di sana tanya Pak Sanadi Kamsa. Atau kalau misalnya di Google Map ada Pak?
1: Ada.
0: Oh ya, boleh tinggal datang ke sana aja langsung mitra. Kemudian kalau pengen datang ke sana bagaimana? Janjian dulu atau bagaimana?
1: Kalau bisa itu janjian dulu. Lebih enaknya itu janjian dulu. Nanti kita ketemu, saya tunggu di rumah. Nanti kita belajar sama-sama.
0: Oke. Ada nomor teleponnya yang di Google Map tadi?
1: Ada.
0: Ada ya. Jadi ada, nanti bisa dihubungi.
1: Iya.
0: Kemudian di P4S Kamsa itu tempatnya bagaimana? Apakah ada kelas? Apakah juga kita hanya ngobrol begini untuk belajarnya, atau mungkin ada tempat-tempat khusus begitu untuk media belajarnya?
1: Untuk kelasnya ada, kita sediakan. Untuk prakteknya juga alhamdulillah ya ada. Tempat-tempat untuk istirahat juga ada.
0: Tuh, sampai tempat istirahat ada?
1: Ada.
0: Tempat istirahat ini tempat yang apa Pak maksudnya? Buat istirahat atau gimana?
1: Buat istirahat juga ada.
0: Buat tidur atau buat nginap begitu kah?
1: Ada juga,
0: ada juga. Ada. Wah keren mitra, berarti yang dari luar kota pun bisa datang ya. Oke, siap. Selama ini yang datang ke P4S itu kebanyakan per individu atau kelompok Pak?
1: Yang datang itu ada kelompok, ada individu, ada. Misalkan ada kan teman misalkan ke dari dinas, mau bikin pakan ternak, diarahkan ke tempat saya dari dinas peternakan.
0: Berarti informasi dari dinas peternakan.
1: Iya. Biasanya ada yang gitu. Ada yang misalkan orang-orang lain ya tahu-tahu apa ya dari media, mungkin tahu dari mana. Itu ingin belajar kemarin, seperti kemarin tuh bikin apa ya, cara aplikasi bokasi, terus cara bikin biopestida itu ada kemarin ke rumah.
0: Oke. Okay. Iya. Tadi ada juga yang secara kelompok yang datang ya?
1: Ada, secara kelompok ada. Secara kelompok, misalkan berapa orang, kita sediakan tempat. Nanti kita cuma tidak narik biaya. Cuma yang saya tarik biaya itu biasanya misalkan berangkatnya, acaranya misalkan jam 10, pulang sampai jam 2. Siang kan harus makan Pak. Nah, itu kita sediakan. Mintanya makan apa? Misalkan dia ada dana 10.000, ada dana
0: per orangnya.
1: Ya, per orang 15.000. Nah, itu untuk biaya konsumsi itu aja.
0: Oke. Ya. Jadi pengganti biaya konsumsi mitra karena di sini sifatnya adalah swadaya. Jadi kalau Anda datang ke sana rame-rame, ya kasihan nanti Pak Sanadi ya. Jadi begitu mitra Radio Suara Jemaah FM. Monggo kalau misalnya pengen datang ke P4S Kamsa, jadi rame-rame datang ke sana boleh, kemudian gratis tidak berbayar. Tapi lebih baik janjian dulu, untuk telepon dulu di nomornya, ada Anda nanti bisa searching di Google Map. Ketiknya apa Pak? Kamsa atau Pak Sanadi Kamsa atau P4S Kamsa?
1: Gitu? P4S Kamsa. P4S atau kelompok Kamsa. Ternak Kamsa sama.
0: Kelompok ternak Kamsa.
1: Atau P4S Kamsa.
0: Sudah ketemu ya Pak ya di sana. Oke, baik mitra Radio Suara Jemaah FM. Begitu informasi yang cukup menarik. Biasanya kebanyakan yang datang ke situ hanya hitungan jam atau sampai nginep-nginep Pak? Kalau tadi disediakan untuk tempat nginap juga.
1: Tapi yang selama ini juga hanya hitungan jam.
0: Hitungan jam aja. Oke. Tapi memang apakah bisa nyantol Pak kalau misalnya hanya hitungan jam kalau belajar begitu, apalagi butuh harus praktek dan sebagainya.
1: Kalau biasanya ke sana kayak itu, alat-alatnya, kita bahan-bahannya kan sudah ada. Misalkan kalau bikin fermentasi, ini bahannya ini alatnya ini.
0: Iya.
1: Nanti enggak apa kalau langsung kita apa? diberitahu ini banyak, ini alatnya untuk nyadur, bisa.
0: Langsung bisa,
1: langsung
0: ya?
1: Bisa.
0: Oke, apalagi memang basicnya, basicnya juga petani atau peternak begitu ya?
1: Iya.
0: Jadi dikasih tahu pun begini, begini, cara pengolahannya begini, nanti bisa dipraktekkan di rumah.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa. Dan ini ada yang bergabung di jalur live chat kita, ada Ed Fatur ini. Semangat Pak Sanadi, inspirasi dari P4S Kamsa Kabuh, semangat menginspirasi, mensejahterakan petani peternak, sukses mulia. Amin, terima kasih banyak ya. Oke, dan yang jelas cerita dari awal, kemudian beberapa hal yang sudah diaplikasikan, termasuk juga ternyata Pak Sanadi ini kalau dari awal cerita sampai hampir menjelang usai radio podcast ini, beliaunya juga seorang petani dan juga peternak begitu. Hasilnya pun kalau di pertanian tadi panennya pun juga hampir sama, penggunaan untuk pupuk kimia dan juga yang menggunakan bokasi begitu, ya. Jadi luar biasa sekali. Terus kalau tadi Anda mengatakan tidak menghilangkan ya, artinya secara bertahap. Kalau yang sampai di tahun ke 2026 ini, apakah sudah murni pakai non kimia?
1: Selama ini masih kita pakai, kemarin tuh kita luasan setengah hektar kita pakai 50 kilo.
0: Terakhir. 50 kilo.
1: Iya, 50 kilo.
0: Kalau normalnya sampai berapa?
1: Kalau normalnya dulu-dulu tuh kalau setengah hektar bisa 3 kintalan.
0: Sampai 3 kintal. Iya. Sekarang hanya 50 kilo.
1: 50 kilo.
0: Berarti tinggal 30%-an ya, Pak?
1: Iya. Kesalahan saya tuh gini loh, Pak.
0: Iya.
1: Kita kan peternak ya, kita kan cari untung. Sebenarnya
0: betul.
1: Kalau kita itu bokasi itu kita misalkan harusnya kan setengah hektar itu pupuknya bisa atau 5 kintal atau 6 kintal itu kita nggak pakai pupuk kimia sebenarnya. Tapi pupuk kimia saya, pupuk bokasinya itu laku, jadi kita jual, kita pakai sendiri malah sisanya. Itu kesalahan jadi, saya begitu.
0: Jadi di P4S ternyata mitra satu lagi ya. Satu lagi ternyata juga jual produk juga hasil pengolahan tadi. Oh iya Pak, saya lupa juga hampir tanya tadi. Berkaitan dengan SDM di 4P4S, apakah Anda sendiri atau ada siapa lagi yang misalnya belajar, yang ngajar gitu, siapa saja?
1: Kalau saya di P4S saya itu cuma saya dengan istri saya.
0: Hanya berdua
1: toh, Pak? Hanya berdua. Kita ngerawat apa kambing domba itu kita berdua, tapi ada apa orang kita itu orang dua untuk misalkan membersihkan apa kue kambing giling itu ada orang dua.
0: Jadi hanya berdua mitra. Jadi kalau pas ini, kalau pas datang yang ngajar ya langsung yang ngasih tahu, mentransfer ilmunya ya Pak Sanadi.
1: Iya.
0: Keren. Oke, keren sekali. Ya udah, menurut saya karena Pak Sanadi ini sangat berpengalaman dan berkompeten di bidangnya, Anda yang nonton radio podcast ini seharusnya Anda datang ke P4S Kamsa biar nanti semakin keren tuh usahanya, baik pertaniannya dan juga ternaknya. Terakhir pertanyaan saya, dari ternak Anda yang tadi dikatakan 25, sekarang jumlahnya berapa, Pak?
1: Kalau sekarang ada sekitar 80. Kemarin juga 80, sempat 160 juga sempat. Kemarin tuh waktu itu 160 kena harga kambing itu, harga kambing kan turun kemarin. Kita kurangi lagi. Kita kurangi sekarang tinggal sekitar 80. Tapi kalau hari raya Idul Adha kita tambah lagi untuk
0: tambah pengumuman. Lagi.
1: Yeah.
0: 80 kambing.
1: Iya.
0: Sama sapi.
1: Sapi ini kalau di tempat saya sendiri belum, kalau di anggota ada.
0: Di anggota ada.
1: Ada.
0: 80 kambing mitra. Anda yang ada di wilayah Kabuh, monggo cari ke sana. Nanti datang ke kandangnya berarti ya. Kambingnya jenis apa, Pak? Kambing.
1: Kalau kambing itu ada kambing domba, ada kambing Jawa, ada. Kalau saya itu untuk pengemukan, jadi enggak fokus kepada jenis kambing yang bagus-bagus. Jadi kita di tempat kita itu permintaan apa?
0: Oh begitu.
1: Ya, kalau misalkan ada yang misalkan ternak kambing kontes, kan kalau kontes itu biasanya untuk hiburan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau untuk usaha itu sebaiknya kambing yang banyak diminati masyarakat gitu aja.
0: Oke. Okay.
1: Sama bisa kita itu untuk akeko, untuk kurban kita menyediakan.
0: Jadi,
1: sama paketan sate kita menyediakan.
0: Ada pasarnya ya.
1: Yeah.
0: Start mulai berapa Pak kambingnya? Harganya?
1: Ada 2000.
0: Kalau buat akikoh?
1: Tinggal 2000 ada untuk kambingnya. Kalau misalkan apa paketan untuk apa? 600 tusuk, satu apa? Satu panci kulit itu ada misalkan. Yeah. Nanti bisa tanya-tanya di rumah masalah.
0: Ini harus datang ke sana. Saya juga penasaran kapan-kapan saya tak main ke sana ya, Pak ya. Keren sekali Pak Sanadi, waktu kita juga sudah semakin mepet di jam 10 pagi, kita sudah ada di 53 menit lepas dari jam 9 pagi. Ini bagi Anda mitra Radio Suara Jumat FM, setelah tadi mengetahui P4S diingatkan lagi, Anda yang tidak tahu atau belum tahu berkaitan dengan pusat pelatihan pertanian dan juga perdesaan swadaya, ternyata isinya adalah orang-orang yang berkompeten di bidang pertanian dan peternakan, dan setiap P4S mempunyai karakter masing-masing. Beberapa tamu saya, mulai dari P4S yang ada di Balai Tani, ya, P4S, saya lupa namanya, P4S Sedulur Tani, ya,
1: Sedulur Tani ya,
0: dan juga P4S kemarin ada Naturate, ya. Pak Khalid itu ya, hampir
1: Rezeki,
0: sama, ya.
1: Meri Rezeki Pak Mujiono.
0: Oh ya, Meri Rezeki juga Pak Mujiono mempunyai karakter-karakter yang ya. Berbeda. Artinya mempunyai spesifikasi bidang-bidang tertentu yang sangat luar biasa. Ya. P4S hadir mau mentransfer ilmunya kepada Anda semuanya. Jadi mudah-mudahan tayangan ini juga bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Sebagai closing statement, Pak, agar masyarakat yang nonton, agar teman-teman peternak yang nonton, teman-teman petani yang nonton ini juga semakin bersemangat untuk menekuni di bidang pertanian dan peternakan ini, monggo Pak, apa yang ingin disampaikan Pak Sanadi? Barangkali juga mengajak semuanya untuk bisa datang ke P4S Kamsa untuk sharing. Katanya tadi prinsipnya adalah kita saling menimba ilmu, katanya begitu. Yeah. Monggo Pak Sanadi disampaikan sebagai closing statement.
1: Kita mengajak semua pertani atau peternak, kita marilah beternak dan bertani dan memanfaatkan hasil pertanian dan peternakan itu untuk menjadi satu. Dan kita harus swasembada tani, bukan kalau kita swasembada pangan, kalau swasembada petaninya enggak jalan, itu sama saja enggak kurang okay. bagus gitu Pak.
0: Okay.
1: Karena kita harus bisa menekan biaya pertanian. Cara menekannya kita yaitu mengurangi pupuk kimia, kita ganti dengan pupuk bogasi, kita kembali lagi kepada zaman-zaman nenek moyang kita.
0: Iya. Ya. Agar kesehatan tanahnya pun kembali.
1: Kesehatan tanahnya pun kembali, kesehatan orang yang konsumsi hasil pertanian itu pun bisa kembali seperti nenek-nenek kita. Yang apa? Umurnya bisa tua-tua.
0: Iya.
1: Ya, kalau sekarang itu mudah-mudahan sudah banyak yang
0: sakit.
1: Ya, sakit.
0: Pak Sanadi, sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan hari ini. Matur suwun atas wawasan ilmunya. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa memberikan manfaat untuk Amin. Semua yang nonton. Nanti Amin. Di rumah ditonton ya Pak ya, melalui televisinya yeah. di channel YouTube LPPL Radio Suara Jombang FM. Kalau perlu nanti di ruang tamunya dipasang aja Pak, ini hasil talkshow saya, radio podcast saya di Radio Suara Jombang. Yeah. Sekali lagi matur suwun sangat yeah. atas rawuhnya. Semoga terus memberikan yang terbaik. Amin. Untuk dunia pertanian, peternakan melalui P4S Kamsa Kabuh. Saya tutup dulu ya Pak ya, rangkaian acaranya. Terima kasih banyak bagi Anda semuanya mitra Radio Suara Jemaah FM yang sudah mengikuti Radio Podcast edisi hari ini. Senin depan, Anda ikuti kembali dari pukul 9 pagi sampai 10 pagi. Saya Ari Suara Jombang dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan pastikan tetap bersama Radio Suara Jombang FM. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila.
1: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

0: kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menak Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengeklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.
2: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
4: Radio Suara Jombang.

TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: baby. I'm a fireball.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Radio Suara Jomba.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook narasi yang mengeklaim bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tidak ditemukan informasi kredibel bahwa Menak Nasaruddin Umar pernah melontarkan pernyataan yang memperbolehkan korupsi asal sesuai aturan. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kementerian Agama Thobib Al-Ashar memastikan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar. Thobib mengimbau masyarakat untuk tidak percaya terhadap hoax yang mengeklaim Nasaruddin memperbolehkan korupsi asalkan sesuai aturan.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
0: Radio Suara Jombang.
2: Apakah Anda sehat hari ini? Semoga ya, karena kesehatan adalah kekayaan sejati. Yuk, jaga kesehatan kita dengan pola hidup bersih dan sehat. Jangan lupa, tambah pengetahuan Anda dengan ragam informasi kesehatan secara mendalam di program Pojok Kesehatan. Sebuah dialog interaktif dengan para praktisi kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang. Simak dan ikuti diskusinya setiap hari Rabu jam 9 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
5: Radio Suara Jombang.
6: I know we just signed a deal, but I need my advance on the next one too. They know I'm gonna be around. Yeah.
7: OVO Sound Radio.
6: I need it. Metro Boomin wants a

0: Osa.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat siang semuanya Mitra Radio Suara Jombang FM. Selamat berjumpa kembali di Radio Podcast Kesehatan bersama dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang. Hari ini Senin di 20 Juli 2026. Saya Nina Ahmad bertugas untuk mengawal perjalanan Radio Podcast pada kesempatan siang hari ini selama sekitar 45 menit ke depan. Dan istimewanya, kali ini kita akan ngobrolin tentang satu hal penyakit yang menjadi momok bagi hampir semua orang. Dan ternyata penyakit ini menjadi pembunuh nomor satu di dunia. Apa itu? Penyakit jantung. Pasti semua orang sudah tidak asing lagi dengan satu penyakit ini dan benar-benar harus diwaspadai. Oleh karena itu, di dalam bingkai kenali penyakit jantung koroner dan serangan jantung, cegah sebelum terlambat, kali ini sudah hadir bersama dengan saya, narasumber yang istimewa, dokter spesialis jantung RSUD Jombang, Dr. Tita Rifatul Mahmudah, spesialis jantung, apa ya, yang P-nya? SPJP, oh spesialis jantung pembuluh darah. Selamat siang, assalamualaikum Dokter Tita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Iya. Apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Jantung ini menjadi hal yang paling penting ya di dalam struktur tubuh manusia gitu, betul ya Dok ya?
1: Betul. Saya jantung. Itu sering mengibaratkan. Kalau mobil, jantung itu ibarat akinya. Akinya nggak bisa nyala, mobilnya nggak bisa nyala.
0: Betul banget, iya. Betul banget. Maka hari ini kita ngobrolin tentang hal tersebut. Cegah sebelum terlambat, kenali penyakit jantung koroner dan serangan jantung. Sama-sama jantungnya, tapi kayaknya pasti beda ini.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik Dr. Tita, sebelum kita ngobrol lebih dalam, lebih panjang tentang tema kita hari ini, saya sekali lagi persilakan kepada Mitra Radio Suara Jombang FM yang mendengarkan melalui radio terestrial kami di 104,1 maupun juga yang mendengarkan melalui radio online dan juga di channel YouTube @Radio Suara Jombang. Jangan lupa silakan bergabung yang barangkali ada pertanyaan ataupun juga keluh kesah kaitannya dengan kesehatan jantung Anda, silakan 8717 terbuka dan jalur WhatsApp juga bisa Anda manfaatkan serta kolom komentar bisa Anda manfaatkan untuk berkolaborasi dengan kami. Sebelum itu, Dr. Tita bisa menjelaskan seberapa penting sebenarnya jantung untuk kehidupan manusia?
1: Iya,

0: Jantung itu setiap detik itu berdenyutnya sekitar 60 sampai 100 kali. Setiap menit itu 60 sampai 100 kali dia berdenyut gitu. Dan dia itu tidak ada istirahatnya. Mulai dari kita lahir sampai nanti kita mati, enggak ada istirahatnya gitu. Coba kalau dia istirahat.
1: Ya?
0: Iya. Kalau dia istirahat kelar kita gitu.
1: Jadi barang 1 2 detik aja
0: selesai.
1: Gak mungkin ya?
0: Gak mungkin dong.
1: Oh.
0: Nah, ya, kalau ya, misalnya dia tidak dijaga, dia gak akan bisa awet tuh. Sama kayak kita punya barang, gak dijaga, gak dipelihara dengan baik ya, cepat rusak gitu. Sama dengan jantung, karena dia fungsinya berfungsi terus gitu. Dia gak ada istirahatnya, gak boleh istirahat dia.
1: Gak boleh istirahat.
0: Iya, lah kalau dia istirahat berhenti gimana ceritanya? Gitu.
1: Betul juga ya, tapi
0: itu pentingnya.
1: Ini nikmat yang sangat luar biasa loh dari Tuhan. Betul. Kepada kita semuanya. Betul. Manusia, makhluk hidup ini ya. Bahwa keberadaan jantung yang tidak pernah beristirahat ini justru bisa membuat kita still alive sampai dengan sekarang gitu.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul, makanya harus dijaga dengan baik gitu.
1: Oke, nah ngomongin tentang penyakit jantung dok. Ada jantung koroner, ada serangan jantung
0: ya.
1: Yang seringkali jadi apa perbincangan di masyarakat kita itu ketika ada kasus misalnya salah satu kerabat kemudian tiba-tiba meninggal dunia. Oh, serangan jantung itu gitu. Itu sering banget loh dok.
0: Iya, betul.
1: Seberapa besar sebenarnya kasus-kasus seperti ini di masyarakat kita?
0: Banyak sekali. Jadi penyakit jantung sekalian ya, saya jelaskan ya. Penyakit jantung koroner itu kan dia itu karena ada sumbatan gitu ya di pembuluh darah jantung, pembuluh darah yang dia itu tugasnya menyuplai oksigen, menyuplai nutrisi ke jantung.
1: Oke.
0: Supaya jantungnya bisa ini berdenyut nih 60 sampai 100 kali per menit gini. Itu tugasnya pembuluh darah koroner namanya. Pembuluh darah jantung itu namanya pembuluh darah koroner. Ketika ada sumbatan di situ, kerak-kerak ibaratnya kayak selang ada kerak-keraknya di dindingnya.
1: Di dalamnya.
0: Itu namanya penyakit jantung koroner.
1: Oh.
0: Nah, ketika si penyakit jantung koroner ini dia sampai menyumbat total, itulah yang terjadi serangan jantung. Begitu.
1: Gara-gara kebanyakan kerak itu tadi.
0: Betul, plak namanya ya. Kebanyakan plak itu yang akhirnya dia menyumbat sampai buntu total gitu ya. Itulah terjadi serangan jantung.
1: Oh, oke. Okay. Jadi
0: serangan jantung itu ya merupakan penyakit jantung koroner. Tapi yang dia terjadi karena ada sumbatan total. Begitu.
1: Oh begitu. Kalau diibaratkan berarti kayak semacam itu tadi ya, selang. Kemudian kalau yang dinamakan jantung koroner berarti di dalamnya ada kayak semacam plak-plak begitu.
0: Iya betul.
1: Kalau plak tidak terkendali sehingga akhirnya menyumbat, nutup gitu.
0: Betul,
1: nutup. Sehingga aliran darah gak bisa lewat.
0: Betul gitu. Sekali. Betul sekali.
1: Ketika suatu saat posisinya tertutup itu tadi, otomatis tersumbat dan darahnya gak bisa lewat, menyebabkan serangan jantung gitu.
0: Betul. Jadi kalau penyakit jantung koroner ketika dia plaknya itu hanya sedikit-sedikit, tapi dia kan numpuknya semakin lama semakin banyak, otomatis alirannya kan semakin kecil nih. Nah itulah ketika mulai muncul gejala. Ketika dia nutup total, gejalanya hebat, makanya namanya serangan jantung.
1: I see. Berarti
0: gitu.
1: Sebenarnya nggak tiba-tiba ya?
0: Betul. Ada mungkin yang baru terasa ketika dia itu buntu total, itu juga bisa.
1: Sebelumnya gitu. Nggak kenapa-napa.
0: Betul.
1: Wih, ngeri juga ya.
0: Ngeri.
1: Apa sebenarnya yang bikin seseorang itu terserang penyakit jantung?
0: Nah, ini kan ada plak nih tadi ya. Apa nih yang menyebabkan kita punya plak banyak di pembuluh darah koroner, itu namanya faktor resiko ya. Hal-hal yang menyebabkan penyakit itu namanya faktor resiko. Kalau kita punya kondisi ini, nanti gampang muncul penyakit jantung koroner. Yang pertama itu ada, ya kita nggak bisa mengubahnya, adalah usia. Jadi nanti memang semakin bertambahnya usia, nanti resiko terkena penyakit jantung koroner juga semakin besar gitu.
1: Tapi semakin tua,
0: betul,
1: resiko terkena jantung koroner juga semakin
0: betul,
1: besar.
0: Betul, karena kan pembuluh darahnya udah nggak elastis lagi nih kayak dulu gitu. Dia udah kaku nih gitu. Terus yang kedua jenis kelamin. Kelamin kita juga nggak bisa mengubah kan ya. Nah, faktor resikonya memang lebih tinggi di usia di laki-laki mulai dari 40 tahun ke atas. Kalau perempuan itu mulai usia 55 tahun ke atas. Kenapa tuh? Karena kalau perempuan dia masih punya estrogen. Estrogen itu melindungi. Ketika sudah menopause, hilanglah itu estrogen, mulai muncul faktor resiko segala macam penyakit.
1: Oke.
0: Itu dari yang nggak bisa diubah dulu. Terus yang bisa diubah nih, nomor satu apa yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner? Nomor satu, saya sebutkan nomor satu nih, merokok.
1: Ini menempati posisi pertama loh, merokok ini
0: ya, merokok. Terus nomor dua itu hipertensi. Darah tinggi ya, hipertensi. Kemudian nomor tiga itu diabetes, kencing manis. Kemudian nomor 4 itu kolesterol tinggi. Jadi 4 ini yang paling besar gitu. Terus ada lagi nih nomor 5 adalah keturunan. Oh iya, keturunan itu juga gak bisa merubah ya.
1: Yang ikut yang di atas tadi ya.
0: Iya betul, berarti jadi ada keturunan orang tua laki, orang tua atau nenek, kakek itu yang dia dulu pernah punya penyakit jantung atau meninggal usia muda, itu juga dia faktor resiko terkena penyakit jantung koroner.
1: Merokok, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Ternyata hipertensi dan diabetes itu nanti bisa juga menjadi penyebab
0: penyakit
1: jantung ya?
0: Bisa sekali.
1: Jadi nggak berdiri sendiri ya?
0: Iya.
1: Itu jalan itu ternyata.
0: Iya, karena hipertensi, diabetes itu semuanya mempengaruhi pembuluh darah kita. Nah, pembuluh darah itu mulai dari atas sampai bawah. Kalau sudah punya hipertensi, punya diabetes, ya bisa menyebabkan semua penyakit yang dilewati sama pembuluh darah itu, termasuk jantung. Gitu.
1: Kayak gitu ya. Ini berarti akarnya juga pada masalah pola makan, pola hidup gitu ya, ya dok ya?
0: Betul sekali. Betul sekali. Lifestyle itu adalah salah satu yang harus diubah gitu ya. Yang nomor satu harus diubah ketika pasien sudah terdeteksi ada penyakit jantung koroner. Ayo harus diubah lifestyle-nya gitu.
1: Dok, tapi kenapa ada banyak kasus itu tadi, iya, serangan jantung. Jadi tiba-tiba sebelumnya itu tiba-tiba aja gitu, sebelumnya gak pernah ngerasain sama sekali gitu, gak pernah ngerasain ada kayak semacam tanda-tanda sama sekali, tiba-tiba aja langsung keserang gitu. Itu kenapa?
0: Iya, jadi kan gejala itu karena ada penyempitan di pembuluh darah nih. Nah, ketika sebelumnya mungkin dia masih fine-fine aja gitu ya. Tapi plaknya ini dia jenis plak yang vulnerable. Vulnerable itu rapuh gitu. Nah, jadi dia mungkin belum sampai ada penyempitan yang hebat, tapi plaknya ini lepas. Nah, si plaknya ini lepas, dia menyumbat di pembuluh darahnya gitu. Lepas, dia menyumbat selangnya itu, terus jadilah serangan jantung. Itu bisa. Begitu.
1: Berarti apakah memang di situ ada kayak semacam tingkat ini ya, toleransi dari tubuh ketika sebenarnya sudah OTW kan?
0: Iya.
1: Gejalanya udah OTW gitu. Iya. Cuman tubuh masih belum bisa merasakan, mungkin masih bisa menoleransi. Ya, seperti itu.
0: Bisa juga antara itu atau seringkali dianggapnya masuk angin.
1: Oh,
0: atau
1: gitu.
0: Mungkin seringkali dianggapnya oh, gastritis nih apa mah gitu. Itu juga bisa.
1: Emang gejalanya sebenarnya seperti apa, Dok?
0: Nah, gejala penyakit jantung koroner yang penyakit jantung koronernya ya, jadikan penyakit yang kronis yang gejalanya lama nih. Biasanya ada nyeri dada, nyeri dadanya itu terutama muncul ketika dia aktivitas. Itu khas sekali.
1: Jadi, aktivitas berat atau aktivitas biasa?
0: Ya, awalnya aktivitas berat dia muncul. Misalnya waktu gowes gitu. Aduh kok nyeri ya dadaku.
1: Sini, bagian
0: iya.
1: Sini.
0: Nah, bagaimana nih bagian tengah? Jadi kalau kita punya tulang nih di tengah-tengah nih, biasanya orang itu sini dok, tidur pas di tengahnya nih. Jadi kayak di belakangnya tulang ini dia rasanya itu nyeri. Jadi rasanya itu seperti ditindih. Kalau bahasa Jawa itu biasanya ampek gitu ya. Jadi berat gitu. Buat nafas itu berat rasanya dok, kayak gak bisa nafas. Nah itu khasnya itu seperti itu ketika aktivitas. Nah ketika dia buat istirahat, eh kok agak enakan. Nah baik. Itu khasnya. Terus habis itu ketika dia aktivitas yang lama-lama, buat aktivitas yang agak ringan aja sudah mulai terasa. Buat nyapu misalnya udah mulai terasa. Gitu. Itu khasnya penyakit jantung koroner seperti itu.
1: Selain itu dok?
0: Selain itu biasanya nyeri dadanya itu bisa menjalar. Bisa menjalar ke sini, mulai leher, rahang, sampai ke lengan kiri. Ya, itu khasnya. Seperti itu nyerinya.
1: Sampai lengan kiri?
0: Iya.
1: Ke atas sampai ke lengan kiri?
0: Betul. Kadang ada yang merasa nyeri di punggung. Gitu. Nah, yang sering kali diabaikan, ada yang gejalanya seperti orang sakit lambung. Jadi kayak kembung gitu.
1: Wow.
0: Nah, itu yang harus mulai diwaspadai. Ketika apa? Ketika dia punya faktor resiko tadi. Wah, aku kok nyeri dadaku ya, gitu. Aku kan ngerokok ya. Wah, aku harus periksa nih. Gitu. Oh, aku punya keturunan dulu bapakku atau ada ayahku, kakek, nenekku ada penyakit jantung. Oh, aku harus periksa nih. Gitu.
1: Tadi dokter sempat bilang kadang kita agak ketipu dengan gejala-gejala kayak artritis itu.
0: Gastritis. Itu sakit lambung ya.
1: Sakit lambung.
0: Asam lambung, betul.
1: Sakit lambung yang seperti apa ya kira-kira yang mengarah ke jantung itu?
0: Nah, itu ada yang rasanya, yang paling sering itu terasanya kembung itu tadi. Kembung,
1: sering
0: mual,
1: kembung gitu?
0: Iya, kembung, mual, atau mungkin nyeri itu juga bisa. Begitu. Banyak dong ya pasien-pasien seperti itu. Iya, makanya kita ada kalau sudah mulai usia 40 tahun ke atas, memang kita sarankan untuk sekali lah seumur hidup itu medical check up. Gitu.
1: Tapi ngomong-ngomong, ciri jantung yang masih sehat itu seperti apa? Apakah ada teknik pengukuran tertentu? Misalnya ada. Kalau dibuat jalan gak jalan dengan pace tertentu, itu gak ngos-ngosan. Gimana cara ngukurnya minimal, secara minimal itu?
0: Nah, secara minimal itu betul. Ketika kita buat aktivitas itu kita tidak ada keluhan apapun. Yang paling gampang, kita naik tangga satu lantai, gak ada keluhan apapun, gak ada ngos-ngosan, gak ada nyeri, itu masih bagus berarti. Itu secara objektif, secara subjektif berarti ya.
1: Kalau naik tangga satu
0: lantai
1: sudah ngos-ngosan, maka hati-hati.
0: Hati-hati, berarti Anda tidak fit gitu. Minimal itu, berarti Anda tidak fit gitu.
1: Naiknya itu kan kadang ada orang naik gitu, ada yang naiknya biasa aja gitu.
0: Ya naik
1: itu
0: sesuai dengan
1: standar.
0: Standarnya dia jalan seperti apa biasanya. Gitu ya. Kalau secara objektif ya kita ada pengukurannya sendiri memang. Gitu.
1: Oke, jadi gejalanya seperti itu, tetap harus berhati-hati, pola makan, pola hidup yang tentu saja harus sehat ya dok ya?
0: Betul.
1: pola makan, pola hidup yang sehat. Sekarang kalau ngomongin tentang pola makan, pola hidup, rasanya sudah banyak tutorial-tutorial ya di internet itu. Anda, masyarakat sebenarnya udah tahu semuanya kalau pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat itu tinggal aplikasinya aja.
0: Betul, betul sekali. Tinggal kitanya
1: aja gitu, mau apa enggak aja. Gitu loh.
0: Nah, dan ini kan kita itu saya suka sekali sama jargonnya Kemenkes ya, yang cerdik. Kalau pernah dengar, cerdik itu sudah merangkum semua yang harus yang perlu dilakukan untuk menjaga pola hidup sehat itu apa sih, itu adalah cerdik. C itu cek kesehatan berkala. Terus E itu enyahkan asap rokok. Terus R itu rajin olahraga. D itu diet yang seimbang. Terus I itu apa ya? Istirahat cukup. Kemudian K, kelola stres. Sudah. Itu gampang ya ngomongnya, tapi ngelakuinnya susah. Gitu, termasuk yang ngomong sekarang
1: setengah mati dong.
0: Iya, betul. Tapi itu betul sekali. Sudah, kalau kepingin pola hidup sehat yang bagaimana sih, ya sudah, itu sudah merangkum semuanya. Cerdik itu.
1: Oke, nah balik lagi ke penyakit jantung koroner dan juga risiko terkena serangan jantung.
0: Iya.
1: Seseorang dikatakan terkena serangan jantung itu ketika seperti apa, dok?
0: Ketika sudah periksa. Iya, dok.
1: Ketika sudah periksa?
0: Iya. Kalau sekarang orang nyeri dada gitu aja, kan gak tahu tuh nyeri dadanya karena apa gitu ya. Nyeri dada karena sakit hati, atau nyeri dada karena jantung, atau karena lambung, itu juga bisa. Makanya kalau ada gejala-gejala gejala serangan jantung, harus cepat-cepat segera ke IGD.
1: Satu, nyeri dada.
0: Iya, nyeri dada. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin serangan jantung, nyeri dadanya yang bagaimana nih? Kan udah dijelaskan tadi tuh, nyeri dada yang bagaimana gambarannya gitu ya. Nah, kalau sudah serangan jantung, biasanya nyeri dadanya itu lama. Lama itu berarti lebih dari 20 menit. 20 menit dia buat istirahat, kok lama ya, enggak hilang-hilang gitu ya. 20 menit enggak hilang-hilang. Itu.
1: Hitungannya 20 menit ya.
0: 20 menit. Kemudian dia tapi tetap kalau buat istirahat dia agak berkurang. Kemudian ada sesak, itu juga bisa. Hati-hati. Ada sesak, kok aku tiba-tiba sesak gitu. Itu juga bisa. Kemudian ada sih sebetulnya, tapi mungkin agak susah ya, ketika dengan obat namanya isosorbit itu dia berkurang. Itu itu juga. Jadi kalau sudah nyerinya lama, mendadak apalagi, terus apa atau ada sesak, sudah langsung ke fasilitas IGD. Kesehatan terdekat, IGD terdekat, gitu.
1: Selain itu, dok, kadang itu kan orang tiba-tiba aja terus pingsan, nggak sadarkan diri.
0: Iya, ya udah langsung bawa ke IGD. Ketika kita orang pingsan kan juga macam-macam penyebabnya. Nah, ketika pasien itu sudah ke IGD, mulailah kita lakukan pemeriksaan perekaman jantung, namanya EKG ya, perekaman jantung. Nah, dari situlah baru kita ketahuan, oh ternyata serangan jantung, begitu. Jadi makanya kalau ada gejala apa-apa, jangan ragu langsung periksa gitu. Jangan ditahan-tahan. Gitu.
1: Alah enggak apa-apa, nanti lah ini sendiri apa namanya berkurang sendiri gitu ya.
0: Betul. Lebih baik kita mencari pertolongan profesional gitu ya.
1: Oke, baik. Terima kasih nih, dok. Luar biasa nih, jadi kita jadi lebih aware ya dengan kesehatan jantung kita. Yang paling ini benar-benar harus diperhatikan adalah terutama untuk orang laki-laki ya.
0: Iya.
1: Bapak-bapak itu. Merokok ini akan beresiko sangat besar sekali.
0: Betul. Dan sekarang itu kan panduan usia itu textbook ya. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, bahkan pasien termuda yang pernah saya tahu sudah ada serangan jantung itu usia 25 tahun.
1: Laki-laki. 25 tahun.
0: Betul. Karena apa? Masih tuh?
1: Muda banget.
0: Betul. Karena apa? Merokok. gitu. Jadi karena sekarang rokok makin gencar, ada vapor itu ya. Nah itu apalagi terus sekarang ngopi. Ngopi itu kalau sekedar kopi oke, tapi gulanya, susunya setiap hari kayak gitu, merokok, begadang segala macam itu yang menyebabkan prevalensi pasien-pasien penyakit jantung usia muda meningkat. Itu semakin meningkat.
1: Oke. Yang udah pokoknya jelas ya, gaya hidup itu memang benar-benar
0: betul.
1: Sangat menentukan, apalagi kalau gaya hidupnya udah gak sehat, pasti resikonya juga akan semakin besar.
0: Iya, betul gitu. Sekali.
1: Oke, dok, saya pengen tahu kira-kira langkah apa yang bisa dilakukan oleh kita untuk menyehatkan jantung kita, baik secara fisik maupun juga mungkin secara psikisnya. Barangkali ada tips dari dokter untuk hal tersebut, tapi jangan dijawab dulu. Saya akan kembali setelah satu jeda pariwara berikut ini, tetap di 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, tak hanya perempuan saja yang suka berdandan, pemimpin satu ini rela menghabiskan uang negara untuk membeli peralatan makeup selama dirinya memimpin. Bertie Ahern, mantan Perdana Menteri Irlandia pada tahun 2006, menghabiskan uang negara hanya untuk membeli peralatan makeup selama periode 4 tahun pemerintahannya. Tak tanggung-tanggung, Bertie menghabiskan 85 ribu euro atau setara 1,4 miliar rupiah lebih untuk membeli perlengkapan makeupnya. Namun Ahern berdalih dan membela dirinya dengan mengatakan hal tersebut ia lakukan karena mengikuti pendahulunya.
3: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 141 Radio Suara Jombang FM. Jadi kalau tadi udah banyak dijelaskan mengenai bagaimana penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung itu terjadi, maka kali ini apa yang bisa kita lakukan agar jantung kita itu tetap menjadi sehat, langkah-langkah kecil setiap hari, selain memang semua orang udah tahu bahwa pola hidup bersih dan sehat, pola hidup bersih sehat, PHBS, dan juga pola gaya hidup itu juga akan sangat membantu kita untuk terhindar dari berbagai macam penyakit, termasuk juga jantung ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dok untuk membuat jantung kita sehat sejak dini sampai dengan nanti pas kita tua?
1: Ya, yang pertama menurut saya ya, perbanyak aktivitas fisik gitu.
0: Jadi, aktivitas fisik?
1: Jadi kebanyakan pasien-pasien yang ada serangan jantung itu kalau zaman now itu ya karena sedentary lifestyle gitu ya. Kebanyakan duduk di depan meja.
0: Mager
1: gitu. Kalau sekarang itu tapi kan banyak kayak gamer kayak gitu. Nah, itu juga hati-hati. Betul. Tuh. Jadi perbanyak aktivitas fisik. Seperti apa tuh? Aktivitas fisik itu ya maksudnya olahraga gitu. Olahraga itu enggak harus neko-neko. Apa aja yang penting bisa rutin. Apapun yang Anda sukai, yang penting bisa rutin. Nah, itu kuncinya. Rutin. Iya. Anjurannya berapa sih sebetulnya kalau olahraga itu seharusnya 150 menit dalam 1 minggu. Berarti paling enggak misalnya nih 30 menit 5 hari dalam seminggu itu.
0: Itu harus rutin itu tadi ya.
1: Iya betul, yang penting adalah rutin. Kalau misalnya sukanya apa lari kan sekarang lagi happening ya lari gitu. Boleh lari. Kalau misalnya suka nge-gym, boleh. Kalau misalnya suka apa senam misalnya, itu juga bagus gitu. Atau jalan, itu juga boleh. Gitu.
0: Dok, kalau ada yang bilang begini, aku setiap hari beraktivitas kok di dapur, di rumah, di kebun, pokoknya setiap hari aku gerak terus. Apakah sudah cukup untuk memenuhi 150 menit per minggu?
1: Tentu tidak.
0: Oh.
1: Ya, karena gini, ketika kita lakukan olahraga, itu kan gerakannya teratur ya. Gerakan repetitif. Yang teratur, repetitif, betul. Itu yang menghasilkan peningkatan nadi ketika kita melakukan aktivitas itu. Nah, dan itu bisa terukur misalnya berapa menit gitu ya dalam satu hari misalnya start lah mulai dari 10 menit sehari yang penting rutin gitu. Itu enggak apa-apa. 10 menit itu kan bisa diukur gitu ya. Nah, kalau misalnya kita buat masak apa yang bergerak paling cuma tangan, kaki paling pindah sini sana, gak ada peningkatan heart rate, tidak ada peningkatan nadinya gitu. Ya, kemudian apalagi ya, otot-ototnya tidak ada yang dibangun gitu. Nah, beda dengan olahraga itu tadi. Begitu ya.
0: Jadi kayak misalnya masak, nyapu, nyuci, meskipun memang gerak sih tangan tangan ibu-ibu itu gerak ya, terus kakinya juga gerak, tapi tidak repetitif gitu ya,
1: betul
0: dok ya. Terus kemudian geraknya ya hanya cukup untuk memenuhi masak itu tadi, tidak yang apa ya berat. Kalau olahraga kan memang diberatin emang ya.
1: Betul.
0: Emang benar-benar diberatin.
1: Memang fungsinya itu adalah melatih jantung gitu. Olahraga itu kan memang dibuat begitu, memang dibuat untuk melatih jantung gitu. Kalau untuk aktivitas sehari-hari kita bekerja itu kan bukan ya, bukan untuk melatih jantung gitu.
0: Jadi tetap ya olahraga itu satu hal yang wajib.
1: Wajib.
0: Ya. Tidak bisa tergantikan dengan kegiatan aktivitas yang lain.
1: Setelah itu pola makan. Wah, kalau ngomongin pola makan susah ini.
0: Kenapa susah dok?
1: Susah karena sekarang sudah zamannya ini aplikasi online, apa-apa sedikit pesen, gampang. Nggak usah jalan, nggak usah apa, makanan sudah datang kayak gitu. Apa yang kita mau bisa gitu, asal ada uang aja gitu ya.
0: sehingga tidak mempertimbangkan dan tidak memperhatikan itu asupan makanan itu sehat atau betul. Tidak.
1: Betul.
0: Dok, kalau orang sekarang itu yang dikhawatirkan itu kan, duh ini kolesterol, ini lemak, kayak gitu. Apakah memang itu seperlu itu kita untuk memperhatikan hal tersebut?
1: Iya dong.
0: Pasti karena, ya, harus ya.
1: Karena tadi kan sudah saya sebutkan di antara apa 5 penyebab tadi ya, penyakit jantung koroner itu juga kolesterol ya. Jadi makanan itu juga harus diperhatikan, hindari makanan-makanan yang kolesterolnya tinggi. Okay. Banyak sekali kan, termasuk gorengan. Terus apalagi itu makanan yang tinggi lemak itu kan kayak daging merah. Daging merah itu kayak daging sapi, daging kambing itu juga dibatasi kayak gitu. Terus apalagi ya, jeroan. Terus memang yang sudah kelihatan berminyak-minyak, berlemak-lemak itu ya harus dikurangi.
0: Kurangi ya. Gula termasuk ya?
1: Gula termasuk juga. Gitu. Gitu.
0: Jadi sebenarnya simple aja. Simple aja untuk bisa menjaga jantung agar tetap sehat itu adalah beraktivitas itu tadi ya. Beraktivitas olahraga. Olahraga paling tidak 150 menit dalam satu minggu, plus juga jaga pola makan.
1: Jaga pola makan.
0: Nah ini berlaku untuk siapa dok? Untuk semua orang atau bagaimana dengan yang sudah pernah terkena penyakit jantung?
1: Oh ya, apalagi itu.
0: Oh, itu apalagi?
1: Betul. Jadi kalau kita itu memang justru ada target ya, target kolesterolnya itu harus rendah gitu. Ketika pasien itu sudah pernah kena penyakit jantung koroner. Jadi otomatis pasien-pasien yang sudah ketahuan nih punya penyakit jantung koroner itu otomatis kita jaga pakai obat supaya kolesterolnya tidak sampai tinggi.
0: Oh.
1: Iya. Okay. Apalagi mereka, kita edukasinya harus kenceng. Bapak nggak boleh makan ini. Banyak sekali yang nggak boleh gitu.
0: Tapi dietnya ya, benar-benar ketat ya?
1: Iya, tapi bukan berarti saya nggak boleh makan apa-apa dong, loh. Enggak juga gitu. Yang penting kan makanan yang kolesterolnya tinggi dihindari. Protein tetap boleh makan. Misalnya daging ayam tanpa lemak, tanpa kulit, itu boleh. Ikan itu juga boleh gitu. Telur pun juga boleh, enggak masalah gitu.
0: Gitu ya.
1: Justru terus lebih ketat.
0: Kalau pas waktu masa ini ya, treatment untuk yang sudah pernah kena penyakit jantung itu seperti apa? Aktivitasnya kadang kalau dipakai untuk aktivitas apa namanya terlalu berat dikit gitu terus terus lemah gitu, terus gimana tuh dok?
1: Oh iya dong, kita itu ada namanya rehabilitasi jantung. Jadi semua sudah terencana gitu. Nanti kita juga selalu kan pasien itu kan harus selalu kontrol. Itulah fungsinya kontrol. Jadi kalau pasien sudah punya penyakit jantung, ya penyakit apapun sih ya, jangan lupa kontrol. Karena kita itu follow up gitu. Oh, ketika pasien ini kontrol pertama, bapak yang boleh ini. Nanti kontrol sudah 1 bulan, yang boleh begini. Termasuk latihan, termasuk olahraga apa yang boleh, yang tidak boleh itu ada gitu. Dan itu ada masa-masanya sendiri.
0: Oke,
1: gitu.
0: Tergantung dari tingkat ini ya, keparahan
1: betul sekali,
0: sakitnya.
1: Betul sekali.
0: Saya tuh ingat ada punya satu teman itu, beliau divonis jantung koroner gitu ya. Terus kemudian melalui proses rehabilitasi. Nah, pas waktu itu dia ini sangat tidak tahan dengan suara bising. Apa hubungannya dok? Jadi ketika mendengarkan suara bising itu tiba-tiba terus lemah begitu, terus nggak kuat ngapa-ngapain gitu.
1: Iya, jadi kalau ada suara bising, ada sesuatu, nggak hanya suara bising ya, atau mungkin kadang ada orang tuh melihat keramaian, itu nggak nyaman dia. Karena kan kalau melihat sesuatu yang kita tidak nyaman, itu kan kita stres gitu ya. Kita stres itu muncul apa ya, sistem simpatis kita itu bekerja. Jadi ada penyempitan pembuluh darah lagi.
0: Oh,
1: gitu. Muncullah itu gejalanya. Entah itu deg-degan deg-degan jantungnya atau mungkin nyeri dadanya. Nah, apa sebetulnya yang memicu itu? Ya, stresnya.
0: Ketidaknyamanan itu
1: betul,
0: tadi.
1: Betul, stresnya. Jadi kalau dia tidak nyaman dengan kondisi itu, ya pasti akan muncul gejala.
0: Termasuk juga kadang di masyarakat kita kan sudah lumrah jamak ya. Ketika ada informasi atau kabar yang tidak mengenakan begitu, hati-hati, jangan sampai dengar salah satu anggota keluarga kita yang lagi sedang sakit jantung gitu. Iya. Itu bahaya banget itu. Oh, itu.
1: Betul. Memang iya.
0: Secara otomatis kemudian terjadi penyempitan pembuluh darah itu
1: iya,
0: tadi.
1: Iya, betul sekali.
0: Terus dok, ngomong-ngomong tentang penyakit jantung juga, tidak asing kan bagi masyarakat kita tuh kalau orang udah sakit jantung kemudian harus pasang ring kayak gitu. Itu maksudnya kayak gimana dok?
1: Ya betul, jadi pemasangan ring itu adalah tindakan yang dilakukan untuk membuka sumbatan yang ada di pembuluh darah koroner itu tadi. Kapan itu dilakukan? Ketika pasien ada serangan jantung. Jadi ketika pasien memang terbukti ada serangan jantung, otomatis itu langsung segera kita lakukan pemasangan ring. Gitu. Dibuka tuh, harus dibuka dong sumbatannya. Pakai apa? Pakai obat aja enggak bisa. Jadi harus dibuka pakai pasang ring itu tadi. Jadi pembuluh darahnya itu
0: ringnya itu gimana sih, Dok? Maksudnya ring itu bentuknya?
1: Ring itu bentuknya, ring itu kan cincinnya.
0: Cincin, ha-ha.
1: Nah, kalau cincin yang di jari kita itu kan ya udah bulat gitu aja. Nah, ini bayangin cincinnya ini agak panjang gitu. Agak panjang. Jadi dia itu bisa kan dimasukkan ke dalam selang. Terus nanti ringnya itu dikembangkan set gitu.
0: Oh, jadi dia nggak kayak ngasih jalan gitu.
1: Betul. Jadi dia itu nanti akan menempel di dinding pembuluh darah kita, menjaga supaya dia tetap tidak tersumbat gitu. Harus dipasang, ditembus dulu pakai apa? Wire, kayak kabel, kabel ya. Wire itu apa sih? Kayak kawat gitu ya, kawatnya jantung tapi kecil, super kecil gitu. Set, masuk ke pembuluh darah, terus nanti lewat sini. Awalnya kempes nih ringnya, terus nanti dia dikembangkan. Set, gitu.
0: Pas waktu di posisi yang pas gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul, di posisi sumbatan gitu. Itu. Tindakannya namanya kateterisasi jantung.
0: Kateterisasi jantung.
1: Iya, kateter itu kan selang gitu ya. Jadi ya masuklah selang itu di pembuluh darah ke jantung, kemudian dilakukan pemasangan ring itu.
0: Gitu. Kalau seorang pasien penyakit jantung harus sampai dioperasi, itu apanya sebenarnya yang dioperasi, Dok?
1: Nah, operasi itu kadang kan orang awam itu bilang pasang ring itu operasi, ya bisa jadi itu. Atau ketika kita lakukan operasi, memang ada operasi namanya bypass. Bypass namanya CABG atau bypass jantung gitu ya. Itu ketika sumbatannya sudah berat. Sumbatannya ada di mana-mana gitu. Otomatis kalau dipasang ring, butuh ringnya nanti 10 misalnya. Atau mungkin lokasinya dia ada di pembuluh darah utama yang benar-benar dekat dengan pembuluh darah besar kita. Nah, itu juga nanti bahaya kalau dipasang ring di situ. Jadi harus dilakukan bypass. Nah, bypass itu berarti harus operasi bedah terbuka. Beda dengan pemasangan ring. Kalau pemasangan ring enggak pakai bedah nih, dia cuma lewat infus besar aja. Tapi kalau sudah operasi bypass itu harus di bedah terbuka. Ibaratnya kalau bypass itu kan kayak bikin jalan baru. Nah, sama
0: begitu.
1: Nih yang tersumbat dilewati. Jadi kita pasang itu pembuluh darah baru itu dari pangkal pembuluh darah yang sehat ke pembuluh darah yang bagian bawah gitu, supaya yang bawah tetap teraliri.
0: Oke, gitu.
1: Itu
0: penjelasannya.
1: Bypass.
0: Tapi cukup bisa menolong ya kalau dilakukan operasi tersebut.
1: Betul. Dan biasanya memang pada pasien-pasien yang kasusnya berat itu tadi.
0: Oke, tapi kalau bisa ya jangan sampai ya.
1: Iya, jangan sampai.
0: Dok, ketika seseorang sudah terkena penyakit jantung, divonis jantung koroner, itu apakah harus minum obat terus selama hidupnya?
1: Iya, betul.
0: Oh.
1: Ya, sama kayak pasien-pasien dengan hipertensi,
0: diabetes,
1: penyakit jantung itu juga begitu. Karena kalau kita sudah ada penyakit jantung koroner, mm-hmm. itu berarti pembuluh darah kita sudah nggak bagus. Gitu. Nah, ketika nanti kita tidak minum obat, ya akan muncul lagi nih sumbatannya. Sama. Gitu.
0: Padahal pola makan udah dijaga, betul. Udah berubah, udah lebih bagus gitu, iya. Nggak ngaruh ya?
1: Nggak ngaruh.
0: Karena sudah kadung betul. Rusak
1: karena
0: itu tadi.
1: Karena kerusakan itu sudah tingkatnya seluler gitu. Sel-sel dinding pembuluh darahnya sudah beda, sudah ya itu tadilah, sudah enggak elastis lagi. Dia sudah kaku, gampang ketempelan si plak-plaknya itu kayak gitu. Gitu. Jadi obat itu menjaga justru supaya tidak sampai ada sumbatan lagi, supaya tidak sampai ada komplikasi, sampai gagal jantung kayak gitu.
0: Ketika minum obat setiap hari, apakah aman bagi ginjal? Ini yang sering kali dikhawatirkan sama orang.
1: Iya, aman sekali dong.
0: Aman.
1: Aman. Jadi obat sekali lagi ya, obat-obat kronis, obat yang memang diperuntukkan untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis. Apa tuh penyakit kronis? Ya kayak diabetes, hipertensi, penyakit jantung, itu justru aman untuk ginjal. Justru dia melindungi supaya tidak sampai komplikasi ke ginjal. Gitu.
0: Nanti kalau tidak minum obat justru beresiko komplikasi ke ginjal.
1: Iya dong. Pasien misalnya ada penyakit jantung nih, sudah nih capek, udah enak kok, udah gak usah lah minum obat. Nanti pada suatu saat dia akan kembali lagi dengan kondisi serupa. Dan itu sudah banyak pasien-pasien yang kayak gitu.
0: Jadi sudah tidak boleh protes lagi kalau udah divonis penyakit jantung, maka harus minum obat seumur hidup.
1: Betul, makanya pencegahan itu jauh lebih penting daripada mengobati. Gitu gak enak kan ya minum obat terus gitu. Ayo kita jaga supaya jangan sampai kita kena penyakit jantung gitu.
0: Oke, jangan sampai ya Mitra Radio Suara Jombang FM. Nah, bagi teman-teman Mitra Radio Suara Jombang FM yang barangkali sekarang ini sedang dalam proses terapi untuk penyakit jantung, jangan khawatir, tetap semangat gitu ya dok ya.
1: Iya betul.
0: Tetap semangat, ikuti anjuran dari dokter karena ya salah satu cara untuk bisa sembuh ya manut dokter gitu kan dok ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, terima kasih dokter untuk hari ini sudah menyampaikan banyak hal yang sangat bermanfaat terkait dengan penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung. Terakhir barangkali atau mungkin ada yang masih belum disampaikan. Sudah semuanya ya?
1: Sudah ya. Iya, kalau misalnya ya itu menekankan lagi aja ketika kita khawatir gitu ya atau ada mulai ada gejala gitu, jangan ragu untuk dilakukan untuk periksa gitu. Jangan ragu untuk periksa sebelum kejadian beneran nih, sebelum muncul serangan jantung gitu.
0: Jangan ragu untuk periksa.
1: Jangan
0: gitu
1: ragu
0: ya
1: untuk periksa.
0: Semoga ada semuanya sehat, kita semuanya juga tetap sehat. Syaratnya satu, sama-sama jaga kesehatan gitu ya, dengan cara pola hidup dan juga gaya hidup yang sehat.
1: Iya, betul.
0: Terima kasih dokter pagi ini, siang ini kita sudah berbincang banyak. Dokter Tita Rifatul Mahmuda, spesialis jantung pembuluh darah, dokter spesialis jantung RSUD Jombang. Dan yang sudah disampaikan semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
1: Amin.
0: Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan dok.
1: Iya.
0: Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sama-sama. Saya baru saja ngobrol tentang jantung koroner dan juga serangan jantung yang menjadi salah satu pembunuh nomor satu di dunia. Yuk sama-sama kita waspadai, tentu saja dengan cara melakukan pola hidup dan juga gaya hidup yang sehat ya. Saya Nina Ahmad pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu boot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko di Nanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan ke gawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supir nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 100.1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur teng.

0: lawamu terus kula kurangi.
1: Terus akhire. Nggih. Sakit. Wetengi loro asam lambung.
0: Mboten, mboten atas.
1: Nggih, alhamdulillah saya sedaya to, Pak?
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Nggih.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah. Lagu ini napa niki?
0: Lagu rada penak niki mesine.
1: Napa?
0: Tapi sampun disetel dang.
1: Pun nanti disetel.
0: Ayun-ayun gobyok.
1: Oh, ayun-ayun gobyok. Nggih. Nggih. Siap.
0: Di rumah nama enak nih.
1: Nggih. Panas-panas ngerti nih.
0: Paling ngombe kopi.
1: Oke, kagem sinten.
0: Nggih, kangge sing kulen gambek nggih. Pak Nur Seto.
1: Nggih.
0: Salan.
1: Nggih.
0: Niku tete bu.
1: Nggih.
0: Takwit masalah.
1: Nggih.
0: Apa Bram? Nggih.
1: Nggih.
0: Terus Mama Titi.
1: Nggih.
0: Pak Breng. Pak Sugardi.
1: Nggih. Nggih.
0: Budu Menten.
1: Nggih.
0: Terus Mas Ina. Terus ini bikin ngoro nih Mbak Ye.
1: Mama Yeti.
0: Kali Mama Lia.
1: Nggih.
0: Terus Bunda Wiwi.
1: Nggih.
0: Bundi Samben.
1: Nggih.
0: Nggih sedaya ke mau Mbak.
1: Nggih.
0: Lanjut kali konco-konco.
1: Nggih, siap.
0: Nah,
1: sami-sami Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Lagunipun mangke dipun tenggoken. Sek niki wae WA-ne aktif napa mboten jane ngoten. Kedap kula tingalane ingkang badhe ngersakaken derek pinarak ten gene jalur WA nggih mboten napa-napa. Kula bikak niki. Pokoke dasarane kalih niki dasaran jalur telepon 87 kalian jalur telepon 08 gangsal. Sugeng siang gayeng marem.
2: Siang, gayeng marem, gawe ati ayam tur tentrem.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Ninda.
1: Nggih.
2: Tertegun.
1: Dalan napa kok iso tertegun kaya ngoten iki wau. Kula tertegun. Kate ngomong apa iki? Sehat Mas Gilang.
2: Alhamdulillah sehat. Sampun selipun jenengan.
1: Alhamdulillah kula nggih sami sae sami kawil wijengan. Jenengan niku Gilang Dirga apa Gilang Ramadan apa Gilang Gilang ngilang?
2: Eten udara nggih monggo kersa. Tapi nama Gilang. Nama asli nggih. Yang pernah mulut hadiah sama niku ta sampun wonten
1: kali. Sinten?
2: Gilang Adi Sulistiawan.
1: Oh, Gilang Adi.
2: Lahir.
1: Oh, ngoten.
2: Yang pakai pernah pakai Iwan, ya pernah monggo. Adi ya pernah.
1: Iwan Pratama.
2: Ini kok Gilang nama depan, Adi nama tengah, Pak Iwan nomor belakang. Tidak ada pernah. Saya kalau di radio gini kok pernah pakai Iwan, Adi, Gilang semua sama.
1: Oh,
2: ngoten. Manggil
1: oke.
2: Mas Gilang ngoten suara jumpa.
1: Nggih. Nggih Mas Gilang, monggo pinarak badhe ngrasakaken apa niki?
2: Yang penting kan nama asli nggih, Pak. Jadi kalau dipanggil tiga-tiganya mesti noleh. Tapi kalau dipanggil Sinyo, kula mboten noleh.
1: Sinyo.
2: Sanes mboten nama Pak Sinyo niku. Nyo Sinyo enggak mboten kula. Mas Gilang, Mas Adis, Mas Iwan nggih monggo.
1: Ngoten to. Nggih, nggih.
2: Sinyo mboten mboten noleh.
1: Siap.
2: Mbak Linda, Mbak Linda, noleh mesti
1: ngene. Mbak Lia nggih mboten noleh.
2: Nggih. Diparingi tembang Katresnan Sejati.
1: Katresnan saking
2: kasane kok kadang cover lho Mbak Nina.
1: Oh,
2: kadang wonten napa. Sampeyan kok wonten napa. Kuwi mangke mele mboten wonten dateng komputer.
1: Semeram mawon jenengan.
2: Sing sama foto mriku napa. Mboten repoti jenengan Mbak Nina masane. Kutek-kutek. Pintar-pintar nggih, kemampuan lampah riyen. Kang kemjenengan saya keluarga dan saya paling kawi ujungan kalungan saya yang Gusti wonten Pak Jono yang ngambil landing Bu Wawan Putra ya wonten Pak Bram,
1: wonten
2: Pak Penceng, Bu Widi, Pak Cip. Pak Cip niki sing utang ati nama nih. Kula kadang dikai gelar napa
1: nggih. Jenengan dijenengi napa niki?
2: Suko Gilang Pratama, napa Gilang napa Pranoto, macam-macam. Nggih. Wonten napa-napa sak terus kok. Nggih wonten Mas Prayogo kalibundanipun Mas Tejo, Mbak Sulis, Yang Dimin, Bu Sugiyarti, Mas Alan, Mama Yeti, wonten Pak Sukarti, Bunda Edi, Bunda Juminten, itu malah Pak Preng sekalian, wonten Mbak Ani Irama, Dawit, Pak Indrik yang tanggung wonten lepas,
1: lebih
2: sehat mawon. Wis toyo ki mawon wonten Mbak Ninda.
1: Wonten.
2: Wonten Bu, niku teteh sami Sunda sekeluarga.
1: Nggih.
2: Dilajengaken yang kering sepet minjang malih. Daripada dibagi-bagi koyo rotong iki kali kanca-kanca.
1: Nggih.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Pamit nggih Mbak Ninda.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget. Monggo kang badhe ngrasakaken pinarak malih. Lho niki gantos ten ngene jalur WA nggih. Sugeng siang gayeng marem.
3: Gawe ati ayam tur tenter Mbak Ninda.
1: Matur nuwun. Halo.
3: Halo.
1: Lah, nggih. Mas Prayoga Sudianto wonten Klaten Brangkal Mojokerto. Alhamdulillah. Sehat Mas Prayoga?
3: Alhamdulillah, kabar kula sehat, kabar ibu nggih sehat. Niki tak mirengaken njenenganipun kula.
1: Ngoten nggih. Alhamdulillah.
3: Niku wis lelakon niki.
1: Lelakonipun apa?
3: Niku mawon apa? Lagune Sewu Kuto mawon.
1: Sewu Kuto nggih. Kagem
3: lagune damel ibu nda kula suci ati sugeng siang.
1: Nggih.
3: Salame kagem sedaya mawon nggih pendengar suara Jombang.
1: Nggih.
3: Sugeng siang mawon.
1: Nggih.
3: Kagem Mbak Ninda matur suwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekedap to kula niki ngunduh katresnan sejati. Niki tasik dereng berhasil. Segera mangke menawi mboten saged kula aturaken sak mantune Sewu Kuto nggih. Menika ayun-ayun gobyok rumiyin tigang lelagon kula aturaken dhateng panjenengan. Para pamirsa wonten latar kutha jumanan sakiwa tengenipun Pak Jono, Mas Gilang kalian Mas Prayoga menika matur nuwun sanget sampun derek pinara mriki. Ayun-ayun gobyok kagem panjenengan sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Informasi ini pun saat ini ku pengobatan TBC saged dipun akses datang puskesmas terdekat, ngoten nggih. Dados pengobatan secara lebih dini menika langkung sae tinimbang napa pun dangu terus mantun ngoten kae diobataken. Ngoten niku nggih. Pancen nggih sedaya penyakit ngoten. Monggo menawi mbok bilih wonten napa kerabat sederek napa sinten mawon ingkang wonten tanda-tanda ngoten nggih. Monggo enggal-enggal dipun periksaaken dhateng puskesmas terdekat. Sugeng siang gayeng marem.
2: Panjenengan gawe ati ayam
1: terus. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak menika Bang Imam.
2: Alhamdulillah. Saged pinangge malih.
1: Nggih.
2: Mugi paring seger kesarasan barokah rezeki pun.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
2: Mangke dia pun oplekaken rengu Mbak Ninda.
1: Rengu nggih.
2: Kula aturaken kangge Mbak Simin. Demi cinta punika warjito Cadul Iwantan diminta nama bintin Pak Cip masalah Iwantan Iniku Dawit Dono Makarti
1: Nge
2: dan Pemutini Andayani
1: Nge
2: Wawan Buwati Mama Yeti
1: Nge
2: Yeti Iwantan Iniku Sinten
1: Sinten
2: Supi Dalam kali Sinten iku Mbak Ninda Sinten Disit
1: Wonten pundi Etan kidul lor kulon
2: Etan pahit Pasar pon iku lo Pak Sinten sih
1: Pasar pon Pak Sukardi Pak Sukardi
2: ngetan iku ngetan ngidul
1: ngetan pasar pon nget
2: bojo minten iku lho sinten sih supe kula lami mbok iki pun sedawa ya kemawon
1: nggih
2: Pak Breng kok
1: wala Pak Breng to sumber-sumber niku
2: lha nggih sami kali bojo minten to sumber
1: nggih
2: Pak Breng saipun nggih lan wijeng santen iki ta ya kemawon Mbak Ninda Pembami, kakak panjenengan mungkin tak paling bahaya
1: wilujeng.
2: Selamat bersembahan betali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sinten malih kang badhe ngersakaken minara 8/7/7/7. Sinten? Sugeng siang gayeng marem.
3: Agawe ati tentrem tur ayem.
1: Nggih niki radione saged dialitaken kedhik suwantun radione volumene.
3: Kedap Mbak Ninda ampun ngampunten sanget Mbak Ninda. Kalian eyang Gimen Mujiono wonten bangsa
1: boten ketok. Eyang Gimen Mujiono matur nuwun sampun rawuh mriki.
3: Wonten bangsa ning angel Mbak Ninda.
1: Alhamdulillah.
3: Ning boten jangan taken.
1: Nggih.
3: Ingkang nembang ngendok kalau kula Mas Imam.
1: Nggih.
3: Boten dadi sintang jangan taken.
1: Nggih.
3: Kalau wonten Pak Jono, wonten Mas Gilang, wonten Pak Cip, ugi wonten Bu Wawang, ugi wonten Mama Titin, Bunda Reva, ugi wonten Pak Breng. Oh, niki Mbak Ninda, TTM kula Mbak Ninda, kau wonten Lengkong, TTM kula Mbak Ninda.
1: TTM?
3: Nggih, napa niku Mbak Ninda?
1: Teman-teman Manula.
3: Ya betul betul. Teman-teman Michelle Pak Ninda, teman-teman Manula, sepuh Pak Ninda, gitu. Teman-teman Manula. Yeah. Baik, jadi kami jangan takkan juga ada sadiro. Ugi, wanten Joyo Mawon tanpa upami, wanten tidak cumin, tapi wanten buwiwi. Pak Warsito Joyo Mawon juga kami jangan takkan penyenengan. Oh, pedangi pun esemu Mbak Ninda.
1: Esemu.
3: Lagi Mbak Mantos.
1: Nggih.
3: Kadur penjenengan juga ngayai tugas. Matur nuwun Mbak Ninda.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Kagem Eyang Gimin Mujiono. Sampun binarak mereka wonten walu pitu senggal pitu senggal pitu. Esemu dipun tenggo. Sampun wonten rengu wonten esemu ditambahin apa malih ngiki-ngiki. Sugeng siang gayeng marem.
4: Ayam marem ketombo ati ayam turten.
1: Nggih, matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo pinarak Pak Sukardi.
4: Lek.
1: Duh, tangi melek jenengan.
4: Selip tangi merem tangi melek.
1: Tangi melek, alhamdulillah.
4: Duh. Wis jam ngene kok. Karipan bal-balan.
1: Oh, alan jenengan ge anu to, nderek niki meremehkan bal-balan. Bal-balan
4: biar.
1: Yang
4: seneng e.
1: Nggih.
4: Ngantos ngantos mboten ten mucola mboten cubuan ten omah.
1: Nggih. Masyaallah.
4: Seneng e piye wong seneng kan tokone.
1: Ya ngene niku, seneng ora ana tokone.
4: Tak tokone seneng. Enten mroso seneng.
1: Nggih.
4: Mangke paringi niku nggih, napa cengkir gading?
1: Cengkir gading nggih.
4: Dipun salami sedawuh yen mawon. Nggih. Wayah mawon mesti aten kali Imam kali yang dimen wau.
1: Nggih.
4: Dadi klebet ta?
1: Dereng.
4: Apa Bram?
1: Dereng.
4: Oh, dereng. Oh, karipan.
1: Nggih.
4: Pun Mbak Ninda.
1: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula tambahi setunggal malih. Walu pitu setunggal pitu setunggal pitu sinten kang badhe ngersakaken minara. Sugeng siang gayeng marem.
5: Panjen gawe ati ayam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kula Mbak Nin.
1: Saking Busumiati.
5: Mesti yo.
1: Lho klien tu Bu Wati. Bu Wati niki.
5: Jumplangan.
1: Kae sak mesti dipadakno mbek Bu Sumiati kulo piye ceritane.
5: Wontene sami paringo.
1: Lah nggih, jelas e ngoten to, rade-rade. Menurut napa jenenge pamidanget kula. Lah niku.
5: Menurut pendengarannya Mbak Ninda.
1: Pendengaran saya niku kados sami.
5: Padahal menapa padha wedoke wae kok.
1: Nggih. Nggih, Bu Ati. Alhamdulillah sami kawilujengan, sehat walafiat sedaya.
5: Amin ya rabbal alamin. Kula mengki diparingi aja sujono.
1: Aja sujono nggih.
5: Nek sujono mengko mundakne cilaka.
1: Sujono niku napa sejane ngoten?
5: Sujono ya padha kali aja tidur niku lho Mbak Nin.
1: Oh.
5: Aja. Apa ya, aja mblenjani niku lho.
1: Oh, ngoten.
5: Aja sejana tau, lek janji ku sing tenanan.
1: Nggih.
5: Wonten Mbak Nin.
1: Wonten.
5: Kangen Pak Sukardi.
1: Nggih.
5: Kalau Iyang Gimin.
1: Nggih. Iyang Gimin Mujiono.
5: Oh, Iyang Gimin Mujiono wonten Mojokerto nggih.
1: Nggih, wonten Mojokerto.
5: Oh, tanggone Mas sinten? Mas, siapa lagi aku?
1: Mas Prayogo.
5: Iya, Mas Prayogo. Sugeng siang, kali Bunda Susiati.
1: Iya.
5: Lajeng Bu Wawan, Bu Kira.
1: Iya.
5: Pak Breng, Bu Breng.
1: Iya.
5: Mama Titin, Bunda Wiwi. Abah Bram, Mbak Penceng. Matur sembah nuwun Mbak Ninda.
1: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Pun jangkep setunggal kalih tiga. Setunggal kalih tiga sekawan. Wonten sekawan iki sampun siap kagem panjenengan kula aturaken setunggal-setunggal. Wonten sedoyo wonten adicara gaing marang pancen gawe ati ayam tertentrem. Nggih, pun. Rengu rumien. Kaisa iki lho. Langgam rengu rumien kula aturaken dhateng panjenengan sugeng midhangetaken.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkolis Majid Sumber Nongko Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Lintas Informasi. Mitra Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menyebut Kabupaten Jombang menjadi salah satu wilayah yang rawan dijadikan jalur perlintasan peredaran gelap narkoba. Tingginya mobilitas masyarakat termasuk banyaknya pendatang dari berbagai daerah dinilai meningkatkan resiko penyalahgunaan narkotika. Untuk memperkuat upaya pencegahan, BNN Jawa Timur bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berencana membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau Satgas P4GN di Jombang. Penelaah Teknis Kebijakan BNNP Jawa Timur Suyut P. Sunoto mengatakan, pembentukan BNN Kabupaten tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui proses regulasi dan verifikasi. Saat ini Mitra, Kabupaten Jombang masih menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten kota di Jawa Timur yang belum memiliki kantor BNN Kabupaten.
1: Oke, matur nuwun sangat nih kok, wonten yang sampun dari WA dan mriki. Assalamualaikum Mbak Ninda, waalaikumsalam. Kulo Pak Aji Soko, saking Pulo. Aji Sakan apa Aji Soko? Nyuwun tembang Suminten Edan. Salam kagem sedoyo, pamidanget gayeng marem, pancen gawe ati ayam tur tentrem. Mbak Ninda, matur nuwun. Sami-sami Pak Aji Soko. Dangu kulo mboten nate panggih panjenengan nggih. Sehat-sehat selalu nggih kagem panjenengan mugi-mugi. Kagem panjenengan lagunipun mangke dipun tenggo. Sinten malih kang badhe nderek pinarak teng jalur 87 77 77. Sugeng siang gayeng marem.
2: Sugeng siang gayeng marem, gawe ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinten iki nggih?
2: Napa yo?
1: Niki lek ketingale ambune niki saking anu ana salam. Salah nih. mboten nggih. Saking pundi?
2: Lerenge Gunung Kelut.
1: Saking lereng Gunung Kelut, lereng Gunung Kelut, Pak.
2: Pak Juwito.
1: Kula badhe matur Pak Wit ngoten nek. Pak leres nggih nek Pak Wit niku, Pak Juwito.
2: Lanjut.
1: Pak Juwito.
2: Mas Edong nih lo.
1: Nggih, nggih sing setunggal niku.
2: Mas Edong ngancar lo pelosok Klaten.
1: Oh, ngoten. Tebihan pundi menawi diukur saking Jombang menika, Pak?
2: Nggih, tebih ngancar.
1: Tebihan ngancar.
2: Nggih. Melewati ngen kula tengene-tengene. Tengene ngancar.
1: Oh, ngoten. Nggih, nggih, Pak Juwito alhamdulillah sampun rawuh mriki tebih-tebih saking lereng Gunung Kelut alhamdulillah. Sugeng rawuh wonten suara Jombang.
2: Nggih, ujung rawuh.
1: Nggih.
2: Nggih, mangke tembangipun nyuwun Mbak Nida.
1: Nggo. Napa?
2: Napa niku? Liontin.
1: Liontin.
2: Dereng kapan sok kok rawuh nggih?
1: Sinten? Oh, dereng. Liontin.
2: Pas kula minggah pas terakhir paringi gedhe
1: kuwi. Ngoten nggih, nggih. Nggih, Pak, siap liontinipun.
2: Nggih. Salam katur dumateng menika Pak Cipto.
1: Nggih, Pak Cip.
2: Kang Wandi.
1: Oh, Kang Wandi.
2: Pucuk Lamongan.
1: Nggih.
2: Ajeng katur dumateng.
1: Sinten malih?
2: Bapak Sukardi.
1: Bapak Sukardi, nggih.
2: Ajeng katur ugi dumateng Kang Imam, Kang Akil.
1: Nggih.
2: Bu Murtini Adayani.
1: Nggih.
2: Bunda Dewi Cinta.
1: Nggih.
2: Ajeng katur dumateng Mama Titin, Mama Kom.
1: Nggih.
2: Bu Paijah.
1: Nggih.
2: Bu Wati, Ibu Wawan.
1: Nggih.
2: Atur dumateng Yang Gimin.
1: Yang Gimin.
2: Nggih, Bapak Hendrik ing ngamun Banyuwangi.
1: Nggih.
2: Bapak Nur Seto wonten Kertosono.
1: Nggih.
2: Kang Apan.
1: Nggih.
2: Atur ugi dumateng Kang Nebe sakit niku sinten? Bapak Usman.
1: Bapak Usman.
2: Nggih, mantan dereng nih Bapak Usman.
1: Dereng.
2: Nggih. Nggih. Nggih. Katur ugi dumateng Mas David ingkang wonten Banyuwangi.
1: Nggih.
2: Katur dumateng. Nggih, sami kaliyan nipun kemawon ingkang dereng.
1: Nggih.
2: Kasepat lepang punten.
1: Nggih.
2: Jeng siang, mugi lelakon kabar di katur mangke seketos-ketos jam ini pun saya.
1: Inge.
2: Katur bangga, mugi o tansah winantu ingkar hayo.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Pak,
1: monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juwita wonten lereng Gunung Kelut. Matur nuwun, pelosok Klaten nggih Pak nggih. Nawi kadang sing setunggalnya menika wonten ngancar. Wah, alhamdulillah saking Kediri lereng Gunung Kelut sampun rawuh meriki. Sugeng siang gayeng marem.
3: Sugeng siang gayeng marem. Pancen gawe ati ayam tur tentrem.
1: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum Mbak Ninda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dipun kabaripun?
1: Alhamdulillah sehat. Saya sedaya niki Cak Wit nek niki. Niku wau Pak Wit lek niki Cak Wit. Lah Alhamdulillah. Nggih tas emot.
3: Nggih, kala mangke nyumpang sawung gletah nggih.
1: Sawung gletah.
3: Dengan apa pam?
1: Lah mawon. Lang di sawung gletahi kono.
3: Lagi apa pam ning ben gele mawon.
1: Nggih, sawung gletah.
3: Nggih, kala mangke bali tak nggih.
1: Nggih.
3: Nggih, gak kembali ndek, mugi sehat ke panjang umur.
1: Amin. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya ten gene gayeng marem niku full doa. Ya Allah, alhamdulillah nggih ngaten iki sing mare uripe dados berkah niku padha-padha ndongaaken, dados donga dinonga terus masalah niku pokoke donga dinonga nggih Mbak Ninda nggih. Leres niku jenengan ndongaaken kula ndongaaken jenengan wis pokoke napa saling mendoakan niku sing dados kekuatane kita gesang wonten donya niki. Ngaten nggih. Pak Cep niki pun ketua ngrantos sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun.
2: Sugeng siang Mbak Ninda.
1: Sugeng siang Pak Cep. Lek niki lereng gunung. Alhamdulillah sae.
2: Panas mendung, Mbak.
1: Mboten nggih.
2: Nggih sumuk. Lah awakku tunggal reges.
1: Kadose kok anu kedah badhe Jawa ngoten ta wit kala wingi niku. Tapi kok mboten sios.
2: Tapi kok mboten sios e. Malih mboten enak, Mbak.
1: Ngoten nggih.
2: Nggih. Nang awak riyang.
1: Nggih. Nggih, Pak Cep.
2: Bangun bebrayan mau.
1: Bangun bebrayan.
2: Nggih. Salame kula wonten Pak. Pak Jono nggih niku.
1: Nggih.
2: Pak Jono Saswito wonten Pak Suwito Petungombo.
1: Nggih. Kula
2: saklaken. Oke, wonten Bu Eti, wonten Bu Wawan, wonten Cak Wit, wonten Bu Wati, wonten Mama Yeti.
1: Nggih.
2: Oke, wonten Mama Titin Wiwi Rahayu.
1: Moblong, mobrot.
2: Wonten Abah Bran.
1: Nggih.
2: Oke, wonten Pak Breng, boh. Kagem samudayane mawon, Mbak.
1: Nggih.
2: Matur suwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sampun jangkep niki 3. Loh, pripun tambah setunggal malih ta? Nggih pun setunggal malih. Murah pokoke. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem ketombo ati ayam tur tentrem.
1: Nggih.
2: Keren-keren.
1: Ta lha jenengan wau lak sampun sih, Pak.
2: Etanduk.
1: Rupemen sangat alhamdulillah, nggih.
2: Seneng baninda.
1: Ngoten nggih. Nek tanduk
2: oh Abah Bram.
1: Oh nggih.
2: Abah Bram tadi melek.
1: Nggih pun.
2: Kari-kari mawon, pamit mulih.
1: Pamit mulih nggih pun. Kanton nggih mangke nggih.
2: Napa pun salam sedoyo yo mawon. Spesial kangge Mas Adi Suko kanca lawan.
1: Nggih niku wau.
2: Kok apa kabar?
1: Nggih.
2: Okay. Pasti katau nandinane niku enggak ada warkop ten nggone 80 niku.
1: Oh, ngoten nggih. Alhamdulillah.
2: Klen warkop.
1: Nggih.
2: Okay. Sugeng siang. Oh, Bunda Eti nggih ngriki.
1: Nggih.
2: Okay. Sugeng siang, Bun. Ki salame sedoyo mawon nggih.
1: Nggih.
2: Aninda matur nuwun.
1: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget. Niki sajake lampun jangkep, langsung kula aturaken dhateng panjenengan Liontin Rumiyin, kagem panjenengan sami sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lintas informasi. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jombang saat meninjau fasilitas pengolahan sampah di TPA Banjar Dowo pada Rabu 15 Juli 2026. Menurutnya pengelolaan sampah di Jombang sudah mendekati sempurna dan layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Menteri juga mendorong peningkatan kapasitas pengolahan agar sebagian besar sampah dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi seperti RDF dan biomasa pelet sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara. Kementerian Lingkungan Hidup pun berkomitmen mendukung Jombang dengan bantuan teknologi dan peralatan pengolahan sampah. Sementara itu, Wakil Bupati Jombang Salmanuddin menyambut baik dukungan tersebut dan optimistis kolaborasi ini akan memperkuat pengelolaan sampah sekaligus menciptakan manfaat ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Kata inspirasi hari ini.
0: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Kiki, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026, pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Nurkholis Majid Sumber Nongko Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang mengakibatkan 4 orang korban mengalami luka berat. Informasi ini masuk di call center 112 Jombang yang dilaporkan oleh Bapak Alex, petugas Satlantas Polres Jombang. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada tim ambulan PSC 119, korban dirujuk ke RSUD Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui call center 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang FM.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi.

0: 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah foto yang diklaim memperlihatkan tumbal manusia untuk proyek pembangunan jalan tol Jakarta pada 2026. Tampak sepasang kaki bersepatu bot menjuntai dari beton cor-coran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, foto yang diunggah pada 21 Mei 2026 itu adalah bukan kejadian nyata. Foto tersebut merupakan materi promosi film Tumbal Proyek. Film bergenre horor ini mengangkat kisah tentang kejadian mistis dalam proyek pembangunan jembatan di sebuah daerah. Sutradara Jero Point mengatakan film Tumbal Proyek ini membahas mitos tentang tumbal manusia dalam sebuah proyek konstruksi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mitra Radio Suara Jemaah FM. Bahagia sekali edisi hari ini di Senin 20 Juli 2026. Kembali program yang Anda tunggu-tunggu di program Dangdut Asik Suara Jombang. Sudah siap dengan deretan lagu-lagu dangdut konvensional. Apa kabarnya Anda semuanya? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan siap untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut konvensional, begitu ya. Yang pengen request lagu monggo saja, langsung kirim WA, telepon, sampai nanti saya tungguin jelang pukul 5 sore. Ada siapa Mitra yang sudah bersiap bergabung dengan saya? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Jono, Anda nomor satu loh hari ini.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Tapi juga nomor satu.
0: Berarti Anda dapat lagu.
1: Oh, iya, dapat lagu.
0: Kabar sehat Pak Jono?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sama Pak Jono, sama sehatnya. Kalau badan sehat itu,
1: alhamdulillah,
0: tidak ada yang dirasakan sakit dalam diri kita ya. Iya. Seharusnya uang yang mencari kita ya, harusnya enak gitu. Betul. Pak Jono.
1: Betul, Mas Ari apa?
0: Ya, ini nanti lagunya apa?
1: Ini Mas Ari. Si Malakama.
0: Silamakama.
1: Si Malakama, Mas Ari.
0: Bukan si Lamakama ya. Bukan si Kamalama. Yang benar jadinya apa? Si Malakama. Si Malakama, si Lakamana.
1: Iya, aku ingat dari dulu. Iya.
0: Yopilatul.
1: Yopilatul pas saya nyebrang Jawa Sumatera itu Mas Ari. Terus kapal itu lagu-lagu itu.
0: Lagu-lagu itu.
1: Iya, tahun itu.
0: Saya siapkan lagunya ya Pak Jono.
1: Iya, Mas Ari.
0: Dibingkiskan untuk siapa?
1: Mas Alan.
0: Iya.
1: Mama Titin. Terus Bunda Wiwi.
0: Iya.
1: Abah Bram.
0: Oke.
1: Terus yang briefing itu.
0: Ada Mbak Penceng.
1: Penceng.
0: Ini dapat salam dari Ayak Naon. Namanya Ayak Naon.
1: Teteh Boni itu Mas Ari.
0: Kenapa?
1: Namanya Teteh Boni.
0: Teteh?
1: Teteh Boni.
0: Oh iya, dia di sini dari awal dulu masuknya pakai Ayak Naon ya.
1: Iya. Orang Sunda juga.
0: Iya.
1: Sama temannya yang dari itu Bunda Wawan. Bu Sami Sunda. Ya semuanya saja Mas Ari.
0: Semuanya saja.
1: Iya. Terus temanku yang itu Mas Ari. Banyuwangi.
0: Iya. Semoga selalu tetap mendengarkan Radio Suara Jombang FM ya, Pak Jono.
1: Iya. Terus Pak Cuito. Tadi mendengarkan lagi juga.
0: Iya.
1: Ya, matur suwun Mas Ari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Pak Jono dari Kasan Tembelang minta lagunya Yopilatul Simalakama. Mr. Bram sudah bersiap untuk bergabung dengan saya. Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mister.
2: Ya, Mas,
0: sudah bergabung sore hari ini.
2: Iya. Nanti ditemani Sarmila saja Mas Ari.
0: Sarmila saja. Oke.
2: Lama pergi nggak kembali Sarmila.
0: Kira-kira kemana?
2: Ya ke Jawa Barat ikut Asraf.
0: Ikut Asraf ke Jawa Barat, kemudian diajak ke ke Belanda, ke Hindia.
2: Iya. Sekarang jadi anggota dewan di sana, malah gak mulai.
0: Makanya Sarmilanya ikut Kang Asraf begitu ya.
2: Ya Mas Ari, ini lagunya untuk Pak Breng, ini sudah kesini.
0: Iya, Pak Breng.
2: Pak Breng sama Buse. Ada Pak Jono barusan turun.
0: Iya.
2: Ada siapa ya, Pak Sukardi, Pak Imam, Cak Wid, sama Curi. Ada siapa aja nih ya? Bu Wiwi,
0: oke.
2: Iya, Bu Wati. Kalau sore Cumi Mas ya.
0: Cumi. Kalau di Gayeng Marem tadi?
2: Wati.
0: Wati. Ya. Oke.
2: Nah, ini kalau sore pagi siang ya, yang satu ini tetap Mas. Bapak Enceng ini tetap ini.
0: Betul, iya.
2: Wati kapan tanya itu yang penceng apanya?
0: Apanya kira-kira?
2: Tak kasih tahu. Kumisnya.
0: Oh, kumisnya. Jadi ya. agak menceng nengen apa menceng iwo?
2: Iya. dari mulai kumisen dipanggil penceng itu.
0: Oh gitu. Iya.
2: Ada siapa aja Mas Abu Sami Sunda? Ini lama juga Om Gilang ini nggak naik ini.
0: Iya. Kemana ini ya kira-kira?
2: Lama Om Gilang ini lama, Pak Hendri juga lama. Ada ya Pak Cep.
0: Iya.
2: Tadi Pak Juwito naik di Mbak Ninda juga.
0: Oh gitu, Pak Juwito.
2: Iya. Ini Cup, Caru Cup, ayo naik Cup.
0: Oke, ramaikan lagi Cup.
2: Iya. Ini lo Cak Giono. Tapi Cup itu gak kenal sama
0: Cak Giono.
2: Iya.
0: Oh, gak kenal sama Mr. Bram.
2: Iya, gak kenal, gak pelanggan. Yang dikirimi wong setawet.
0: Artinya itu adalah pendengar lama.
2: Iya. Itu sama itu Mas. Yang siapa ya Mojokerto Lawang enggak muncul juga ini.
0: Ini apa? Kawasan Bangsal itu dah.
2: Bukan, kalau itu sering Mas yang dimen itu.
0: Mojokerto ya, kawasan Mojokerto ya.
2: Iya. Biasanya kan kalau Mas Ali muncul kan mesti naik gitu. Terus sukanya lagunya Latifkan.
0: Latifkan. Siapa ya?
2: Iya, lupa.
0: Saya juga lupa kawasan Mojokerto yang tidak muncul itu.
2: Iya.
0: Enggak.
2: Iya Mas, ya untuk semuanya aja lah. Mengatur suhu, mudah-mudahan Mas Ali selalu sehat.
0: Amin.
2: Ya, dikasih sukses.
0: Amin. Siap. Anda pun juga sama, selalu sehat, rezekinya berkah, gak, Mr. Bram?
2: Gak, Mas, amin, gak. Ini itu ngomong awet, ngomong anak putu, Mas.
0: Betul sekali, itu harapan kita semuanya.
2: Kapan hari mau melok nimbrung, Anda ini jerakannya senang ketemu, ya.
0: Iya.
2: Iya, itu teman lama, Anda ini ketemu, ya. Iya.
0: Sama-sama, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mr. Bram dari kawasan Brambang ya. Mitra, sudah 31 menit lepas dari 3 sore. Saya jeda sebentar. Saya manfaatkan waktu dulu untuk memunculkan tahukah Anda, kemudian dua komposisi bagus. Setelah itu saya terima telepon dari Anda. Ada Mbak Yuliana, Bu Wati, kemudian Mama Titin, Mas Prayugo. Sebentar, nanti Anda bisa bergabung setelah tahukah Anda dulu, kemudian dua komposisi bagus. Tetap semangat sampai nanti usai di jam 5 sore Mitra. Hanya di program Dangdut Tasik Suara Jombang FM.
3: Radio Suara Jombang.
4: Tahukah Anda? Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
5: Bersama KPK, berantas korupsi.
3: Radio Suara Jombang.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Ada Bang Ashraf Sarmila sudah membawa saya masuk di menit ke-47 lepas dari 3 sore. Yang bergabung monggo mitra, saya berikan kesempatan lagi kepada Anda, jalur telepon WA sama saja. Saya terima dulu jalur telepon Dangdut Asik Suara Jombang FM. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Mas Gilang?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa.
0: Tadi ada yang tanya Mas Gilang lama gak muncul, mungkin lagi repot, betul?
1: Siapa Mas Ari?
0: Tadi Pak Jono.
1: Alhamdulillah Pak Jono sehat.
0: Sehat walafiat.
1: Banyak begadang aja kemarin final puncak-puncaknya.
0: Ternyata dunia. Spanyol.
1: Spanyol, Eropa punya.
0: Gudo punya. Anda ya, tahu kan?
1: Gudo Spanyol.
0: Iya.
1: Yang panggang.
0: Iya, Spanyol Gudo. Itu nyul bukan nyol ya. Gimana? Ya, ya. Memang lagi sibuk atau gimana Mas Gilang?
1: Enggak. Ya ada. Memang gitu loh Mas, sepak bola itu yang bikin kita jadi agak sedikit. Jadi memang kesebelasan ya Mas ya.
0: Betul.
1: Jadi, namanya 11 orang ya, kerjasama tim ya, teamwork gitu yang memang jauh lebih bisa apa ya, bisa lebih berkualitas daripada kalau Argentina kan sangat center ke Lionel Messi ya, kebiasaan dia tuh sangat menonjol gitu ya. Jadi kalau sepak bola ya,
0: ya kesebelasan ya
1: orang,
0: tim
1: tidak bisa kalau semua bisa bernopang, bisa jadi gitulah. Luar biasa Spanyol semalam mainnya ya.
0: Iya.
1: Argentina nggak berkutik.
0: Sampai jam 5 pagi tadi.
1: Perlawanannya itu loh Mas, 65%, 36%.
0: Iya, betul sekali.
1: Dikepung.
0: Kalau Mas Gilang termasuk pendukungnya siapa nih, Argentina atau Spanyol?
1: Saya dari dulu Eropa Mas.
0: Eropa.
1: Karena bangsa Arya itu kan bangsa paling unggul ya di dunia ini ya. Eropa itu kan ya.
0: Jadi tetap dong Arya. Spanyolnya.
1: Karena mengandalkan smart, kecerdasan itu loh Mas. Orang Papua itu pinter-pinter orangnya emang.
0: Oke. Ya Mas Gilang, ini nanti lagunya apa monggo?
1: Saya sesuaikan sesuai dengan habis pemain bola ya. Bola.
0: Bola.
1: Sutra.
0: Bola. Bola. Gimana?
1: Bola.
0: Bukan nyanyinya, pas ngobrolnya.
1: Oh, ngobrolnya. Oh, yang dialognya itu. Mas Ona sama siapa tuh namanya yang cantik gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Bola.
0: Aku rindu. Bola. Ya deh, saya siapkan dari Bang Haji Ona Sutra. Salamnya untuk
1: Mas
0: siapa, monggo.
1: Dengan Tuhan.
0: Amin.
1: Pak Jono, sehat selalu Pak sama keluarga. Pak Bram juga.
0: Iya.
1: Yeah. Pak Penceng, Pak Sukardi juga. Budawati, Mas Prayogo, Bu Juminten, Pak Breng sekalian.
0: Iya.
1: Teteh Sami Sunda, Bu Wiwi ya, lama juga enggak muncul. Apalagi Mas, kalau yang sore loh ini ya, Mas Alan, sama Yeti.
0: Oke.
1: Siapa lagi? Buda Reva ya, mendengarkan. Dangdut, yang kalau Buda, siapa itu? Buda Maman enggak mungkin ya pikir kalau Dangdut.
0: Iya. Yeah.
1: Dia bilang kalau Asar enggak ngikutin katanya.
0: Betul.
1: Semuanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Bu Ani Irama juga. Semuanya salam hormat. Yang belum kesapa besok lagi ya Mas.
0: Oke. Okay.
1: Kita bagi-bagi waktu sama
0: betul
1: teman.
0: Betul sekali.
1: Oh Mas Aldi yang di Tembelang juga.
0: Oke.
1: Okay. Pamit.
0: Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ada Mas Gilang Mitra dari kawasan Kertosono. Ada lagi Mas Prayogo Sudiono sudah antri di jalur WA. Dangdut Asik, Suara Jombang FM. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas
0: terima Aris kasih Bajo. Banyak. Spanyol Anda ya?
2: Iya.
0: Menang akhirnya ya?
2: Prediksiku benar Mas Ari. Finalnya tim Matador sama
0: Argentina.
2: Tim Tenggu.
0: Iya. Akhirnya saya kalah ini.
2: Itu menanti lama loh Mas Ari juara Spanyol tahun 2010 juara sekarang
0: 2026
2: tahun.
0: Iya.
2: Bintang biar gak bosan Mas Ari biar enggak Argentina terus.
0: Iya, bintangnya jadi dua sekarang ya.
2: Oh, okay. Biasanya main enaknya kok mainnya. Sama kuatnya sini.
0: Betul sekali. Ya sudah layak lah. Iya. Final dua kesebelasan tadi pagi ya.
2: Iya.
0: Ya Mas,
2: menangnya enggak banyak. Skornya tipis kan yang termasuk sama kuat.
0: Sama kuatnya dong.
2: 1-0 kan.
0: Betul sekali.
2: Extra time.
0: Iya.
2: Ya Mas, lagunya Mas.
0: Apa ini monggo?
2: Ini kesukaannya Bunda saya ini. Dua Hati Satu Cinta itu.
0: Dua Hati Satu Cinta, oke.
2: Okay. Iya.
0: Salamnya untuk siapa, monggo? Salamnya
2: buat semuanya aja ya, mat sore. Mat dengerin suaranya Mas Ari Sukoco yang menggelegar.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat ibunda saya Suci Hati, mat dengerin.
0: Iya.
2: Buat Mas Ari Sukoco, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Prayugo Sudiono dari kawasan Berangkal. Oh, ini kok muncul lagi, muncul nih. Harus sama si Beksan. Ada lagi gak mitra yang pengen bergabung lagi dengan saya? Jalur telepon kembali saya buka, WA juga sama. Mbak Yuliana request lagunya Gala-Gala. Baik, saya siapkan dulu lagunya. Bu Wati hanya kirim emot saja. Mama Titin silakan kalau pengen bergabung. Kemudian juga ada Mbak Penceng. Selamat sore Mas Ari, Mbak Penceng hadir. Request lagunya Air Tuba dari Mansur S. Salam buat Mr. Bram, Mas Gilang, Pak Jono, Mama Titin, Bu Wati, dan semua pendengar Suara Jemaah FM. Terima kasih. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ari.
0: Terima kasih banyak. Selamat sore. Dengan?
3: Ayak Naon.
0: Apa kabarnya?
3: Kabarnya cuaca mendung di sini.
0: Oke. Berarti orang Sunda yang masuk di sini ada dua ya, Mbak Sami Sunda sama Mbak Ayak Naon.
3: Oh iya. Mau okay. Minta lagu request.
0: Apa?
3: Mau cubit tak mau dicubit.
0: Mau?
3: Mau cubit tak mau dicubit.
0: Dari siapa itu?
3: Dari siapa ya?
0: Nelly tahu Agustin itu. Ternyata.
3: Oh iya. Lupa agak tulalik, sudah lupa dikit gitu.
0: Iya, enggak apa-apa. Kan dibantuin ini sama penyiarnya ya.
3: Iya, penyiarnya kan baik hati dan tidak sombong.
0: Harus begitu, pendengarnya pun sama.
3: Setiap hari. Dermawan.
0: Ya, amin, mudah-mudahan.
3: Tadi ada Pak Jono Joni. Selamat adem ayem.
0: Oke.
3: Ada
0: siapa lagi?
3: Dewati. Ada tadi Mas Prayugo yang di Berangkal.
0: Betul sekali.
3: Iya, aku baru dengar suaranya.
0: Karena ada WA akhirnya bisa juga. Karena ada WA akhirnya bisa on air.
3: Loh, pakai WA juga bisa ini?
0: Bisa dong.
3: Oh, jadi telepon WA juga diterima ya?
0: Diterima dong.
3: Loh, kan ini kan telepon ini, telepon apa namanya?
0: Telepon ini pakai telepon kabel.
3: Emang bisa ini, maksudnya kan
0: bisa.
3: Bukan apa sama apa ini kan apa,
0: bisa.
3: Apa? Oh, bisa. Oh, yang
0: di nomor WA, betul sekali.
3: Di nomor WA apa nomor
0: di
3: ini?
0: Nomor WA dong.
3: Oh ya udah deh. Jadi ngapain tadi ayah nambri pulsa sampai 57?
0: Nah, kenapa? Coba tanyakan ketika, pada rumput ketika, yang bergoyang.
3: Ketika informasi.
0: Yes.
3: Walah, berarti ayah naon buang uang.
0: Ya enggak dong, itu kan juga masih ada manfaatnya.
3: Oh iya deh,
0: tunggu
3: ya Mas Ari ya.
0: Oke.
3: Buat Mas Arinya selalu semangat.
0: Yes.
3: Selalu sehat.
0: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Naon yang sudah bergabung. Makanya mitra, selalu saya sampaikan, monggo yang pengen bergabung, jalur telepon bisa, WA bisa digunakan untuk on air juga. Saya terima jalur WA lagi. Ada siapa? Mama Titin sudah siap on air. Dangdut Asik Suara Jemaah FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Mama Titin?
4: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Iya sehat. Cuaca mendung ya?
4: Mendung sempat gerimis Mas.
0: Sempat gerimis?
4: Gupuh Mas.
0: Apa yang membuat Anda gupuh ketika langit sudah mulai gerimis?
4: Lah tadi ngelari itu loh, ngelari sampah ya, plastik-plastik kan harus dibakar.
0: Iya. Sebenarnya kalau sampah itu tidak boleh dibakar seharusnya.
4: Lah tapi kalau plastik?
0: Tidak boleh.
4: Lah terus?
0: Dibuang di tempat sampah sesuai dengan jenisnya.
4: MPA-nya dek kono, Mas, dek pewerak kota.
0: Ya itu memang harus penuh perjuangan. Hidup itu penuh dengan perjuangan.
4: Iya, Kang.
0: Kalau penuh dengan saweran itu namanya
4: artis dong.
0: Itu namanya dangdutan.
4: Iya, iya, artis dong.
0: Iya. Jadi sampah
4: suwono, Mas.
0: Memang begitu.
4: Makanya terus
0: kenapa enggak boleh dibakar? Kalau dibakar ada asapnya, itu jadi begitu. Mikroplastiknya itu mencemari udara. Begitu kata teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup.
4: Kalau mencemari apa udara, terus bekas-bekas bakarannya itu tanah juga enggak subur.
0: Betul sekali, pinter ngono.
4: Oh, pinter anaknya mbok.
0: Ya wis.
4: Nana tak gak mungkin.
0: Heh, ya padha ae ngawur ae. Kan
4: investasi.
0: Lha lha lha yo gak ta lah. Ngawur ae sampean iki.
4: Sing nabung bapak ne.
0: Bukan nabung, itu kerjasama. Ya. Diomongi kok gak percaya. Ayo tim ngguyu ae kok lali kok sampean.
4: Ndak.
0: Ngguyu ae kok terus melawaku nang embong ngguyu ngono ya repot
4: iku. Iku lawang.
0: Iki mang dislewarno, dislewarno, dislewarno.
4: Iya itu kentekan obat yang ngono
0: kuwi. Lah yo asine ono sing pas ngguyu ae kok awas lho ngono.
4: Awas lho awas.
0: Heeh.
4: Aku sambut gak iso bali.
0: Ah, iku salah sijine. Lagunya apa, Ma?
4: Aku dikasih resah.
0: Resah. Lapo yang resah sampean itu. Wong yo.
4: Cuman lagu, Mas, cuman lagu.
0: Oh, cuman lagu. Gitu dong. Yang... Bilang dong kalau
4: aku
0: itu lagu.
4: Kalau request lagu enggak tahu, enggak pernah. Tak masukno dalam hati. Oh, aku ngene njaluk lagu ngene enggak? Sama ya. Sekali enggak.
0: Enggak ya. Ya, dimasukkan dalam ya menikmati gitu ya.
4: Loro ati karo si A. Jaluk lagu ngene spesial kanggo si A. Waduh.
0: Waduh. Oh winter sama nih.
4: Oh iyalah. Aku semua lagu itu suka.
0: Iya.
4: Enggak pilih-pilih.
0: Iya. Termasuk teman ya.
4: Iya, teman.
0: Salam buat siapa, Ma?
4: Yang barusan turun selamat sore. Ada masalah.
0: Oke.
4: Okay. Ada Mbak Sami Sunda, Bucu Minten Buawan.
0: Iya.
4: Yeah. Ada siapa?
0: Siapa?
4: Bukida. Pak Sukardi aku gak denger ya?
0: Masih belum masuk Pak Sukardi.
4: Oh, belum masuk. Kemarin masuk ya? Oh, manggu deng.
0: Iya, kemarin. Ya masuk anjen, masuk omai.
4: Pak Sukardi, semoga selalu sehat.
0: Amin.
4: Juga ada Pak Breng sekalian.
0: Mm-mm.
4: Ada yang waduh di sana.
0: Mm-mm.
4: Pak siapa itu?
0: Siapa ya?
4: Yang di Banyuwangi.
0: Oh, Pak Hendri.
4: Oh, Pak Hendri, selamat
0: masih sore. Mendengarkankah orangnya?
4: Iya, tapi kesulitan naik katanya.
0: Padahal gampang loh ya.
4: Ya gampang sih, gampang Mas, kadang ya banget.
0: Pakai ini, pakai WA.
4: WA ini lo tinggal mantau, nggak usah streaming.
0: Begitu. Oke.
4: Okay. Ya ada, tadi ada Mbak Bram juga, Pak Anu Mbak Breng. Siapa?
0: Gak popo, kadangnya orang popo kok.
4: Nggak lagi loh Mas, gak wis tuwe.
0: Masuk nggak udah wis tuwe?
4: Wis tuwe, aku sadar Mas.
0: Pinter. Lanjut lagi.
4: Bapak Henceng, selamat sore. Ya semuanya Mas.
0: Yes.
4: Semuanya selamat sore.
0: Oh, iya. Dan
4: semakin berderes.
0: Loh, semakin berderes ayo wis aku mari kita. Iki ae tak siap-siap mole cek gak kudanan.
4: Lah ngono ae rusan.
0: Ya ndak lah sampai nanti jelang pukul 5 sore. Makanya.
4: Harus anu Mas.
0: Sampe nek ngandel sampe omongane penyiar yo.
4: Harus konsekuen.
0: Ojo ngandel ta sampe omongane penyiar ya, diomongi kok. Lah iya. Ngono kok ditemeni. Makasih ya, Ma.
4: Ya, salam buat semuanya.
0: Oke.
4: Okay. Buat penjenengan selalu sehat.
0: Amin.
4: Tetap semangat juga.
0: Ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama. Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebentar, yang telpon stop dulu ya. Karena sudah jam 4 sore. Kalau Ari Suara Jombang, setiap menit 30, setiap jamnya, setiap menit 00, selalu saya kasih tanda penjeda waktu, Mitra ya. sebagai penanda juga untuk Anda mengingatkan, oh ya jam 4 sore, waktunya kata inspirasi. Sebelumnya ini tadi Mbak Penceng sudah saya bacakan, Mbak Sami Sunda, Mas Ari assalamualaikum, selamat sore, mau dong diputarkan lagunya Kandas Evita Mala. Salamnya untuk semuanya saja deh, yang setia dengan suara Jomo FM. Teruntuk Mas Ari, selalu sehat dan hatur nuhun pisan. Hey! Oke, terima kasih banyak. Yang lain, nanti akan saya bacakan ya. Ini terima kasih Mas Prayogo, nanti akan saya bacakan informasi yang sudah Anda share. Jeda sebentar, ada kata bijak. Pastikan tetap bersama Dangdut Asik, suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
6: Kata inspirasi hari ini.
7: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
8: Radio Suara Jombang.
9: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
10: Beredar sebuah unggahan di media sosial Twitter atau X yang menampilkan potongan video Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz dengan klaim narasi seolah-olah menyatakan bahwa seluruh penghasilan influencer dari platform media sosial akan dikenakan pajak seperti Facebook sebesar 28%, TikTok 35%, X 5%, YouTube 10%, dan Instagram 22%. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Menkomdigi umumkan pajak untuk penghasilan influencer, hasilnya tidak ditemukan pernyataan tersebut. Selanjutnya, potongan video itu diketahui berasal dari konferensi pers Menkomdigi di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada Selasa 30 Juni 2026. Mengutip artikel dari antaranews.com, Mutia menjelaskan hasil pemantauan pemerintah terkait maraknya spam komentar promosi judi online di media sosial bukan mengenai kebijakan perpajakan. Adapun angka seperti Mutia jelaskan, ini adalah presentasi sebaran spam komentar judi online pada masing-masing platform media sosial, bukan tarif pajak yang dikenakan kepada platform maupun penghasilan influencer. Dengan demikian, klaim yang menyebut bahwa Menkomdigi menyatakan penghasilan influencer di media sosial akan dikenakan pajak adalah tidak benar.
9: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Radio Suara Jombang.
0: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang.
12: Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
13: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia.

0: gendang. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Radio Suara Jombang.

Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda bagaimana negara Guatemala membuat para koruptornya jera? Baru-baru ini, 9 pengusaha yang terbukti bersalah lantaran menyuap para pejabat di sana dijatuhi hukuman untuk membangun jalan dan sekolah. Pengusaha itu terlibat dalam jaringan korupsi selama pemerintahan mantan Menteri Prasarana Alejandro Sinibaldi. Kesembilan pengusaha tersebut berusaha mempercepat pengadilan dengan mengaku menyuap. Selain dihukum membangun jalan dan sekolah, masing-masing dari mereka diperintahkan pengadilan Guatemala membayar denda senilai $67,000 atau setara dengan Rp900 juta. Bersama KPK, berantas korupsi.
1: Radio Suara Jombang.
2: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
2: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Sebentar lagi giliran yang sudah request di WA akan saya putarkan lagunya. Ada siapa ini Mitra di jalur telepon? Dangdut Asik Suara Jombang FM, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Bu Wati.
6: Iya Mas.
2: Terima kasih, apa kabarnya Bu Wati?
6: Kabarnya alhamdulillah sehat.
2: Mendung ya Bu Wati ya?
6: Iya, mendung.
2: Belum turun hujan?
6: Sudah mendung kan?
2: Iya, sama.
6: Sama kan, kita itu sepelataran.
2: Tapi katanya beda ini.
6: Beda lokasi.
2: Rel itu batasnya rel. Kalau utaranya rel hujan, selatan rel enggak.
6: Kata siapa?
2: Sering begitu katanya.
6: Enggak. Kalau relnya hujan, sini.
2: Anda ya, kalau Anda dipotong. Kalau bilang enggak itu bohong loh.
6: Bohongnya gimana?
2: Hah? Karena beberapa kali saya pun juga nemuin kayak gitu.
6: Masa sih?
2: Selatan rel hujan, utara rel enggak.
6: Tapi jauh kan? Gak mepet.
2: Maksudnya di kawasannya Bu Wati situ, Kaliwungu, Parimono, katanya begitu.
6: Betul.
2: Nah iya. Memang kebetulan begitu gitu ya. Bu Wati, lagunya apa ini nanti?
6: Aku minta Anissa.
2: Anissa? Anissanya siapa?
6: Anissanya Mas Ari dong.
2: Saya gak punya Anissa, saya punyanya Amel. Anissa Bahar atau Anissa siapa?
6: Itu namanya Amel Anissa Bahar.
2: Ya sedikit makso ya.
6: Enggak lah.
2: Enggak ya. Apa ini Anissa
6: Mas,
2: Baharnya?
6: Kalau dipaksa itu kan gak enak ya Mas ya. Kalau dipaksa itu kan.
2: Ya betul, kalau dipaksa barang kecilian dipakso yo gak enak.
6: akhirnya sobek.
2: Barang kegeden dipekso yo. Ngobrol-ngobrol. Kedodoran, ndak enak. Kak koyok memang pas begitu.
6: Kalau Marwi pas enggak?
2: Kenapa?
6: Kalau Mas Ari pas enggak, Kak?
2: Ya pas, saya sore hari ini pas lagi siaran, Anda minta lagunya ada itu pas.
6: Oh ya betul sekali.
2: Apa ini, Anissa Bahar judulnya apa?
6: Oh Anissa Bahar, Anissa Mas.
2: Lah ya, judulnya Anissa.
6: Iya.
2: Dari Ahmadi.
6: Yang nyanyi Mas Ari.
2: Oh ya, Ari Ahmadi berarti.
6: Oh iya betul.
2: Oke, Gepon. Ini nanti salamnya untuk siapa?
6: Buat tadi ada Mama Titit, ada Mas Prayogo yang nggak pernah salam. Kalau di WA buahnya panjang, kalau ke atas sedikit untuk Bunda Nasa.
2: Betul.
6: Ada siapa tadi ya? Ayak Naon itu dulu tetanggaku Mas.
2: Di Kalibungu.
6: Iya. Terus itu pindah.
2: Oh. Nggak
6: tahu
2: gitu.
6: Pindah kemana?
2: Di kawasan Kertosono katanya.
6: Oh,
2: ya.
6: Oh, Kertosono.
2: Katanya sih.
6: Mm-mm. Gak tahu sendiri.
2: Nanti.
6: Katanya.
2: Oke, lanjut lagi.
6: Ada Pak Breng, Bu Wawan, Bu Gita. Ada Mama Bunda Eti. Ada Mas Gilang tadi ya.
2: Iya.
6: Ada Mas Aldi, ada Cak Wit. Ada Pak Cip.
2: Iya.
6: Ada Pak Cuito. Ada Mbah Penceng.
2: Oke.
6: Okay. Dan yang terakhir buat
2: siapa? Buat siapa?
6: Buat Ari Subram.
2: Ari Subram?
6: Iya.
2: Gak penak eh.
6: Gak penak ya.
2: Ya wis, gak apa-apa kono gak pen.
6: Terima kasih.
2: Sama-sama, amin. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra, saya terima satu penelpon aja ya, karena tinggal 4 lagunya belum saya putarkan, khawatir gak cukup nanti waktunya. Hehehehe. Asik. Lagu ini saya putarkan dulu Mitra, kemudian nanti setelah 2 lagu saya closing ya. Karena tinggal 4 lagu yang harus saya putarkan. Spesial untuk Anda yang sudah request lagu ini.

Iya mitra Radio Suara Jemaah FM, saatnya saya harus undur diri untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung ya. Ini ada info dari Mas Prayugo, katanya nanti tanggal 8 dan 9 Agustus 2026 itu ada karnaval di Desa Kedung Maling, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, dimeriahkan dengan 9 sound system horek dari luar kota. Acaranya jam 1 siang sampai dengan malam untuk tanggal 8 Agustus cek soundnya dan tanggal 9 Agustus karnavalnya. Terima kasih. Monggo datang mitra ya, ini keren, ini pesta rakyat seperti ini. Tadi yang dimaksud Mr. Bram, tadi yang dari Mojokerto yang gak pernah gabung itu namanya Uti Dava, ya dari Pojajar ya. Kemudian juga ada info lagi di hari yang sama tanggal 8 dan 9 Agustus ada juga karnaval yang bertajuk Tawangsari Karnival 2026 bertempat di Dusun Swideng, Desa Tawangsari, Kecamatan Trowulan. Swideng apa Swideng ini mas? Kabupaten Mojokerto dimeriahkan Son Horek Brewo Audio. This is Son Horek Brewo Audio dari Kota Blitar. Oke. Okay. Ya udah. Saya pamit dulu dari ruang daranda. Terima kasih. Esok hari Anda bisa kembali mendengarkan mitra ya, dari pukul 3 sore sampai 5 sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
0: Radio Suara Jombang.
3: Kata inspirasi hari ini.
0: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ajja hajarun ilallahi ta'ala faqala. Ajja matur apa hajarun watu. Matur ilallahi marang Allah Ta'ala. Faqala monggo ngucap apa watu ilahi wa sayyidi. Ilahi duh pangeran kula. Wa sayyidi lan bendoro kula. Abad tuka. Abad tu nyembah sapa kula ka ing panjenengan. Kada ing mengkene wa kada lan mengkene apane sanatan taune. Thumma ja'alta mongko keri-keri ndadosaken panjenengan ni ing kula. Fi usikanifin ing dalem banci e kakus. Faqala mongko ngendika sapa Allah. Awama tardo ana ta ora rido sira. An adal tu en yen to mindah sapa ingsun bika kelawan sira. An majalisil kudoti. Saking pira-pira panggonan lungguhe pira-pira juru putus kang ala. Rawahu Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajja hajarun ilallah. Watu-watu niku do matur nanggone Gusti Allah. Maturin niku ngeten. Ilahi wa sayyidi abad tuka kada wa kada sanatan. Duh Gusti, duh pangeran kula, kula niki sampun ibadah nyembah dateng panjenengan pinten-pinten taun. Lah kok summa ja'al tani fi usikani fit. Lah kok sak niki kula niki jenengan dadosaken banci EWC. Jadi niki watu niki protes Bapak Ibu. Olehku ibadah yah mono yah mene kok mok dadi banci EWC. Amen disingi wong ae. Dadi watu iku ya ana protese barang ngoten niku Bapak Ibu. Lah sapa sing gak protes wong bolak-balik disingi wong ae. Kula niki pun nyembah jenengan pinten-pinten tahun. Lah kok saat niki jenengan dadosno banci EWC. Enak napa mboten ngoten niku? Ya ora enak wong banci EWC. I padha-padha watu iki nasibe beda. Dadi nek kenek sing nang WC ya sora wong disingi wong. Nah nek sing kenek nang gone ngeten iki dadi lantai ngeten iki ya penak bolak-balik diambungi wong ae. Dadi niki ceritane watu niki protes. Mergo didadekno dadi banjie WC. Terus jawabane Gusti Allah ya napa Bapak Ibu? Faqala awama tardo an adal tubiga an majalisil kudoti. Upama awakmu tak dadekno nanggone nggon lungguhe hakim-hakim juru pajuru putus sing nyeleweng ngono awakmu seneng apa ora? Ngoten. Wis nek awakmu saiki moh dadi banci WC tak dekek kono lho. Panggonane hakim-hakim sing do nyeleweng, hakim-hakim sing do kenek suap, hakim-hakim sing do sak karepe dhewe. Tak dadekno nang kono piye awakmu? Niki moh watune niku. Wah, nggih ampun Gusti, kula dadi banci WC mawon wonten. Niki napa artine Bapak Ibu? Nggih. Jadi artinya tengriki bahwa pekerjaan ngapunten profesi juru putus hakim sing elek lho nggih niki. Sing nyeleweng. Niku derajate niku lebih rendah dari watu sing disingi wong bendina ngoten niku. Masyaallah kok cek. Napa jenenge? Asore niku nggih. Jadi watu sampai ditantang kali Gusti ini awakmu moh jadi banci WC karena tak dekek nanggone hakim-hakim sing do nyeleweng kono wis tak dadek no kamare omahe hakim-hakim sing do nyeleweng lu ngeten niku watune moh Bapak Ibu milih jadi banci wis babah disingi wong ora apa-apa pokoknya ora kenek wong sing ngisruh-ngisruh ngeten niku. Jadi nek ngibaratno Kanjeng Nabi niki kok kados ngene niki nggih. Ternyata betapa asornya, betapa jeleknya. Nggih. Kok sing dicontohno hakim to, Pak? Nggih. Dadi memang sing paling rawan niku niki. Sampai Kanjeng Nabi niku ngendika ngeten, hakim niku maceme wonten telu. Sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu swarga. Dadi niki 2:1, kemungkinan mlebu nerakane niku luwih gedhe daripada mlebu swargane. Dadi telu niku sing siji mlebu swarga, sing loro mlebu neraka. Lah sing loro niku nggih sing nyeleweng-nyeleweng niku lah gampangane nyeleweng. Ngerti jane niki putusane niku jane A tapi iso dadi B tergantung dildilane to Bapak Ibu nggih. Nah niki napa sing garahi niki wate dildilane niku ora sithik lho menggiurkan temenan nggih Bapak Ibu iki ora tak tampa kowe maneman wong semono akeh direwangi kerja setahun ini durung karuan oleh semono akeh iki karekmu ni ya ngono tok wis cair wis jadi ngerti dia ngerti sejatinya ini harus diputus bagaimana sesuai dengan prosedur tapi ternyata ora diputus sesuai karo prosedure gara-gara kena dildilan niki wau napa. Nah niki. Niki sing digambarno Kanjeng Nabi, hakim sing loro nyeleweng, potensine nanggone neraka niku nggih ngeten niki. Utawa-utawa anjene dia tidak punya kemampuan. Wonten orang duwe kemampuan, tidak punya kompetensi, tapi kok iso dadi hakim. Wis ngono iku ya gampang Bapak Ibu wong sak niki niku ngapunten. Nggih. Kadang tidak punya kemampuan, tidak punya potensi, tapi dia bisa. Ya wis gara-gara bolak-balik dil-dilan neh ning wau napa. Lah niku bahayane niki mangke niki wau. Ketika memutus perkara dia ini gak ngerti, ini jane bener diputus salah, salah diputus bener, dan ini podo, ini potensinya gak ngerokok. Nek sing awal wau, dia ini ngerti, ngerti, kudune diputus piye ngerti, aturannya apa ngerti, tapi iso diwolak walik ngonten iso. Nah, lah nek sing swarga niki sing niki pak, nggih, hakim sing sesuai dengan prosedur. Nggih, kapan diputus A ya A, B ya B. Ora iso dipengaruhi. Ora iso dilobi, ora iso didil-dilan ora iso. Mas yo diimingi-imingi pira ae moh tetep kekeh. Nek anjane bener tak putus bener, nek anjane salah tak putus salah.

Qadil Qudud niku hakim agung lah. Nggih, hakim agung. Lah, karepe bapake Abu Nawas niki digadang-gadang iso nerusno profesine bapake. Ya biasa to kata ibu ngoten niku nggih. Wong tuane nggih dadi napa ngoten mangke nggih, anake ya digadang-gadang iso nurun wong tuane, nerusno wong tuane. Bapake polisi ya anak-anake digadang-gadang dadi polisi. Bapake TNI ya anake diarahno engko dadi TNI. Ngoten. Bapake pegawai ya anake diarahno pegawai. Ngoten biasa, makane Abu Nawas niku nggih ngoten digadang-gadang karo bapake iso dadi hakim. Ngoten. Lah Abu Nawas niku ape nolak lho ora iso. Nggih. Pun disiapno karo bapake ben dadi hakim. Wonten. Tapi Abu Nawas eling dawuhe Kanjeng Nabi, hakim niku sing loro mlebu neraka, sing siji mlebu swarga. Potensi mlebu nerakane luwih gedhe. Wah, lah iki piye carane nolak iki? Ape nolak ora wani bapak ibu? Wah kali yo, akhirnya geng diakal kali Abu Nawas. Abu Nawas loh akhirnya pura-pura gila nonton. Makanya terus perilakunya nyeleneh nonton nengko. Niku asli ini pura-pura bapak ibu. Jadi perilaku yang aneh-aneh teko Abu Nawas itu pura-pura. Oh dan pura-pura gawe nolak rencana nih bapak e. Nah, ini nyeleneh ngono jadi no hakim gak bahaya ta? Ngoten. Lah makane terus ora sida dadi hakim. Dene pinter nekne carane nolak. Pura-pura gendeng makane prilakune rada nyeleneh ngoten niku. Lah nek nyeleneh kan ora pantes dadi hakim. Niku carane nolak Abu Nawas niku ngoten niku. Nggih. Dadi niki memang sing dicontokno Kanjeng Nabi niku nggih hakim sing nyeleweng sing mboten ape. Tapi sakjane niki bisa berlaku untuk semua profesi, semua pekerjaan. Nggih. Dadi niki dikiasno ngoten lho Bapak Ibu. Mangke nang terus lha sing dianu Kanjeng Nabi kan hakim. Awake dhewe ora hakim ya ora apa-apa, los. Wah. Bahaya niki Bapak Ibu. Jadi ini contoh, maksudnya sing disebut Kanjeng Nabi niku hakim, tapi ini berlaku untuk semua profesi, semua pekerjaan, profesi apapun, pekerjaan apapun, kok ndekne nyeleweng, kok ndekne curang, niku luwih elek daripada watu sing digawe bancik WC. Ngoten. Makanya ya bener nek wong misuh-misuh anjane taek ya bener. Jadi ini ku dasarnya teko kadis iki dipisuhi taek niku ya bener. Wong sing kelakuane bejat tak diomong tu taek ngoten nggih. Ha ya niru iki niki. Cuma ini kan bahasa Arabe ngoten. Iku nek dijawakno ya dadi taek ngoten. Dadi wong sing kelakuane bejat ditaek-taekno nggih. Soale nggih niki wau. Niku luwih rendah daripada batu sing didadekno banci WC. Nggih, dadi niki profesi napa mawon? Kok profesine ndekne nyeleweng, curang, ya wis taek niku berarti. Ana pedagang kok bujuan tok. Pedagang kok nipu tok ya taek pedagang niku. Nggih. Ana pegawe kok sak kuarepe dhewe. Nggih. Dadi mok ceklak, ceklok tok, esuk ceklok, ngoten. Kok mari ngono terus bluwarah nang dindi. Engko sore ceklok maneh, ya iya taek iki padha wae. Mbuh kok istilah taek niki. Lah watu digawe banjik WC taek Bapak Ibu nggih. Lah ngoten. Dadi taek lak perkara sing elek ah wis sah. Elek iki niku elek niku. Wong sing duwe pekerjaan tapi ndekne nyeleweng, ndekne curang sak karepe dhewe. Niki. Wonten. Napa mawon? Nggih, pegawe kok sak karepe dhewe nggih padha karo banjike taek niki wau. Nggih.

0: Jadi wis napa mawon, pekerjaan napa mawon. Mboten kok hakim tok. Pekerjaan apapun. Dadi pejabat, dadi penguasa, dadi petani. Petani kok senengane geser-geser galengane tanggane. Ayo petani taek niki jenenge. Nggih. Penggawean ngarit ngono lho ngarit. Kula sering bolak-balik nyontokno. Ngarit Bapak Ibu. Iku nek ngarite ngawur sak karepe dhewe. Lah iya, wong ngarit kok iso jero glangsing iso enek telo, enek kelapa, enek gedhang. Iki jane sing dirit apa kok oleh sembarang niki. Ya iki tukang ngarit taek ngeten iki. Niki mboten misuh lho Bapak Ibu nggih. Mboten misuh. Niki madakno kalih dawuh Kanjeng Nabi niki, Pak. Niku luweh asor daripada bancike WC niki, Pak. Jadi waktu niku lho protes nanggone Gusti Allah. Nggih, kula niku pun bertahun-tahun ibadah dateng jenengan. Lah niki kok mau didadekno bancike WC to Gusti? Lah nek awakmu ora trima tak dadekno kok bancike wong sing nyeleweng-nyeleweng ta piye? Ngotene moh kok watune. Nonton. Lah berarti kan luweh asor wong nyeleweng niki, Pak. Nggih, daripada ini didadekno banci ewe wese ngoten nggih. Dadi watu niku teng mriki nggih dipun sebataken abad tuga kada wa kada sanatan. Kula pun ibadah teng ngene jenengan niku pinten-pinten tahun Gusti. Anjene napa mawon sing enten teng ngene donya niki Bapak Ibu. Niku kabeh do bertasbih nanggone Gusti Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kabeh niki do bertasbih mensucikan Allah, ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya bertasbih. Wonten, makane nek watu niku wau matur ngoten, kula niku lho pun ibadah nggene jenengan, yo ibadahe bertasbih niki wau. Pinten-pinten taun. Wonten. Malah wonten hadise Kanjeng Nabi niku nggih. Wa innat taliba yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal khitanu fil bahri. Bahwa orang yang mencari ilmu, wong sing ngaji niku kabeh segala sesuatu semuanya niki do njaluk no sepura nanggone wong sing golek ilmu sampai iwak-iwak sing nang segoro niku do njaluk no sepura. Lho maksudnya nopo Bapak Ibu? Bahwa apapun yang ada di muka bumi niki asline hakikate mereka bertasbih, beristighfar, nggih do ibadah nanggone Gusti Gusti Allah. Ya cuma menungso niki sing kadang-kadang rada angel kandhan-kandhanane. Dikongkon ibadah tambah belarah. Kongkon taat tambah maksiat, ngoten. Ya kudune nek ndelok watu niku wong isin, wong watu ae ibadah terus kok. Oh ngoten. Dadi kabeh niku do ibadah nang Gusti, Gusti Allah. Lah menungso niki makhluk sing mulya, makhluk sing dhuwur derajate. Lah kok malah sak karepe dhewe. Ya kudune isin karo watu, karo tanduran, suket-suketan ngoten engko. Niki semua yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kabeh do nas do tasbih mensucikan nanggone Gusti Gusti Allah. Ngoten Bapak Ibu nggih. Dadi hadis niki memang kula wangsuli malih yang disebut Kanjeng Nabi niku al-qudhat. Nggih. Hakim sing nyeleweng, tapi ini berlaku untuk semua jenis profesi. Profesi apapun kok ndekne nyeleweng, ndekne curang sak karepe dhewe, ini tidak lebih baik dari sekedar batu sing didadekno bancike WC. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udhibat imra'atun fi hirratin, udhibat disiksa apa sapa imra'atun wong wedok, fi hirratin sebab kucing, sajanatha, sajanat kang ngeker sapa imro'aha ing kucing, hatta matat sehingga mati apa kucing. Pada kolat mongko mlebu sapa imro'ah fiha sebab kucing annara ing neraka. Lahia, lahia ora ana utawi kucing, lahia ora ana utawi wong wedok mau, at'amat iku aweh mangan sapa imro'ah ha ing kucing. Wasakot lan ngombeni sapa imro'ah ha ing kucing. Idh habasatha dumadaan idh habasat ing dalem nalikane ngeker sapa imro'ah ha ing kucing. Walahiya tarokatha, walahiya lan ora ana utawi imro'ah iku tarokat ninggal sapa imro'ah ha ing kucing. Tak kulu kali mangan apa kucing min khosyasil ardi saking gegremetane bumi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Ibni Umar. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udzibat imra'atun fi hirratin. Ana wong wedok disiksa gara-gara kucing. Lha kok saged? Nggih. Mergo sajanat hatta matat fadakhalat fiha annara. Mergo kucing niku dikurung, dikeker sampai kucing niki akhirnya mati. Akhirnya fadakhalat fiha annara. Wanita itu masuk neraka. Jadi tengriki intine bapak ibu, wong niki mboten duwe rasa welas nanggone makhluke Gusti Allah. Lah makhluk niki termasuk kucing niki, termasuk kewan niki bapak ibu. Lho nek karo kewan ae dikongkon welas. Lho apa meneh karo menungso. Ana wong mlebu neraka gara-gara ora welas karo kucing. Ya kucing dikurung ora dikei mangan sampai akhirnya mati. Oh dosa niki bapak ibu. Mlebu neraka niki. Oh niku makhluke Gusti Allah e. Ya senajan niku kucing gak duwe akal. Lho ngoten. Dadi masih yo kucing, masih yo kewan. Niki awake dhewe ya kudu duwe rasa welas. Wonten lho Bapak Ibu. Lah kejaba kewan-kewan sing membahayakan niku dilawan, dipateni ora apa-apa. Kaya nyamuk wonten ing kono jenengan dicokot nyamuk cebleken ae patenono ora apa-apa. Ngono nang jenengan barno. Wah iki ya makhluke Gusti Allah barno ae ora apa-apa. Temenan ning engko. Sido ngeterno nang gede ini mangke kena demam berdarah. Pateni ae nyamuke niku ora apa-apa. Wong niki kewan sing membahayakan ya. Nggih. Dadi nek kewan-kewan sing membahayakan patenono ora apa-apa, tikus-tikus barang pateni, aja malah diternak. Wong tikus sing gregetno ya sembarang dipangan kok. Apa sing ora dipangan karo tikus? Nggih. Kelambi-kelambi, katok-katok barang di pewangane yuk karo tikus niku. Pateni ae tikus niku. Nggih. Dadi niki kewan-kewan terutama binatang-binatang piaraan. Nggih. Nek wong niki wis upamane, nggih, niat ngramut yo tanggung jawab. Ngoten. Ngramut manuk barang diopeni manuke. Ingon-ingon manuk ora tau diopeni manuke bahaya niki mangke. Oh ya dipangkani barang. Nggih. Ingon-ingon manuk ora tau dipangkani lah. Ingon-ingon pitik barang niku. Pakanono pitike iku nek gak dipangkani terus blarah nang omahe tangga. Terus nelek. Iki sing tanggung jawab sing duwe pitik. Enten. Jadi iki teleke sapa? Ya teleke sing duwe pitik. wonten. Tapi kok nek ngendok. Ngendoke sapa niki? Ngendoke ya ndoke sing duwe wonten. Nek telek diprotes tapi nek ndok kok meneng ae wonten. Iki padha-padha metu teko silite pitik tapi nilainya beda. Sing siji telek, sing siji ndok. Nggih. Dadi niki sing tanggung jawab niku sing duwe. Wani ngon-ngon ya kudu tanggung jawab dipakane aja dimbarno. Sampai ora dipakani gitu. Sampai kok onok mati ini, oh dosa ini bapak ibu. Menan bisa-bisa mlebu neraka kaya kasusnya wong wedok ini wow. Nah ya wong kucing kok dikurung ora dikei mangan gitu. Jadi ini lahia at'amat ha wasakot wasakot ha. Jadi mboten dikei mangan, mboten dikei ngombe. Sampai niki akhirnya hatta matat sehingga kucing ini mati. Jadi intine senajan karo binatang karo kewan wong niki kudu duwe rasa welas. Aja kemudian dilarani. Wong nyembelih niku lho bapak ibu nyembelih. Nyembelih kewan niku aja sampai wonten unsur idza, wonten unsur ngelarani. Mangane tenggene fikih dzabihah niki, fikih penyembelihan. Niku syarate gaman yang dipakai untuk menyembelih itu pastikan bener-bener tajam. Wonten. Lah nek tajam mangke mboten enten unsur idza, mboten enten unsur ngelarani. Jadi nyembelih langsung nges ngoten, pun mboten krasa, nges langsung kok. Ya iku lek gamane ketul ya ngak-ngek tok, wah ya kejet-kejet pitike. Lah iku coba dibalekno nang awake dhewe. Mok ngak-ngek tok ndahne larane kaya apa ngoten niku. Lah nek nges ngoten kan mboten krasa, katane. Makane harus dipastikan gamane niku tajam. Ngoten. Jadi ngelarani kewan niku mboten nangis. Wong neror mawone ora oleh kok Bapak Ibu. Nggih. Ngungkal gaman lho ngungkal gaman, arepe nyembelih wedhus, arepe nyembelih sapi, kok ngungkale nang arepe. Wo. Senajan iki sapi wedhus gak duwe akal, ndekne ngerti Bapak Ibu. Lah iki gaman kok diungkal nang arepku. Wah, alamat iki aku. Maka nenek wayahe riyaya korban nih kok anak sapi dom berat dom ucul goro-goro gini ku kira-kira ini diteror sak durungnya neror sapi lo raoleh bapak ibu apa meneng kok neror menung menungso. Maka ini kudu duwe rasa welas duwe rasa sayang nggih welas rasa sayang nih minimal orang ganggu orang menyakiti. Dan syukur-syukur dinaikkan grade-nya bagaimana bisa bermanfaat. Manfaat kanggo tanggane, manfaat kanggo koncone, manfaat kanggo liyane. Niku sing apik, Bapak Ibu. Tapi nek gak iso memberi manfaat, tunggu ngoten. Orang ganggu, orang nglarakno, orang ngecewakno, ngoten mawon. Nggih. Lah nek ngiseruh tok senengane lok-lokan, nyek-nyekan. Sakniki usum lho Bapak Ibu, pun mulai usum niku nyek-nyekan tok. Jenengan lek ningali teng HP niku masyaallah, isine elek-elek tok. Sing kene ngelek-ngelek kono, kono ngelek-ngelek kene. Sing 01 ngelek-ngelek 02, 02 ngelek-ngelek 03, 03 ngelek-ngelek 01 wis mubeng ae. Kowe geran tok isine HP niki isine niki. Ya gara-gara urusan pil-pil niki napa. Lah niki kudune bali teng kene ngriki. Mun nggih, dadi sing welas, sing sayang, ora usah gegeran, ora usah tukaran. Monten. Perkara pilihan beda, ora apa-apa. Wong anjane menungso niku beda, Bapak Ibu. Kongkon padha lho ora iso. Nggih, wong pandangan manusia itu beda-beda kok. Wong jenengan lek nyawang kula ngoten ana sing ngarani api, tapi ya ana sing ngarani elek ya enek. ora iso wong niku pandangane ngongkon padha mesti beda. Jari kene iku apik tapi jari kono kene elek. Ya wis ngoten niku. Jari kene sing apik A, jari kono sing apik B, jari kono sing apik C. Ya wis ora apa-apa, ancene wong niku beda-beda. Itu adalah bagian dari fitrah manusia, perbedaan. Nonton. Tapi nggih tetap dijaga niki kerukunan, kebersamaan, ora gegeran, ora tukaran, ora lok-lokan, ora nyek-nyekan. Ora apa-apa beda wong anjene donya niku isine beda, beda. Justru beda niku enak. Justru berbeda itu indah. Lho sing gak ada ya enak niku lak beda to Bapak Ibu. Nek padha malah gak enak. Lho nggih. Ote-ote nek kok. Kenging napa kok enak? Lah isine beda-beda kok. Ana kobise, ana wortele. Nggih to? Ana cambahe, ana tepung terigune. Malah nek enek urange tambah enak neh. Iku beda-beda lah, rukun bersatu dadi siji nanggone wajan dadine ote-ote enak. Dadi sing gara enak niku mergo beda. Tapi nek rukun ngeten iki. Lah tapi lek eker-ekeran, nah iki ora sida enak. Lah ote-ote jajal lek gak rukun. Wortele purek terus metu. Cambahe purik terus metu ngoten. Iso dadi ote-ote. Ya ambiar. Nggih. Makane beda wis ora apa-apa, anjene menungso niku isine beda, beda. Kongkon padha ora iso, justru berbeda itu indah. Tapi nek bersama, bersatu, rukun, ora gegeran, ora lok-lokan. Ngoten. Lho wong kok lek bersatu rukun bersama. Barang sing ora enak niku lho dadi enak Bapak Ibu. Nggih. Barang-barang sing ora enak mergo ndekne bersatu dadine enak. Gara-gara rukun. Ya contohnya barang-barang sing teng dapur nika. Ana lombok, ana terasi. Niku kan gak enak kabeh. Tumon jenengan enek wong gaduh terasi ngoten. Ngerokoti terasi ngoten ora enak wong gak enak kok. Brambang barang ngoten niku enak, ora enak. Tumon anjenengan ana wong ngletaki brambang ngoten, gak enak. Mergo gak enak. Lho, brambang gak enak, terasi gak enak, lombok gak enak. Tapi mergo bersatu, rukun dadi siji, nanggone layak. Lho dadi sambel. Enak dadine Bapak Ibu. Makanya kita jangan silau dengan perbedaan. Perbedaan itu biasa. Es babah no, kono milih sapa kono sak karepmu. Milih nomor 1, nomor 2, nomor 3, pokoknya aja nomor 4. Ora enek nomor 4 kok soalnya. Sing penting rukun. Aja gegeran, wong karo kewane kok ngono apik kok. Karo menungso kok tambah sikut-sikutan. Nggih. Lah niki kan kudune isin to Bapak Ibu, nggih. Jadi jangan hanya karena perbedaan, apa meneh hanya karena perbedaan soal pilihan. Kene tewas direwangi bengkerengan, tibake ora oleh apa-apa. Nah, sing oleh apa-apa malah sing ndek kono. Kene tewas kadung gak rukun karo tangga. Tiwas seneng-nengan, tiwas ora sapa-sapaan. Nah, tibake malah ngaplo gak oleh apa-apa. Nggih, sing rugi awake, awake dhewe. Dadi intine nek karo kewane dikongkon apik, apa meneh karo padha-padhane menungsa. Kula kinten niki Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Hartman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru tim nasional sepak bola Indonesia pada Januari 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Duku di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik.

0: partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya, cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
5: Indonesia Pop.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
5: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengeklaim bahwa Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, Federation International de Football Association atau FIFA telah menetapkan Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA 2030 melalui Kongres Luar Biasa FIFA pada Desember 2024. Sementara tiga laga pembuka akan digelar di Argentina, Paraguay, dan Uruguay untuk memperingati 100 tahun Piala Dunia. Selain itu, foto yang digunakan dalam unggahan merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas mencapai 96%. Foto aslinya memperlihatkan John Herdman bersama ketua PSSI Erick Thohir saat diperkenalkan sebagai pelatih baru Tim Nasional Sepak Bola Indonesia pada Januari 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
6: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposer.

musisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Baik mitra, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Anda kembali mendengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam. Oke, pastinya sampai nanti di jam 9 lagu-lagu dangdut koplo, dangdut rancak dan juga ambiar ya. Anda bisa dengarkan, Anda juga bisa menikmati sambil beraktivitas mungkin atau juga yang lagi santai ya, sekali lagi di program Goyang Dangdut Malam sampai nanti di jam 9 malam. Oke, sudah siap beberapa komposisi bagus di malam hari ini, tentunya membuat suasana hati Anda jadi sedikit bergembira, atau mungkin juga ada lagu-lagu yang membuat Anda jadi teringat dengan masa lalu atau bernostalgia ya. Oke, sekali lagi masih bersama Ade tentunya di program Goyang Dangdut Malam.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Baik, mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi. Oke.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

Baik Mitra Suara Jawa, masih di program Goyang Dangdut Malam dan tentunya masih bersama Ari sama nanti di jam 9 malam ya. Oke, selamat malam untuk Abah Bram yang di malam hari juga lagi stay tune, lagi pantau di 104.1 Radio Suara Jombang. Baik, ada Gerhana Dalam Cinta ya, spesialnya buat Abah Bram juga buat pendengar Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
2: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
1: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

Baik, mitra Suara Jombang FM, Anda masih bersama Ade Januardi di program Goyang Dangdut Malam. Pastikan Anda masih stay tune ya di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Sudah saya hadirkan dan juga sudah saya siapkan beberapa komposisi bagus untuk malam hari ini. Tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: Lintas informasi. Mitra sukses-sukseskan dari Kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Hadir di sini bareng Adela. Kayak ini lagu yang kedua. Yuk. Apa Mas Momon? Terima kasih juga buat Yilo Madiun juga, Yilo Bojonegoro, Philof juga, SAJ, semuanya pokoknya. Terima kasih. Apa yang di depan? Foto.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir untuk membuka Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang pada 27 Agustus 2026. Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan, berdasarkan koordinasi awal, Presiden Prabowo direncanakan tiba di Jombang menggunakan helikopter dan mendarat di Stadion Merdeka Jombang sebelum melanjutkan perjalanan menuju lokasi pembukaan muktamar. Sementara itu, panitia terus mematangkan berbagai persiapan, mulai dari pengamanan, infrastruktur, akomodasi peserta, hingga penataan area parkir dan pusat logistik. Pembukaan muktamar mitra akan digelar di lapangan Untung Suropati dengan tenda berkapasitas sekitar 6.000 tamu undangan, sedangkan seluruh sidang komisi akan dipusatkan di kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Mas Parti, umpomo sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliyane atiku pas nresnani sampean. Umpomo lo mas.
3: Mati oke, treat.
2: Desi Production.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Gun.
1: Lamun sih, Mas.
0: Kon niku kate nyarakno aku ta.
1: Apa? Oh.
0: Bakul rujak kikil ngarep lho sedina oleh 6 juta.
1: Iya.
0: Iringan niku sak triliun. Kon lho 1000 gak oleh.
1: Lho sing salah jok ngarani aku, peno dhewe sing salah.
0: Salah e.
1: Bentek karene ya,
0: bunge
1: kok peno go muli. Karene go muli dimanfaatno apa-apa, gak peno kroko tidrok peno bogang saiki. Ya.
0: Gak perkara kikil, tulisan lho ngarep kleru.
1: Apa?
0: Rujak kukul ngono kok.
1: Oh ya, sing pesen sapa? Wah iki konangan bos muring-muring.
0: Male rene wong dadi plotho dikukule bayane. Cek ngawure lho. Aku iki agen cabang teko tolo.
1: Sapa sing gak ngerti, tapi menem ben iku nek ngono nulis aja sembarangan arek.
0: Sing nulis sapa iku?
1: Oh iku gak nek rujak kukul gak sepikir ni sore iku.
0: Apa iku?
1: Es dengan iki. Sapa sing nulis iku?
0: Iku dengkul ta dengan jare. Mesine es degan ya.
1: Lah ngono.
0: Es dengan apa iku?
1: Dengan kawan-kawan.
0: Kayak banawi kon malian ngomong. Lho,
1: tapi programe bos
0: yo lain, lain, lain.
1: Wong rujak kene kan dulek.
0: Dulek ati didoli tangan.
1: Heeh.
0: Di sini tanpa.
1: Nganggone
0: tanpa tangan.
1: Gena-gena ta untune bogang kabeh ngomong gak jelas.
0: Kate gak melok butuh duit aku kita tanpa. Ya apa?
1: Iki sistem rujak iki remote control.
0: Lah, remote control.
1: Digitek,
0: ditek.
1: Heeh. Apa?
0: Gigimu.
1: Nek ditek iku sutradara.
0: Oh, ditek sutradara. Jare wae TD iku ya.
1: Heeh, digitek.
0: Iku gak wareke tip ta iku.
1: Komputer ta.
0: Oh, kok nang promosi titipan kon iku.
1: Lapir. Iku rujak iku carane ngene. Oh, uyahe samene wong iku rasane gak usah nek ditakoni di program wis serut kok komputer.
0: Minta apa langsung dipetok kena.
1: Iya.
0: Iki tak petok jerit arek. Tak petok jempolane. Arek wedok sing ngandok tak petek jembalane.
1: Tapi aku percaya. Heeh. Iki kan cabange akeh.
0: Iki kancaku kok mrene ya. Kate mangan. Kan nduk utawa mari tak komputer iku. Kate jembok tak foto komputer e. Mencolot.
1: Ya apa?
0: Ngetek matane.
1: Loro.
0: Gak pas lambene.
1: Heh, pas-pas lho.
0: Heh.
1: Iki wong dodol martabak iki
0: ngawur ae.
1: Tuan-tuanan iki.
0: Tuan nopo ngeling semua tuan.
2: Gun.
1: Lho.
2: Aku.
0: Lho.
2: Kan kene gawe letter sing kena warek. Bakul rujak kok rujak cengkir. Iki iki rujak cengkir.
1: Sing nulis lho sapa sih?
2: Cukur. Endi sapa ayu?
0: Aku sing wingane ngongkon samin banyane ngono lho. Ngongkon samin.
2: Samin yo. Ya apa rek? Awak dhewe rene iki ana utusan.
0: Penok.
1: Yo yo.
0: Penok-penok tuwung-tuwung. Tuwung-tuwung.
1: Iki biasane.
2: Rasane aku jange muntah-muntah ngono.
0: Jadi kata gumoh kan itu.
2: Apa?
0: Konvensi yang ini kita cari tawung, tawung.
2: Yang ini aku jaluk tawung.
1: Iki wala, iki tisu
0: ini.
2: Iki apa ini?
1: Kalung iki tisu.
2: Tatang gelap. Tatang kan aku besi.
0: Lah, kalung tak apa di Malang bijan kan itu.
2: Apa kan?
0: Kandangnya makan tisu pada dijarno aku. Eh?
1: Ya boh, iki tawung.
0: Tawung, tawung.
1: Program jelas komputer itu.
0: Wes.
2: Konek tawung ngambil lepek. Terus cukup-cukup no dadu.
1: Gak perlu nih.
2: Beda dadu kopi yo.
0: Perku tak bandem ta apa
1: kon. Iki mengilen Mas Slamet, Slamet iku biyen protolan iku.
2: Ngene.
0: Anak kula arek iku mergo kalah terus goblok ngono lho.
2: Aku rene iki gak soal maem.
0: Lho, iki lho, ta aja kuwatir. Modern minta minta manis, minta asin ada komplit.
2: Kok nek gawe bumbu iki isane cepet komputer. Diapakno?
1: Lho, di program ambek iki wis bumbu langsung teko dhewe.
0: Remot, remot langsung dadi bumbu.
2: Iku lak adem. Lho, ban ku enggak bumbu dikumpul terus dilas. Panas.
1: Anyar iki
0: anyar. Anyar opo? Lah mangan bumbu las-lasan apa nek gak berengen takon niku.
1: Lho, tapi enak pegawene iso kalamoto.
2: Oh, ya kon kok macam-macam sih biasa ngono.
0: Nek pancen kon njaluk es dengan,
1: iya.
0: Iya. Ono es dengan.
2: Nah,
0: es hampir ya ono.
2: Es teler, es teler.
0: Teler mendemo dhisik, Dik. Jadi kaplok itu wong kon.
2: Jadi es itu dicampur tawa itu aran es teler.
0: Wis macam-macam teler iku wis tobrok.
2: Es campur, es campur, campur.
1: Campur apa?
2: Sampah, sampah, campur sampah.
1: Ngawur ae.
0: Kon pembersih kota.
1: Kon ngomong utusan apa sih?
2: Iya, aku dikon corakanku.
1: Sopo?
0: Sopo jenenge kenalno?
2: Corakan karo lho.
0: Apa?
1: Corakan. Sing nemen ta?
2: Juragan, juragan.
0: Sapari kok banyol anjir. Kon kene iki nyambut gawe ri.
2: Lah sing dibayar banyolan kok.
0: Apa rek? Lah kon ngarep sapa peten banyol iku?
2: Ayo Gunadi.
0: Oh iya, biyen kunali melok aku.
1: Aja direk. Oh, melok penemu yang ada di nemanu.
2: Iki ngene lho, aku dikongkon kartu lho.
0: Iya.
2: Lah kon juga seter-seter koyo
0: apa? Seter apa?
3: Kalau apa kan iku?
2: Masih gak iso setor duwe iku, setor-setor bojomu.
3: Ngono kok bro.
2: Nek ngonku seminggu kan gak apa-apa.
3: Bojoku adem panas, Ri. Setor iki kok apa iki?
2: Setor duwe.
3: Lho dadi apa kan iku?
2: Lho. Aku lek dadi pegawene kan.
3: Sing kok sapa?
1: Iki awakmu, Jan. Awakmu iki.
3: Sing kok sapa, Dik?
1: Iki nek gak kelakuane sami nek gak ngono sing kon sami.
2: Aku awu-awu iki. Mari ecer jagung ta awu-awu.
1: Kon kok sapa ri? Kon kok sapa?
2: Kon Kartola selamat to ganteng anake wong gendeng.
1: Kartola iku dhewe bojone tini se.
2: Aku iki pegawene kono.
1: Kan duwe pegawe kaya kon. Kok sing ganteng-ganteng kuwi guwae kok. Kan kok tambah dipateni lho ri.
2: Mangkane kok budak.
1: Lho sing ngisi. Dadi pegawe iku bagian apa peno?
2: Ya bagian ngelayani ngono.
1: Ngelayani apa?
2: Heh?
3: Kan kok lanang ta wes kok.
1: Iso lagu-lagu ta?
2: Ya ngelayani mbok menawa ana wong pegatan. Ya apa rek yang ngladeni dodol rujak kekel iki lho.
1: Ika, nek soal karyawan wis akeh. Ndolek bodyguard tenyen iya
0: ta. Angel, tapi kita enggak percaya tanpa surat perintah dari Kartolo. Iki kudu ngono carane.
2: Kon enggak percaya.
0: Terus jujure ngono.
2: Iki aku nggawa.
0: Apa iku?
2: Sapu tangan iki.
0: Pocoke papat
2: kok. Lah iki surat keterangan teko Kartolo iki bahwa disahkan bahwa saya jadi karyawan rujak kekil.
0: Oh ngono ah, betul-betul sih.
1: Sing tanda tangane.
0: Sing tak wacane, tak wacane. Lho. Lho iki Mas, Mas. Waduh, Mas.
1: Iki napa, Bos? Bos kok, Mas? Bos.
0: Lho iya tak panggil kan Mas, Mas.
1: Bos.
0: Mas, Bos. Mas, Mas, Mas.
2: Koke.
0: Koke. Koke Watu Agung koke.
2: Halo Mas. Heeh. Cek tak tambahi ngono ta.
0: Jane.
2: Iki malah. Lah apa geger?
1: Cari kok
0: ana. Lah mangan lho iku, gak bayar.
2: Kok gak bayar sih wong ditagih karo kancane.
0: Lho. Lah aku gak rumoso ndutang sapa hari ku.
2: Iki pegaku tak angkat, iki tak angkat meneh tak uncalno.
0: Gelem ta?
2: Ning uncalno sing tebak lho. Apa?
1: Nek brongkalan ya benjut kabeh aku.
0: Oh maksudmu karyawan?
2: Wakilku, tak kok ngonake ya apa gak setor-setor rek. Lah ya bangkrut bos lek ngene.
0: Lah ku nadi kok apa lolo?
2: Kok kudu kono wayang iki ta karepmu.
0: Wong ngene lho. Kon udak kekel kono wayange.
1: Nek iku ndolek wong sing sangar.
0: Lah sangar.
2: Gebreng Gus Tari, awakmu luteng-lutengen.
1: Aku
2: gak luteng-luteng lho. Ireng lho. Lah iki nek brengos ireng ya gak ketok mbok nek putih. Wong nagih kaya ngono mesti nagih malah malang gerik karo gereng ngono lho.
0: Sing kon pangan iki kok.
2: Heeh. Kikil kok.
0: Iya.
2: Kikile gajah.
0: Lho sakmono lambeku sakmene gak sedeng ri
2: kok. Nyambut gawe. Yo, sing padha sing
0: ya wis
2: ngurmati ya rek.
0: Sepurane Mas.
2: Wayahe setor-setor lek gak iso setor ngomong. Kon nagih ya ngono.
0: Hari iki
2: ku ngomong mbek greng ojo meneng ae.
1: Aku kan nagih secara jurdil.
0: Waduh jurdil padha nopo.
1: Jujur dan adil.
0: Iya kabeh kudu ngono programe.
2: Nagih ku kudu sing greng.
0: Greng, gak iso greng.
2: Hei, mau nyor gak? Mau ngono.
1: Ngendene aku kesurupan lho. Aku tak nagih. Tak nek aku iku bos iki ndolek tukang pukul iki aku gak setuju.
0: Alah-alah masih ngono ya wong gembos saya kok. Iku antem menak.
1: Anu bos nek kira-kira bos iki mbocor tukang pukul aku ono tukang pukul.
2: Iki apa mukul apa iki?
1: Nang mukul watu. Enggak, butuh narik-narik soalnya ngene akeh duwe ilang
0: iki. Iya.
2: Gak mergo tukang pukul terus ngepuk
0: uang. Gak, delok bener e.
2: Supaya aku gak terlalu ruwet,
0: tak
2: percayakno karo cari. Mana kanca dhewe kudu ditolong.
0: Iya.
1: Kurang awas iki.
0: Lah sapa niku percaya bisa pare?
2: Kae mek opo?
1: Ya badheono opo aku. Nanten.
0: Kok kena kita badhean ri.
1: Jare kawas.
0: Iki dudu taman kanak-kanak kene iki.
1: Motoku normal.
0: Warung ge badhean. Lah gak payu-payu aku ku.
1: Badhean. Ayo.
0: Ayo. Ayo. Lha iya. Kon niku lho iki warung ri.
1: Iki kok dhisik.
0: Apa?
1: Iki nari iki ya opo iki sak
2: undi. Kon ngejak badhean mek aku.
3: Iki warung ri badhean terus ya apa ri?
2: Sing ngene. Tekoro badian gampang ngenteni nek telung dinane bebek niki. Wong kok nagih kok badian.
0: Kok badian kok tanggapan kok niki gak tanggapan to kanu.
1: Ya iki nyambut gawe jerugu.
0: Ya
1: dudune dedikasi nyapi karo.
0: Ya ya Mas, ya Mas, ya.
2: Dite.
1: Mas, duwite
2: dite.
1: Kan wis entek pira wis.
0: Tak mritar teko dite ngono kuwi.
2: Seminggu gak setor ayo.
1: Iya. Ya iki catetane
0: dudune.
1: Lah iki
0: pira payah setor pira?
2: Yo pira iki.
1: Lah catetane dudune
0: kok. Totalane pira kon Mas? 50. Ha iki ono dhuwit 2000. Kurang pira iku?
1: Wah, kurangnya akeh. Oh, jengkol.
2: Iki syaratan gonang ril iki arek.
1: Napa?
2: Ya dipijeti.
1: Ya, tapi yang ngenteni sepur liwat lho.
0: Wis kamu tukono kok menggo arek sepur.
1: Gak kon iki 70.000 terus iki gun iki 50.
0: Dadi pira?
1: Ya 110 rek. Lho, gak cocok sih.
0: Catatane gak samono kok.
1: Jangan catatane 150 mungkin 110.
2: Iya, kan itu tukang tagih kok mencelek kap.
3: Suwi 150 kok.
2: Si damel 50 piro ya?
0: Ya 110. 110. Lah kur 150.
2: Saya 1100.
0: Mantap. Gelek pegawai sing bener kok lho.
2: Ri sekolah mana? Lek swidak barek 50 iku 95 ngono.
0: Iki disuntik ora bias nek mate.
1: Ya ya kena. Masalah iki nyene abi jujur.
0: Iki nek cepek, nek cepek ya kurang gomban ya.
2: Kurang air.
0: Gomban ae lah aku tak dalu. Papa aku lak bayaran tak kok.
2: Apa papa?
1: Iki lho, iki dhuwit sakmene tapi karene iki kile sakmene kae gak kadi terus kok pisan.
2: Pokoke kita tagih kon nanggo Jamal, yo nanggo Jamal.
0: Jamal
2: iku nggone endi?
0: Jamal iku endi?
2: Wong jak kikil kok ngloyong Jamal. Tak delok perawatan ngalih maneh.
1: Anu, Bos, iki catetane nek duwe pancene ono 100.
0: 100.
1: Jumlah 110. Iki terus terang ae sing 20 iki trobus rene.
0: Trobus.
2: Trobus ku pancet ae terus.
0: Ya mbek dijol gitu ku. Gitu ku dor-doran ke teknis ya.
2: Ya. Si main aja tarik.
0: Main terus aja.
2: Gedong?
0: Gak, gak gedong kok.
2: Apa?
0: Dia main dewe deh nih rumah.
2: Ya, pokoknya ya. Lo ya? Mm-mm. Iki mang kurang piro?
0: Ya, kurang... Pira kun, kayak
2: piro? 110.
0: Kurang petang puluh lah.
1: Petang puluh. Cuma sih petang puluh ini mau terus terang ini konyo dewe ya apa? Diolin lagi. Ah, dibosok
2: tol. Ngetan larisan kan kapan larisan?
0: Gak melok kok aku, temen gak melok.
2: Kon?
1: Ya, bodo ya.
2: Aku juga gak melok. Kok awan itu tadi pegawai tambah kapan?
0: Ya, sekarang petang puluh ya.
2: Iya.
0: Satu minggu lah.
2: Kamu udah lah, ngapain pegawai konyo gedongan yang ini. Soro ya. Aku ya. Singgotol konyo gedongan.
0: Ya, ya.
2: Aku mulai sama ini gede ini gak tau di gedong ini bayiku bian.
0: Maksudnya kan lo tau melok ngono kesenian, lo gedong-gedong lo.
2: Iya, ada gedong. Tak kita, Suti ya aku apa? Bian ya pada mengimpun ya lo.
0: Enggak perlu bandi.
2: Ojo
0: anu ora iki tambah. Wis, calon anu Mas.
2: Walah.
1: Calon Mas bos ngene.
0: Bos.
2: Kapan semayanmu kapan menit ta menit?
0: Satu minggu.
2: Satu minggu ya.
0: Satu minggu. Lah, kurang sekawan puluh sih.
2: Oh, iki ngomong. Lah
0: iya kurang sekawan puluh.
2: Gak tak ndurno wis, 10. 10 dino.
0: 10.
2: Ojo sekawan puluh.
3: Apa?
0: 10 gak sekawan puluh.
2: Sekawan Mardoso. Lar, wis pokoke telung dina ya aku tumbayar.
1: Oh, beres-beres, Bos.
2: Gak mbayar tak tutup warungi.
1: Oh, tapi iku cukup wong loro gak usah ditambah.
0: Heeh, gak usah iku. Udah dijak iku.
2: Pokoke warung di gak mbayar di produser ya.
0: Udah dijak iku.
2: Ya digeples barang aku.
1: Cuma ya aku njaluk kanggo mbolombol.
0: Ya, kanggo mbolombol supaya roh kabeh.
2: Oh, ana kono kelaras akeh.
0: Aku sawu galeng dan bawa kelara si barang.
2: Lare rujak kikil kanggo umbul-umbul iku
1: spanduk.
0: Spanduk, Mas, tanpa promosi gak iso terkenal ngono lho, ya.
2: Kayak foto.
1: Yo gak apa-apa, api digambar aja.
0: Iya. Teh.
1: Iya digambar.
0: Iki batine mbek gambarin teh akeh jane.
1: Lho gak apa-apa sing
2: penting tanggung aku.
0: Tanggungane bos.
2: Supaya laris gambar lutung.
0: Gambar gak dadi lutung teko
2: temen. Tapi nek spanduk sing kenal lho ya, supaya wong tuku gak keliru. Ono wong dodol sampe gak payu pun orang tahun ono.
0: Apa?
2: Spanduk kita keni. Soto India.
0: Lho kok iso ngono?
2: Nah, India kok di soto lah aku.
0: Lah iya.
2: Soto yang jual India.
0: Ya, mulane kok ngomong Sukriya ngono biyen iki.
2: Sukriya.
0: Terima kasih.
1: Anu Bos iki ono karene kekil iki dicoba.
0: Aja dikekno, aja dikekno.
2: Kon niku. Gak lek ono karene tampekno safari ae. Tapi balungi kek sedotan situ. Ya.
1: Wis gak apa-apa.
2: Iku rusakmu kekel-kekel karena gak ngerti.
0: Iya, iya,
1: iya.
0: Wis perpisahan ya, iki tak tutup kok.
2: Ben bukan. Tapi
1: sing sing man percaya iki apa?
2: Iki tak percaya.
0: Ya petang polo ya, minggu mana lho. Kon jemarin tak kaploke kon kok.
2: Petang polo ta 50 ya lho.
0: Petang polo.
2: Jadi aku kon kaya polo.
0: Karep piro?
2: Ya tadi 50 sih.
0: Nambahi mana?
1: Wis gak apa-apa anggotanya.
0: Ya tapi aku utang makne pian njenengan.
2: Iya.
0: Polo petu nyaur ya.
2: Pian kae nu kono rokoke bapakne selamat ya. Ya ndak makku pian. Lek tau sing ati-ati rek.
0: Oh iya.
3: Kikil. Ucak kikil.
0: Ya ngono.
1: Oh nyaring suara.
0: Nyaring.
3: Kikil. Adek, kakek, adek.
1: Terus ana nak kebo, kikil
2: kebo. Teko don koyo kerek kecepet. Kok iso koyo ngono.
1: Iya, Mas.
2: Iya, iya.
0: Tutup ya. Tutup.
2: Urusanmu bakok tutup bakok obo enggak ngerti wong aku bosi kok.
1: Iku urusane kono.
0: Ya, mulai-mulai
2: tinggal sih.
0: Monggo, monggo, Bos, monggo. Sapare bah minggat bandak. Penyakit cito iku.
1: Mat. Saiki ae ditutup ae.
0: Enggak bayu. Karek sak dirantang.
2: Lho, gampang go mule.
0: Go mule. Yo
2: sakian gedeng diter
0: orang ngono. Alah sakian koyo ngono kok diteri lho.
1: Ayo, ayo.
0: Ayo.

0: Yamene ditenteni gak mule-mule lho. Ngluyur nang ndi ae wong iki? Lali omahe ta ya apa? Delok. Teko wetan. Deham-dehem adane gendakane ae.
1: Lah kok niku nek aku teko kadohan. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam.
1: Lah ing saben iki waalaikumsalam.
0: Lho.
1: Kok disi. Tak no nurun jasmani.
0: Lah apa sih?
1: Lah kok ngono kok disingkat ae. Lho,
0: sampean niku ngrepoti kok pancene repot dadi bojo sampean niku. Engko ana wong lunga diseneni. Ana wong ndelok pengajian gak oleh.
1: Lho.
0: Wingi ku apik iku, kyaine Jaitun niku jenenge.
1: Kok iso Jaitun
0: iki? Lah iyalah Jaitun sih jenenge.
1: Jainun.
0: Wong sampean niku pancane mbok kok. Lah sapa jenenge?
1: Jainudin.
0: Heh?
1: Jainudin.
0: Ala kacek kacek titik ae kok.
1: Kon niku ya ngono ku nek
0: wis. Setah. Sampean niku teko ndi ae, heh?
1: Ya, bojone.
0: Lho, ngene lho Cak Kancil ya. Sampeyan tak kandhani. Wongku nek ndek bojo aja sembarangan kok ngono iku.
1: Iki ngono ya.
0: Apa?
1: Sik mulai ngejak dijak Kunadi.
0: Lah apa sampeyan melok Kunadiku? Kate mblakrak ta sampeyan ya? Aku ro wis pokoke sampeyan ngono jange gak genah. Mangkane nek mulai telat terus.
1: Kon niku gak tau nang kon teko nang kon lem kok mesti nyeneni kok.
0: Lah ya apa aku iki dadi bojo sampean niku repot. Engko nek njaluk mangan disediani
1: ora ewe. Lah dadi bojoku gak pantes kok niku.
0: Lah dadi bojone sapa pantes e?
1: Ya anang makruf.
0: Lho, pancene ya aku geton dadi bojo sampean mangkene. Dadi bojone anang ngono enak kira-kira. Hah? Sampean mbok kok njaluk mangan dikae mangan ya cerewet. Wingi dikae sego gedang jare gak enak.
1: Ya apa srek. Sak menegerange dikek gedang lho kon niku.
0: Panjenengan
1: semen-semen aku niku mbok sing wajar menungso sak menik tuweke kon kek gedang lho ya apa kon niku masak
0: rawon. Ya njaluk rawon dikek rawon gak gelem jari kirengen. Nandi ndi rawon ku ya ireng rek.
1: Masih turu ya jek mengkurep.
0: Ya sasirku sih wong turu katene lapo.
1: Ambekan iki iso dadi paru-paru.
0: Ambekan aku iki sembelenek ndelok sampean niku.
1: Mumam-mumam.
0: Lha apa nyedek-nyedek nyengkri ya?
1: Ono tikus bareng gak medeni. Wong iku njogo kesehatan, turu murep ngarai paru-paru. Nek mlumah kuwatir ono tikus lho. Dadi
0: wong turu ae lho kok ditedhe sih, lak ya sasirku ah.
1: Yo, kok baru tikus saiki ya.
0: Tikus apa?
1: Yo, pokoknya
0: paling yo tikus ndak sireng sing kluyuran.
1: Lah
0: sini aku ngono wis bosen dadi bojo sampean. Wis rono jadi nyidek-nyidek. Ih, kok tak gintes kono lambung kok.
1: Oh, perikah. Kon iki nek ngene kon gintes-gintes.
0: Apa ini?
1: Ajane aku wis maca mek ngene buku-buku iku.
0: Alah, buku apa sing sampean maca?
1: Apa irunge, apa bathuke, apa gulune sing iso merangsang?
0: Lho apa erungku e? Apa erungku? Hah?
1: Graya ya tambah nyeladu.
0: Ambekan gano gaene graya-graya ireng. Rumangsane lho, ndang kegantengan ta?
1: Dok, mbok mbek wong lanang sing rada ngajeni, kok wong-wong iku
0: kurang ajeni apa aku, he? Sampe nek wis tak ajeni.
1: Nembe awu to, Pak. Ngono lho.
0: Alah.
1: Kene ya kumpul Surono suwe sih.
0: Apa?
1: Nun sewu, Pak, kula mboten mlebet rekaman. Lho lak alus ah.
0: Lah terus aku ngomong alus ya apa jange panjenengan ngomongnya yang ini iki kok ngomong alus.
1: Kok bedes iki.
0: Sasirku sih.
1: Mamula-mamula.
0: Wong panjenengan sampean sing marai ya ngono iku. Wong wedok ngono nek cerewet jare cerewet. Duwe ya gak tau dikeki kok meneng ae.
1: Oh, pokon wis tak kei tulisan tiap hari olse ngono lho.
0: Olse oh iku pira?
1: 100 rawi.
0: Ngawur ae olse 100 rawi. Wong gak entos ngomong kok. Masa duwe 1500.
1: Kok melorot ate.
0: Lah sampean gak gelem sabukan ya melorot. Ambekan jagani apa?
1: Oh, kare sampean jagani apa? Aku jagani Jamal ada.
2: Man?
1: Loh.
2: Tin, wes man.
3: Apa?
2: Wes.
1: Apa sing wes?
0: Kok wes iku rumah sama lho.
2: Awani mlebu. Kutuka cari sampean nek njaba kok kemrangsang. Wis umep.
1: Bebekmu iku aku mbok yo mbok kon maca-maca koran delok ta.
0: Alah, maca koran ku alik kabeh ngono kok.
1: Suami biar suami istri menjadi rumah tangga yang harmonis.
2: Endi sih man, endi sih man? Endi sampean maca iku?
1: Iku lho.
2: Wong iki resepe masakan ngene. Wong nek maca gak tau bener sampeyan iki lho, kok iso ngomong suami istri harmonis. Tahu ta sampe nyayang aku, he? Tahu ta enggak?
1: He? Sampe nono ta be? Awake cilik ngene nyayang kon tak gendong yo balek. Wah.
0: Halah, Mas yo ngene yo. Bayangan lawas, Rek.
2: Iya, Bek. Iya. Alah, paman iku nek ndelok sampean gak tau-tau ngarep.
0: Lho. Teko mburi ane
2: yo. Nek sampean mlaku lak ditutno kaya mensok.
0: Lho, delokan. Kon kok ngomong ngono tin, he? Kon nyenyak aku lak anu tambah.
2: Enggak. Paman iku lho nek ndelok sampean teko mburi lho kaya mentok.
0: Iya ta? He? Iya ta, Cak?
1: Banyak.
0: Ala,
3: lho. Lho, paman iki dijolno ae.
0: Lho dijolno. Wis suwe sapa sing gelem nomboki tak kekno ae.
3: Kuwi gak pate banter iki.
1: Kene kok iso sih ana wong tuwa mbok kon ngijolno ya apa. Lah kok iki gak seneng mbak aku dadi pamanmu ngono.
0: Lah tolong apa Allah tawak-tawakno kono sapa
1: sing gelem. Nek kon gak seneng mbak paman aku lemang teke diganti lek.
3: Wong lanang kok gak iso ngatur wong wedok sampean yo sing sabar.
0: Sabar ya apa? Wis
2: gak gelem, Dik. Dijale-jale gak gelem iki jagange gak ono.
0: Panjane
3: aku contone aku mbek diajeng iki gak tau gek.
0: Lho, lan delok-delok alo, wong pamanmu. Pamanmu iku mbok.
1: Kleramu apa?
3: Heh?
1: Kleramu apa?
3: Aku gak salah jumlah apa iku?
0: Lho,
3: mung esuk kok.
0: Jenenge apa? Jumat kliwat ta?
3: Metu kowe esuk iku.
0: Oh, esuk dina Jumat.
3: Dina Jumat terus nggowo sarung iku.
2: Metu nang ndi?
3: Ngetan ngono lho.
0: Ngeloyor iku lak.
1: Wong iki tibane piro?
2: Sampe tiba apa lho?
3: Ketemu mlekur aku mbek bojoku.
1: Iki selawe.
3: Peno piro?
1: Selawe.
0: Mangkane. Mangkane. Kok sing jam itu ya apa sih lho?
2: Kliwat ta.
3: Ketemu selawe kok aja diterusno.
0: Wis pegatan ae mari, Cak.
3: Ojo aguyon, Kak.
0: Lah jare gole diterusno.
1: Wong pegatan iki berarti nyiksa anak. Kon berarti jange rabi wong sing kon senengi. Tamu gak karo-karuan.
0: Lah aku ndelok sampean iku gregetno ae.
2: Sampe duwe anak ta?
1: Ya apa dadi kuali.
0: Lah kok dadi kuali apa sih?
1: Anake gak dadi kuali ta. Lah
2: sampean niku lho duwe anak ta?
1: Lho anake gak dadi kene.
2: Dadi endi?
0: Sing ngene lho Tin, sing dikon nitipno iku pamanmu, titipno ae anakmu iku cek gak ngriwuki. Ambekan kate lapo.
1: Ah, ali biyen sik wawu iku sing cilik tau ketinggian.
0: Sapa sing ndi? Hah? Sing ndi lak sampean sih? Wong nyedhok aku tak tinggal nyengkring ngono alah sine ae.
3: Aku ngerti, anane geger gak leren-leren, mergo gak ketemu trulikur. Iki bedesi. Cara rumah tangga bedesi geger terus. Oh,
0: hewan ae, rayuan kerah.
3: Kok iso? Iki lho tak gaekno, iki lho.
0: Jakekel. Apa iku?
3: Jakekel.
0: Waduh, iki seneng. Kayane
2: bebek lho,
0: seneng aku iki lho.
3: Iki ta? Iki mau wis diprogram mbek arek-arekmu ya kekel tok mu gak ono rujak.
1: Oh, kekel diprogram, Rek. Lah,
2: bebek paman iki lho, Jan. Sampeyan aja wis tak pangane dhewe.
1: Iki seneng aku nek kekel.
3: Ono karo taman.
1: Nek rujak biasa iko lho.
3: Lho, Bek.
2: Ya wis kene tak pangane, waduh. Rong bungkus iku, Bek. Entek sampean.
0: Entek
2: taman.
1: Ya opo sih, iki panganane masalah wis.
2: Mangan apa ae?
1: Durung mari wis rong bungkus. Lah sing ditiru tetep.
0: Aja ade ngono sampean.
2: Soalnya penggaweane soro man, bebek iku mangane-mangane akeh ya gak apa-apa.
3: Dadi
2: cocok
3: ya. Bebek nomburi mengkurep mangan kikil. Mangan gak ade dianu disok ae.
2: Gak harus, tapi sak eno paman tak jane kepingin lho
3: ket mangan. Turu ya? Paman mau turu?
2: Dengke nduk lawang lho.
3: Aduh, turu mlebu kamar.
2: Kok rada pedes rek rujak. Enak, Pi. Cocok ya?
3: Rek. Cocok.
2: Enak wis ta.
3: Mangane.
2: Pendek wis ta. Aku mari mangan kok awakku krasa panas rek.
3: Lho, anyene iki.
2: Kok kepedesan, Pi? Ya mbok kok gak enak ini sih aku kira.
3: Masa rujak kikil mangan kecampuran kenal pot.
2: Kok dhisik ta rek? Pamanmu mana ndi rek? Pamanmu paman, malah iya nanti pamanmu.
0: Paman iko tak delok kok melungker.
3: Mulai.
2: Celun po rek pamanmu rek.
3: Alah dengaren mulai.
2: Aku iki mbolo delok pamanmu iku lho.
3: Lawange gak ditutup kok ingip-ingip kamare paman.
0: Mang sampean celatu, saiki sampean goleki.
2: Lho, iku mang lak kembang-kembangane. Ngono lho. Aku ngono sakjane sayang ambe pamanmu.
3: Si paman culuken, anu celuk.
2: Diculuk ya apa sih?
3: Mohon.
2: Cak. Dinyo ta cak nyedhok rene lho, cak.
3: Golek bebek.
1: Iki lha apa sih?
3: Molek, molek.
0: Lah kok sampean ganti sarung, Man?
2: Eh, cak. Rinyo ta sampean iku ngomong aja ado-ado. Nyedhok rene lho.
1: Ayo. Ari meng. Ngombe pil lho, Pak.
2: Alah, ya gak ngombe apa-apa. Wong jenenge wong bojo iku ya sing genang ngono lho.
0: Man, man. Tokno gulu sampean, Man.
2: Eh, lha apa aku kok dituki gulu iku wadane Dracula.
3: Iku kene ayo cipok-cipok. Kata lo, kata
1: eh,
3: ujung mundi ya?
2: Ada ni mana?
4: Isio cil.
3: Apa?
4: Aduh.
3: Lapo?
4: Aku ngentek nak kegel titik mula. Aku tidak merangsang lo.
2: Moyo. Eh, jadi ngomong-ngomong lo ya.
3: Alah. Iki lo.
1: Kali luru ni.
3: Pangan.
1: Wah ya.
2: Doyan naja sama naja.
1: Mbok musio lo.
3: Mbokmu ono
4: iki nek gak aku sing meksa gak gelem nang
3: tibake remeh yo kurang-kurang taun geger ae digolekno nang ndi gak seru ki tiba perkara kikil mah
0: iki mah rukun di program ya apa sih ceritane kikil lho kok iso bundel gak karuan ngene
2: yo gak ngono rek wong jenenge bojo iku ya kudu sayang Rinio ta cak agi ta cak Rinio cak sampe niku kok ngono sih
0: didi ae mah
3: mangan kikil iku tambah hormon lho kok tambah hormon
1: tak dosi.
4: Kok iso. Man, aja adus sik, Man.
0: Iya, Man, aja adus, Man.
3: Ngene, wong loro iki ayo didelen jero omah, lawang dikancing.
0: Lha apa?
3: Ayo bebek mbek paman dikramasi.

Putra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Intinya Shiratal Mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Amar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita support dakwah Amar TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa juga follow sosial medianya Amar TV. Dan buat teman-teman yang ingin berdonasi, silahkan kirimkan donasinya melalui rekening di bawah ini. Insyaallah donasi teman-teman sekalian akan digunakan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan dakwah di Amar TV. Terima kasih, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

ضيد وقنا واصرف عنا شر ما قضيت.

لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بأسراره آمين يا رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Ahad Injing wonten Masjid Agung Baitul Mukminin rahimakumullah. Mugi-mugi Gusti Allah paring kekuatan iman dan Islam, ugi kesabaran kangge kita sedaya dalam menjalankan ibadah, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Butuh kesabaran yang kuat, butuh istiqomah, butuh keyakinan-keyakinan yang hebat yang harus kita tanamkan dalam hati kita masing-masing. Minggu yang lalu kita membahas tentang Islam. Islam itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan juga bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang syahadat ini maknanya adalah a'lamu wa ubinu wa ishtaratu tartibuha, yakni orang-orang yang yakin, orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mampu memperjelas dirinya bahwasannya yang patut disembah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyaksikan dengan hati yang kuat bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan-utusan Allah. Sehingga keyakinan yang terbentuk dalam diri hamba Allah ketika dia bersyahadat, ikrar syahadat hanya Allah yang patut disembah, sehingga memunculkan apa-apa yang diperintahkan Allah, dia siap menjalankan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia siap meninggalkan. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berat maupun ringan, baik itu wajib maupun sunnah, ia siap menjalankan. Apa-apa yang dilarang oleh Allah, baik itu seolah-olah terlihat nikmat, seolah-olah terlihat niku membahagiakan, maka harus meninggalkannya, menjauhinya. Ini adalah komitmen ikrar syahadat yang ada dalam diri manusia. Apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, siap menirunya. Tentunya terkait dengan sesuatu yang wajib, kita harus mengikutinya. Yang sunnah-sunnah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ini merupakan wujud syahadat yang dilakukan oleh manusia, oleh seseorang
syahadat bil lisan dan juga melaksanakan dalam perbuatan-perbuatannya. Kemudian juga dikuatkan dengan iman. Wa'lam annal iman, ketahuilah annal imana ing sak temene iman billahi kelawan Allah iku i'tiqadun, yakin. Meyakini annahu sak temene Allah iku wahidun, dat kang esa, dat kang ijen. La nadira, ora ana perbandingan iku maujud lahu ketui Allah fi dati ing dalam dati Allah wa sifatihi lan sifat-sifati Allah. Wala syarika lan ora ana sekuton, ora ana konco, ora ana pembanding lahu marang Allah subhanahu wa ta'ala. Tendriki poro rawo, nek kapan kula kale panjenengan itu memiliki iman, imannya kepada Allah, meyakini bukan hanya di dalam lisan tetapi juga di dalam hati dan diwujudkan melalui perbuatan-perbuatan, bahwasannya Allah itu satu. Allah satu dalam menciptakan alam semesta, dalam memberikan penghidupan makhluk-makhluk Allah di alam semesta, dalam mengatur peredaran bumi, udara, air, dan apa-apa yang di alam semesta, baik yang di bawah maupun di atas maupun di tengah-tengahnya. Allah ini Maha Esa sendirian, tidak butuh bantuan yang lain. Inilah kekuasaan Allah yang begitu hebat, yang begitu hebat. Makanya Allah ini zat yang berbeda dengan makhluknya. Allah ini maha kekal, kalau makhluknya ini adalah maha rusak, memiliki sifat rusak. Dalam kitab Ad-Dasuki dikuatkan Allah menciptakan sesuatu yang asal, yang baku, tetapi manusia hanya mampu merubah menjadi al-furu' atau cabang-cabangnya, atau merubah menjadi sesuatu yang jadi. Jadi manusia itu cenderung merubah, tidak mencipta. Contoh soal, Allah menciptakan hewan. Di dalam hewan itu ada kulit, kulit rusa, kulit buaya, kulit-kulit hewan, kulit sapi, kulit kambing. Ternyata ini yang saya sampaikan, beberapa makhluk hewan-hewan ini merupakan al-asal, bahan baku. Ini merupakan ciptaan Allah mutlak. Sedangkan manusia merubah dari bahan baku menjadi bahan jadi. Contohnya apa? Manusia butuh dompet. Manusia membentuk menjadi dompet yang terbuat dari kulit, kulit buaya, kulit rusa, jaket dari kulit sapi, sepatu dari kulit hewan, dan lain sebagainya. Manusia mampu merubah, memproduk dari bahan-bahan baku ciptaan Allah, dirubah menjadi apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah inilah yang harus kita sadari, manusia itu hanya penerima manfaat, manusia itu hanya merubah. Yang mencipta asalnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja heran dengan produk-produk karya manusia. Cipi yo dompet itu tekok kulit boyo, dicat warnane ijo, hargane di atas 5 juta, 10 juta. Dompet, tas terbuat dari kulit-kulit rusa, mahal. Kita selama ini terkadang terkecoh, Pak Bu. Terkecoh melihat produk yang dirubah oleh manusia karena begitu indah, begitu kuat,
begitu elok. Tetapi kadang-kadang ngapunten, kita lupa dengan yang menciptakan asalnya. Sehingga kadang-kadang manusia itu mudah dibodohi, mudah kabujuk bahasa Jawanya, terbujuk dengan tampilan-tampilan yang ada di depannya itu. Kadang seseorang itu melihat bangunan begitu indah, api erek bangunan ini, sopo yo arsiteke, sopo yo tukang. Dilihat dari sisi ornamennya, pintunya, gemerlap lampunya, perhiasan-perhiasan yang ditampilkan, ornamen-ornamen yang ditempelkan. Manusia terkecoh, ciapi, yo. Tak ajub dengan arsiteknya, dengan cara pembuatnya, dan juga tim-tim yang mengerjakannya. Tetapi kadang selesai cuma di situ, tidak sampai berpikir siapa yang menciptakan bahan bakunya. Manusia melihat granit dari Paris, indah banget, wapik warna-warni, gadek ngecat, gadek mewarna, cukup dihaluskan saja tampilannya sudah lux, istimewa. Tapi kadang berhenti sampai di sini, tidak berpikir sopo singgai watu, sopo singgai pasir, sopo singgai bahan-bahan baku atas terbentuknya bangunan-bangunan yang begitu indah, begitu elok. Terkadang di sini, Pak. Makanya ketika seseorang cuma berpikir sampai pada produk manusia, tidak sampai berpikir pada siapa yang menciptakan produk-produk baku tadi, ini berarti bukan termasuk orang-orang yang ahli berzikir. Ini berarti termasuk manusia-manusia biasa. Tetapi ketika seseorang itu ingat, kualah yang menciptakan pasir ini adalah Allah. Gara-gara ada pasir, manusia bisa membuat bangunan yang indah. Semen, ini bahan bakunya adalah batu, granit. Bahan bakunya batu, diproduk oleh manusia begitu indah, begitu elok. Siapa yang menciptakan batu? Allah, Allah, Allah. Ini menciptakan dzikir, menciptakan ingat kita kepada pencipta alam semesta, Allahu Rabbul Alamin. Maka inilah termasuk orang-orang ulul albab, orang-orang yang cerdas akal pikirannya, orang-orang yang selalu ingat siapa pencipta segala di alam semesta ini. Kalau sudah seperti itu, Pak Bu, pasti manusia pasti memiliki sifat tawadhu, punya sifat rendah hati, tidak sombong. Apapun yang dimiliki manusia, apapun yang mampu dilakukan manusia, ternyata ini masih terbatas, Pak Bu. Masih bergantung kepada Allah. Adanya manusia mampu menciptakan bangunan karena Allah sudah memproduk, menciptakan bahan-bahan dasar, bahan-bahan baku. Umpama Allah tidak menciptakan bahan dasar dan baku, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak bisa berinovasi, Pak. Manusia tidak bisa berproduksi. Makanya unsur yang paling kuat harus kita tanamkan, berkah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Manusia mampu berinovasi, manusia mampu berproduksi, manusia mampu membuat apa-apa yang mereka butuhkan dan diperindah sesuai dengan kapasitas, kualitas ilmu mereka masing-masing. Nah, makanya kalau ingat ciptaan Allah berupa bahan dasar, bahan baku, bahan asal, dan kemudian juga melihat produk-produk manusia yang mampu mengantarkan zikir kepada Allah, ini termasuk orang-orang yang ulul albab. Siapakah orang-orang yang ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa 'ala junubihim wa yantafakkaruna fi khalqis samawati wal ardhi

Oh, lembarannya dibuka ya. Ihalatul amal, menunda-nunda amal.

Niki nomor telu. Wafil hadis lan diterangkan ing dalam hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune Rasul iku qala dawuh sapa Rasul ala eleng-eleng ingatlah wa inna min alamatil akli dan setune setengah saking tetengere wong kang cerdas wong kang berakal wong sing akale urip iku tengere kono papat At-tajafiyah nomor siji ngedoi antaril urur saking desane kabujuk. Desane kabujuk iku dunya. Jadi wong sing berakal, akale cerdas iku tengere kono papat. Nomor siji ngedoi dunya. Wong kuwi uripe ning dunya. Apa artinya ngedoi dunya? Amal apa wae, tandang apa wae, aja krana dunya. Aja krana dunya. Ning donya manggone, ning donya kerjane, ning donya nyambut gawene, tapi di dalam keniatan hati aja krana donya. Para bapak niki ning keniatan ya. Tunggale kaya wong salat. Wong salat iku kudu tinggal dunya. Sandangan ditokno saka jerone ati. Wektu salat aja eling sandangan. Dhuwit ditokno saka jerone ati. Aja eling dhuwit. Bojo ditokno saka jerone ati aja eling bojo. Terus waktu salat ki ngoten. Ditokno saka jerone ati. Yen iku ana wong sembahyang. Rumangsane sembahyange wis bener. Mergo siri wis bisa nampa penjelasan, siri wis bisa nampa peringatan. Waktu sholat maca Fatihah tekan iyyaka na'budu iyyaka na'budu durung sampai wa iya kana stahin. Iku ditegur ambek Gusti Allah, kadzab ta, kamu bohong. Iya kana butuh hanya kepada kamu aku menyembah. Langsung dilingno Allah, kadzab ta, kamu bohong. Karena kamu belum menyembah aku. Kamu masih menyembah makhluk. Karena pada waktu sholat itu atine eling omahe, atine eling bojone, atine eling bandane. Lah nek bareng iya karena butuh dielingno Allah, kadzab ta, kamu bohong.
kamu belum menyembah aku. Di sini para bapak sakjane salat monggo nyuwun Gusti Allah sing ati-ati. Waktu iya kana butu aja eling apa-apa kejaba eling Allah. Iya kana butu kok eling wedhus. Berarti nyembah wedhus. Iya kana butu kok eling duit, berarti nyembah duit. Iya kana butu kok eling omah, berarti nyembah omah. Waktu itu dieling nombe Gusti Allah, kadzabta, kamu bohong, kamu masih nyembah makhluk. Terus dia ngenangen kok nyembah makhluk. Iya nalika maca iku aku eling omah, aku eling bondo, aku eling bojo. Para bapak akhirnya berusaha supaya gak eling iku. Pamit bojone, "Dik, aku tak ning guwa ya, Dik. Sembahyangku ben bisa konsentrasi eling Allah." Nggih, Mas, nek tujuane sae monggo. Ning jero guwa. Ning jero guwa wis nggih konsentrasi. Salat pas iyyaka na'budu. Belum sampai wa iyyaka nasta'in. Allah dawuh kadzabta, kamu bohong. Di siri jerone ati ada peringatan, kamu bohong. Karena kamu masih ingat istrimu. Nalika mlebu guwa dheweke salat. Lah ya aku ning guwa. Bojoku ning omah. Engko gek diparani tangga bojoku. Dik wektune ku salat eling bojone. Allah menegur, kadzabta, kamu bohong. Kamu bohong. Kamu masih menyembah istrimu. Nah niki para bapak nggih, monggo bareng-bareng nyuwuning Allah. Wektu iya kana butuh aja eling apa-apa. Namung eling Gusti Allah. Muleh wong niku muleh. Dek, aku salat ning guwa. Eling awakmu. Akhire aku ditegur Gusti Allah. Aku durung nyembah Allah, tapi nyembah awakmu. Saking ini ya, dek ya lega hatimu ya, kowe tak pegat ya. Kowe tak pegat ya. Aku sembahyang cek ora eling awakmu. Nggih Mas, mboten napa nek tujuan sampean sae. Sing wedok lunga dipegat. Terus salat nggih. Para bapak neng guwa. Iyyaka na'budu, kadzabta, kamu bohong. Kamu masih belum menyembah aku. Kamu menyembah hartamu.

Iyyaka na'budu kadzabta, kamu bohong. Kamu sudah tidak ingat istri lagi, sudah tidak ingat harta lagi, tapi kamu ingat pakaian saktas. Dinaliko salat iku seeling, untung aku nggawa pakaian saktas. Metu saka guwa ana wong liwat tasih diwehno saisine. Banjur sembahyang pakaian kari sak pengadek, Allahu Akbar. Iyyaka na'budu. Wis gak eling apa-apa. Sekarang baru kamu menyembah aku. Artinya apa? Artinya iku contoh ana wong salah paham. Salah paham dielingno lah kok kabeh dipegat kabeh. Iku maksudku dipegat nganggo atine. Waktu sembahyang dipegat nganggo atine. Aja eling omah, aja eling bojo, aja eling bondo, aja eling tas. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah aku mohon pertolongan. Nah, niki ditokno. Salat dadi salat iku dunyaku ditokno saka jerone ati. Eling namung datang Allah. Semono kok panjenengan ning dunya niki lho. Ana tangga nyambut gawe, ana tangga duwe gawe, bantu ning tanggane. Aja krana diongkosi. Aja krana besok nek aku duwe gawe genti dibantu. Aja krana iku kabeh. Nggih, aja krana dunya, mung krana akhirat lillahi ta'ala. Mulang pirang-pirang para bapak, para ibu wong mulang. Teng madrasah, mulang nang SMP, nang SMA, niate gak mengembangkan ilmu krana Allah, tapi niate golek gaji. Enten mboten? Enten mboten? Ini artinya belum bisa menjauhi dunia. Kowe mulang-mulang ngoneng dunia, tapi aja krana dunia, krana akhirat lillahi ta'ala. Aja krana gaji. Ora bapak, iki yo angel. Tandane wong sing berakal ki nomor siji ngedohi dunia. Artinya apapun yang diperbuat, apapun yang dilakukan, niyato lillahi ta'ala. Saiki usum para bapak, pilkada dilungkas pilpres. Pengen dadi presiden, pengen dadi yo, tapi aja krana kedudukan, aja krana gaji, tapi krana bener-bener melindungi rakyat lillahi ta'ala. Nyalon gubernur nyalono, nyalon bupati nyalono, tapi aja krana gaji. Aja krana kedudukane, tapi kalau jadi pejabat iku gampang kanggo menyebarkan syariat Islam. Ku zaman dhisik, aman dhisik khalifah-khalifah dadi pejabat itu bukan karena kedudukannya, royoan wegah biyen iku. Abu Bakar piye gak kersa, Umar ku yo gak kersa. Krono didesak ambek rakyat akhirnya kerso dadi niateku niat mengembangkan syariat Islam. Mboten krono kedudukane. Para bapak saniki pirang-pirang wong di OTT ambek KPK diseret, OTT ambek KPK diseret, diseret. Iki krono

oleh rebutan jabatan krono bisnis, bukan krono untuk ngopeni umat. Siji wong sing berakal iku ngedohi dunya, nyambut gawe dagang, nyambut gawe buka toko, nyambut gawe ke perusahaan, nyambut gawe nggarap sawah. Ojo krono panene, ojo krono keuntungane, niatono kanggo sangune ibadah. Iku jenenge ngedohi dunya. Nomor loro wal inabata lan bali ila daril khulud, maring panggungane langgeng. Bang langgeng niku akhirat, para bapak, akhirat. Ikono besok salat yang ngono krono akhirat, besok kanggo besok, kanggo besok. Bapak, pirang-pirang wong ibadah sholat dalu, sholat dalu, tapi kenyataannya seje sholat dalu ku sekep, niatiku ben sawai panen, ben tokone larisnya, ben dihormati orang, dan lain-lain. Iku mau dunyo mana? Kembalilah ke akhirat, tujuannya krono akhirat. Jenama teluh wa tazawuta lisuknil kubur, tazawut iku gawe sangu. Wong sing mlebu kubur tanpa sangu iki kaya wong nyebrang raut tanpa perahu, gak selamat. Tak selamat, nyebrang laut tanpa perahu tenggelam. Semono kau mlebu kubur kak gawa sangu, sangune apa? Amal soleh. Gawe sangu amal soleh, ya. Sedekah lillahi ta'ala, ngurmati dayoh lillahi ta'ala, sholat dalu lillahi ta'ala, wiridan lillahi ta'ala, apapun niyatono lillahi ta'ala, iku dadi amal soleh. Nah, amal soleh ikulah sangune mlebu kuburan. Ana wong salah paham, bangun kuburane sadurunge mlebu. Lah kok kuburan wis dibangun sadurunge mati, nggih. Kuburane di marmer. Kuburane di marmer, nggih. Tempate niku dibangun sing apik, dihias-hias. Loh, gak ngono. Bangun kuburane iku nganggo amal sing saleh sadurunge mlebu kuburan. Ku amal sing saleh. Banjur sing nomor papat, wa ta'ahubi cawis samis liyal minusur, kanggo dinane tangi saking kubur madep neng Gusti Allah. Aku besok tangi kong kubur ku langsung digiring neng maksyar. Ini ku laporan amali. Ditakokno kabeh, oh bapak. Pertama aku sing takokno sholate. Kapane sholateku bagus? Para bapak, diterima kabeh amale direken bagus. Tapi nek sholate gak bagus, sholate gak konsentrasi, sholate gak lillahi ta'ala, sholate gak sampurno, ditulak ambek Gusti Allah, kabeh amale dianggap elek kabeh. Dadi pertama aku sing dikoreksi salate. Banjur para bapak ditakokno umurmu piro? Mbok gawe apa wae? Bondomu ku sepiro? Golek saka ngendi? Mbok tasarrufno kanggo apa wae?
Iku sekecil-kecilnya munakosah. Munakosah itu ditakoni sampai detail. Sampai bensin kanggo mobilmu ku dhuwit saka ngendi? Mbok gawe apa? Pentile mobilmu ku saka ngendi? Kuwabeh. Kalau bapak ditakoni detail yaumin nusul. Di persiapan-persiapan ini berusaha kabeh bisa terdiri dari yang halal, sing dipangan halal, kanggo klambine halal, kanggo sangune halal. Terus kalau bapak mergo wongku nek sing dipangan haram atine mati, maka kehidupannya disetir setan. Kapane sing dipangan subhat atine peteng. Atine peteng iku imane disangsikan, agamane disangsikan. Kadang-kadang kula njenengan niku sok disangsikan agamane. Satemene wong iki Islam apa gak Islam. Tak arane gak Islamku salat. Ya saben-saben waktu salat. Tapi tarane Islam kok Ramadan kok buka warung. Niku kan agamane disangsikan. Wong iki Islam apa enggak wong iki? Tarane gak Islam kok salat. Jumatan ya Jumatan. Tarane Islam poso-poso kok buka warung. Bapak niki kan diragukan nggih. Ku biasane nek sing dipangan subhat. Tapi nek sing dipangan halal, atine bersih, atine padang. Oh bapak, mlane dawuh Kanjeng Nabi tanda-tanda wong sing berakal iku ana papat. Satu, menjauh dari alam dunya. Dua, berusaha mencari alam akhirat. Ketiga, ya, mencari bekal untuk masuk kubur. Kemudian siap-siap menghadapi bangkit dari kubur sowan kepada Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu mandana nafsahu wa mila lima ba'dal maut, wal-akhmaku man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala dhoyu amaniya. Al-kaisu utawi wong kang cerdas, wong sing pinter, iku man wong dana kang bisa ngoreksi sapa man nafsu ing awak dhewe ne man. Wong sing cerdas iku wong sing bisa ngoreksi dirinya. Para bapak angel iki, angel. Cara wong naksabandi, wong thariqah ngoreksi dirinya itu tidak setahun sekali, tapi tiap jam. Tiap jam ku ngoreksi dirinya. Aku mulai tangi subuh iku jam piro sampai ngelakoni sholat subuh. Iku satu jam ini aku bagaimana? Aku sholat, sholatku jamaah, aku wiridan, aku selalu ingat Allah. Dikoreksi. Setelah dikoreksi, kok ternyata banyak ingatnya kepada Allah dibanding dengan lupa kepada Allah. Bersyukurlah pada Allah.
bersyukur, alhamdulillah. Kemudian satu jam lagi dikoreksi lagi. Satu jam lagi, kok aku lupa kepada Allah lebih banyak daripada ingatku kepada Allah. Satu jam dikoreksi mana? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Apalagi satu jam ini kok banyak dosa. Dosaku kak akeh. Aku mulai jam sekian sampai jam sekian, aku duduk di tepi jalan. Selalu melihat auratnya orang. Iki sekian jam ini kok penuh dengan dosa. Istighfar pada Allah. Iku jenenge koreksi diri. Ibadahku pada Allah wis bener apa durung? Salatku subuh ya apa bener apa durung? Salat zuhurku ya apa bener apa durung? Qobliyah ba'diyahku tak lakone apa ora? Niki dikoreksi. Asar ya ngono, salate fardhu. Qobliyah ba'diyahe maghrib, isya dikoreksi. Kok ternyata kok teledor. Aku isa kok mung fardune tok. Qoblah gak salat, ba'diyah gak salat. Nah, iki para bapak dikoreksi. Ya. Kalau ternyata teledor, ya dilakoni, mohon ampun kepada Allah. Ya. Bengi-bengi aku ku salat apa ora. Iku dikoreksi dhewe. Di wong sing pandai, sing cerdas, iku orang yang bisa mengkoreksi diri. Wong syariat. Nek wong torekot dikoreksi. Aku wong torekot kodiriyah, nasabandiyah, wong syadiliyah. Saben-saben sholat, sudahkah wiridanku tak lakoni? Tak lakoni apa durung? Kapane durung lakonono tobat ning Gusti Allah. Para bapak, iki wong tariko. Ya. Para bapak, tak lakone apa enggak qodiriyahku? Padha qodiriyahku dilakone tiap-tiap ba'da salat fardu. Aku neng lakone sadilah iku, ya. Syahadatku wis genep apa durung ping 21. Apa lagi ping pitu wis leren. Maruno Allahu Akbar iku ping 100. Wis genep enggak ping 100 iku. Rata-rataku sik ping 33 wis leren. Nggih. Para bapak, Allahu Akbar. Fatihah ya ngono. Genep apa durung? Bar ngono, astagfirullahaladzim. Kudu ping 100. Satu sopo durung. Kadang nek ngimami ku tak itungi, enggak ku tasbih. Iki sik 40 kok wis leren. Dikoreksi. Mari ngono la ilaha illallah. La ilaha illallah. Genep apa enggak ping 100. Dikoreksi. Di wong sing cerdas iku orang yang bisa mengkoreksi dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Kalau beramal jangan untuk kehidupan sebelum mati, tapi beramal untuk kehidupan setelah mati, besok dengan akhirat. Wal ahmad utawi wong kang kumprung, wong sing bodoh, man atba'a nafsahu hawahu. Wong sing nurutin nafsu. Pengen tuntunan, pengen delok. Wong bapak. Kumpul bocah-bocah nom ning kafe-kafe. Ngomong-ngomong sing ora-ora. Nggih. Kalau bapak, iki jenenge nuruti hawa nafsune, tapi njaluke ning Gusti Allah macam-macam. Kalau bapak, niki realita. Nggih.
Yeah. Niki nyata. Pirang-pirang dayoh tanggen kula. Yai kula niki nyambut gawe kok jatuh terus. Nyambut gawe ngeten jatuh, ngeten jatuh, ngeten jatuh. Tak takone saman salat opo gak? Nggih. Tak wae wiridan-wiridane tulisan Arab gak iso maca. Terus tak kanu saman salat opo gak? Mboten. La ta la. Terus aku takon, Mas, sampean niku nek dikongkon bapake nyapu latar tandang, dikongkon bapake umbah-umbah celengane bapak tandang, diperintah bapake ngresiki jeding tandang, diperintah bapake neng sawah tandang, kira-kira nek sampean njaluk dhuwit bapake diwehi apa gak? Kaya disukane yai, lah iya. Dikongkon nyapu latar tandang, kon umbah-umbah tandang, ngiseni jeding tandang, kon neng sawah tandang. Kira-kira nek njaluk dhuwit bapake diwehi apa ora? Lah nek sampean kongkon umbah-umbah wis ora gelem, kon nyapone latar gak gelem, kon ngewangene sawah gak gelem, njaluk dhuwit bapak sampean kira-kira diwehi apa ora? Mboten, semono kok Gusti Allah. Wong sampean kongkon salat gak salat, kongkon poso gak poso. Tapi njaluke macam-macam Gusti Allah, njaluk dagangane laris. Njaluk warunge laris, njaluk usahane maju. Ora bapak. Iki jenenge wong sing nuruti hawa nafsune. Kepinginan apa dituruti, maksiat dituruti, tapi njaluk Allah muluk-muluk. Niki wong sing kumprung, wong sing bodoh. Wong sing nuruti hawa nafsune tapi njaluke Gusti Allah werna-werna.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Dawud.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang.
4: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Kena, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 14.09 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Ahmad, warga Desa Dukuh di Moromojo Agung, yang melaporkan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan warga sekitar. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada Polres Jombang dan Polsek Mojo Agung untuk penanganan lebih lanjut. Kami mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk pelaporan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
4: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang.
4: Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
6: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.